0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Telepon 8.11 mengambil 8.12 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu. Baik, tahukah anda kenapa makanan cepat viral? Kalau makanan lah kan. Antara faktor utama ialah rupa makanan yang menarik, harga promosi, lokasi yang unik, reaksi pelanggan dan paling penting content creator tu sendiri dan juga algoritma media sosial. Bila-bila bila ramai yang berkongsi pengalaman yang sama, rasa ingin mencuba pun semakin tinggi. Dan kita nak kongsikan sedikit tip sebelum ikut trend ni kan. Semak ulasan pelanggan, harga sebenar lokasi dan waktu operasi dan juga kebersihan premis, itu paling penting. Cuba sharing-sharing tengok 2107389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami. Di ujung talian pada ketika dan saat ni, hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cobi, Mami ni.
0: Hello.
1: Ya.
0: Hello.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salma, apa abang?
1: Mana Salma?
0: Ha? Bukan Salma ke ni?
1: Nama Salma.
0: Seorang macam Salma ni.
1: Mami lah.
0: Bukan Salma, confirm bukan Salma.
1: Bukan
0: ya. Awak suara lain ni.
1: Suara awak jadi macam mana?
0: Saya dengar macam bukan Mami, macam suara Salmah ni saya kenal. Suara Salmah tu.
1: Bukan. Sarimah adalah kawan Mami.
0: Siapa dia?
1: Nama kawan Mami Sarimah.
0: Sarimah yang saya kata suara Mami macam Salmah.
1: Bukan dia ni, Mami Fatimah.
0: Okey. Baik.
1: Apa-apa Jobi, okey kah?
0: Apa baik, alhamdulillah. Mami, okey Mami.
1: Alhamdulillah.
0: Mami buat panggilan dekat mana ni? Rumah.
1: Mami panggilan dekat rumah, dalam rumah.
0: Betul lah, apa nama ni? Ini Mami, bukan Salma.
1: Bukan, Mami Fatimah.
0: Sekejap kita nak check tengok. Mami, suami nama apa?
1: Suami nama Bancuk. Bancuk lah. Palu Usop.
0: Nama Usop?
1: Ya.
0: Sama lah, Salma ni pun suami dia nama Usop.
1: Betul ya?
0: Ha.
1: Salmah mana pula?
0: Salmah dengan Usop ni baru menikah.
1: Orang mana?
0: Apa dia? Orang Batuban?
1: Tapi pada Mami Fatimah tu dah menikah 42 tahun dah.
0: Yang ni dia baru menikah 2 bulan. Yang ni bukan Salmah ha?
1: Bukan.
0: Okay, dalam okay. Orang. Okay. Tanya tak apa. Takut. Takut. Okay. Mami.
1: Ya.
0: Mami dah makan belum ni?
1: Mami tak makan dia ke ni?
0: Kenapa tak makan lagi? Nak bila nak makan ubat?
1: Lagi lah. Mami baru duduk. Mami uli tepung roti canai. Baru nak buat roti canai lagi.
0: Mami buat apa?
1: Uli tepung.
0: Mami belajar buat roti canai tengok YouTube ke lagu mana?
1: Tak. Mana ada Mami reka sendiri lah.
0: Mami reka sendiri?
1: Buaya garam je. Lepas tu pun minyak sikit.
0: Tak, buaya garam pun minyak. Tepung apa tak bubuh lah?
1: Tepung bubuh lah.
0: Tepung pakai tepung apa?
1: Tepung ganjung.
0: Hush, Mami.
1: Tu orang buat siapa?
0: Orang buat roti canai pakai tepung jagung, Mami.
1: Hai, mengaku.
0: Tu dia lah, Mami tak nak tahu apa.
1: Tepung jagung mana boleh buat roti canai?
0: Mana awak pula tak boleh?
1: Hai, dia kena buat satu cangcang kan?
0: Ya Allah, habis tu tepung jagung pakai buat apa?
1: Dia untuk buat biskut.
0: Buat biskut?
1: Ya.
0: Habis tu siapa dia buat nama tepung jagung, tak buat tepung biskut?
1: Tak boleh orang itu. Abang dah terjumpi.
0: Tak apa bagi resipi kat Mami. Tak apa, Mami buat pakai Mami lah. Habis tu siapa? Siapa nak tebang lagi roti tu?
1: Sekejap Mami tempek-tempek buat macam gulung-gulung tu ya.
0: Tempek-tempek buat gulung-gulung?
1: Macam buat panjang tu gulung-gulung tu. Tenyeh tu. Boleh dah.
0: Roll pakai apa?
1: Tak pakai apa, pakai tangan tu je.
0: Okey, pakai tangan lah.
1: Ada cincinnya.
0: Siapa nak makan tu?
1: Mami yang makan, Palu makan dah nasi.
0: Semata-mata Mami buat roti canai tu, Mami nak makan berapa keping Mami makan roti canai?
1: Lah, mami buatlah untuk 5 orang, untuk combi seorang.
0: Ha? Untuk saya seorang. Tak, mami makan berapa biji? Mami makan semua.
1: Dah, mami makan sebiji je combi.
0: Mami kalau makan sebiji, baik mami pergi beli mami daripada mami nak uli tepung tu.
1: Tegak mami nak
0: tulang. Yang ni kebab ke isu viral ke di TikTok abang mami duk tengok tu eh, hari ni mami teringin nak buat roti canai tu lagu mana kan macam mana. Cuba hey. Roti sikit ha.
1: Dengar mami, mami selalu dah buat tau.
0: Mohong ha.
1: Betul ya?
0: Pak Long abang tak pernah buat eh, duk beli ya. Kadang-kadang makan duk pergi makan Ustaz Marsyad tu. Kadang-kadang siap makan cok udang ni. Ha.
1: Kantui
0: sendiri yang bagi kantui. Mami nak muhong tu kira mami. Tengok kira usia lain dulu mami. Orang pindah abang usia lain dulu.
1: Yang tu masa mami segan.
0: Masa mami segan. Okay. Mami ni nak tanya ya. Mami ni kan indah khabar dari rupa ni. Tak kisahlah mami, isu viral ya. Makanan ke kek, makanan ke barangan ke, mami beli tengok lain, beli lain dapat lain, tengok lain beli lain makan lain konon-konon kata sedap tapi tak asal apa. Ada tak pernah jadi?
1: Mami kan, mami nak kereta ni kan.
0: Haa, mami.
1: Tapi tak usah sebut brand,
0: no? Haa, dah habak dah mami. Ay, dia pula kata kat kita tak usah sebut brand. Sepatutnya combi yang kena ingatkan mami jangan sebut brand.
1: Haa. Lepas tu, kalau makanan ni, mami tak kerti order lah kan. Anak cucu lah order kan.
0: Ya, combi percaya sebab apa asam apa nama ni, asam Jawa pun combi order.
1: Abang-abang ni
0: combi. Dah bukan combi bagi contoh. Combi tak cerita dah, mami. Combi tak cerita mami. Mami. Ha. Okey.
1: Combi. Ha. Nanti bila mami nak suruh order lagi.
0: Order apa?
1: Order asam Jawa.
0: Okey. Ha, lepas tu?
1: Ha. Bagus asam Jawa tu sekarang.
0: Ha. Okey, lepas tu?
1: Dia elok.
0: Ha, dia elok macam combi lah kan?
1: Alah,
0: macam combi. Okey, lepas tu?
1: Betul macam combi kata kan, kita order lain, main lain.
0: Okey, apa yang mami pernah order lain, main lain tu?
1: Mami order macam kata baju ni lah, pakai tidur. Pakai Messi, pakai tidur punya kan?
0: Habarlah contoh baju lain, mami. Ha, okey, lepas tu?
1: Betul
0: lah. Ha, okey.
1: Itu mami order kan lain-lain. Ha. Color punya cantik dalam TikTok kan?
0: Mami order kena apa?
1: Beli kalau merah, biru pun kan?
0: Kalau merah, biru, okey. Lepas tu?
1: Lepas tu dia merah kalau lasam punya.
0: Ha, dia bagi baju kelawak apa?
1: Betul. Tapi kalau tak elok.
0: Kalau tak elok.
1: Lepas tu dia bagi besar punya saiz kan? Mami pakai M je.
0: Mami saiz pun nak bercinta ke orang ni. Masa apa?
1: Tak apa lah. Sorry.
0: Ha, okey, betul. Ha.
1: Nak tukang payung pula nak tukang kan? Ha. Pakai je lah.
0: Betul.
1: Ha, susah nak kena ambil nombor apa? Combi kod. Ha, betullah.
0: Nombor apa?
1: Nombor kod dia kena ada, semua baru boleh tukang.
0: Ha, combi tak tahu sebab combi tak pandai nak order benda semua.
1: Ha, tu je lah. Order saja.
0: Biar combi order. Okey, combi order lah.
1: Ayah.
0: Jadi kira terbukti lah mami ni kira pura-pura tak pandai depan combi lah. Ya. Belakang mami order macam-macam.
1: Dah, mami tak order. Semua mami suruh anak, cucu.
0: Ha.
1: Semua mami tak pandai order. Biasa order tapi tersalah.
0: Okey, apa yang mami order pernah order tersalah?
1: Ikan bilih.
0: Ikan bilih, okey. Mami order. Okay. Mami order ikan bilih apa?
1: Ikan bilis biasa lah, RM30 tu.
0: Ha, lepas tu dia main?
1: Dia main ha, macam kecil halui tu.
0: Kecil halui? Ha, tu ikan bilis mata biru.
1: Dah halui sangat. Dia tulis itu Japanese punya.
0: Oh, Japanese. Okey, lepas tu?
1: Ha, tu tak apa lah. Pakai juga lah macam mana.
0: Pakai juga. Ingat aku buang.
1: Ha, kalau... Tak salah kita nak komen apa pun payah juga jombi okay. Kan. Kita nak hantar balik apa payah.
0: Itu kalau barang-barang, orang kata apa, barang-barang dapur dan juga sebagainya. Kalau barang makanan ni, mami, pernah tak, mami?
1: Barang makanan macam, anak cucu lah ada kat mami tapi mami tak pernah rasa, mami tak lalu.
0: Dah, contoh, kita ambil satu contoh lah kan. Contoh, mami tengok TikTok, ya. Kan?
1: Ya.
0: Tengok, ada satu viral sate Mak Asyad. Contoh kan? Niaga kata si Google.
1: Bukan
0: orang kata contoh.
1: Okey.
0: Contoh sate Mahsyat menyaga Tasik Lugok. Mami dengan Pak Long pilah perderai pelan-pelan dengan motor. Dia kata sedap. Mami pergi try-try makan. Cumi masak lagi sedap. Macam mana? Ada pernah tak kena macam tu?
1: Mana macam tu jenis.
0: Ya Allah, kita kata boleh. Contoh.
1: Okey. Kalau tak sedap. Okey. Kenapa Ustaz jalan sate?
0: Contoh.
1: Tapi kalau kata tak sedap pun Mami tak akan pergi komplain.
0: Pasal apa?
1: Makan pergi lah. Kau seorang susah orang kan.
0: Tak apa. Bagus lah
1: Mami. Rasa sifat Mami.
0: Ya, bagus.
1: Ni.
0: Cuci diri sendiri. Ya.
1: Ni Mami dah cerita. Dah kata beli barang tak bagus. Beli barang bagus tak main tak bagus kan. Kemarin kan? Belum beli kopi kan?
0: Ya, pam-param. Tiba lah masa untuk bawang. Okey, lepas tu?
1: Lalu tak cek dulu.
0: Okey.
1: Mai tengok bulan 3 punya dah fired dah.
0: Apa fired?
1: Apa? Expired lah.
0: Expired? Order apa? Expired tu?
1: Bukan order. Pergi beli kedai tu lah.
0: Lepas tu tak pergi tukar balik?
1: Tapi mana buka-buka seketai yang dia macam ketai batu.
0: Alamak. Boleh pergi tukar balik kan?
1: Bukan tukar lah kan?
0: Apa pula dah? Okay. Tak apalah Mami.
1: Ambil. Ya.
0: Lain kali kalau nak beli barang ke apa, buat macam Jumi. Tengok expired dan tengok kuantiti barang dalam tu. Walaupun satu kicap ataupun satu sos brand yang sama. Kalau kadang-kadang kita tengok kuantiti dalam tu ada lebih ada kurang.
1: Ya.
0: Tu dia alam malam
1: nak cerita. Bila Mami nak makan kopi tu? Tak boleh dah nak?
0: Makan kopi ya?
1: Dah nak guna kopi tu lah pasal bulan 3.
0: Bulan 3 lah. Bulan berapa?
1: Bulan 7.
0: Bulan 3 tahun bila tu?
1: Tahun 26 lah.
0: Confirm ke?
1: Betul, Mami ambil kertas yang banyak. Mami tengok awal keras.
0: Tak apalah
1: Mami.
0: Seelok-eloknya jangan dimakan. Ia memudaratkan bagi Mami.
1: Okay, lagi Mami pergi buang
0: lah. Bye. InsyaAllah Mami. Apa pun. Okay, salam semua anak Mami dah. Assalamualaikum.
1: Semoga combi sihat wafiat. Diberkati Allah.
0: Amin. Baik, terima kasih. Indah khabar dari Rupa. Antara makanan utara macam nasi kandar, pasembok, laksa, char kway teow ataupun roti canai. Mana yang paling mudah jadi viral bagi anda? Kalau saya capati ya. Kan? Nasi kandar boleh gagal kan? Pernah tak? Anda pergi kedai yang viral tapi rasa makanan tak seperti yang dibayangkan. Dan pendapat anda, adakah review influencer atau content creator boleh mempengaruhi keputusan anda untuk mencuba makanan? Kita ambil satu contoh lah, macam combi lah kan. Kes isu viral ni. Jadi kalau ada lah influencer ni kan orang famous, orang top. Jangan kata apa, makan tak sedap. Kalau komen pun lah, kalau bagi review kat mereka lah. Dia ada fans-fans dia tau. Fans-fans dia akan mempertahankan dia. Kata kita ni tak reti makan lah. Kita ni tak tahu apa dia masak, dia reti makan apa semua. Bila kita tanya yang komen kat kita tu, pernah pergi try ke influencer, you punya influencer masak ni makan? Tak pernah. Oh, tak pernah. Tapi dia bagi tahu sedap. Ya, bagus. Kita ambil satu contoh. Saya pernah beli. Saya pun cerita dia ni kan, Combi ni kan pun buat live media sosial. Jadi kawan-kawan di live media sosial Combi Maria ni, mereka lah recommend. Macam ni lah, konon-konon kira tok dia nak menikah lu, bomo ni recommend. Saya macam ni lah, pengguna-pengguna media sosial di TikTok Combi. Banyak orang tengok Combi, cuba pergi try makanan sekian-sekian. Saya tak mau sebut makanan apa, sebab kalau saya sebut mungkin ramai orang tahu. Jadi saya pun salah seorang pergi beratuk. Saya kata tak apa, saya tengah live, saya end live saya. Orang yang berniaga tu tengah live. Saya kata nak buktikan bahawasanya saya pi beli, saya makan, saya akan lalu depan kamera dia lah. Sebab memang nak beli kena ada depan, lalu depan kamera dia untuk dia tengok. Dan orang tu akan kecam muka kita lah. So saya pun pi lah beli. Saya ingat lagi saya beli 3 ke 4 bekas. Nak bagi kawan-kawan lain rasa lah. Jadi saya balik pun saya makan lah. Saya makan. Memang betul lah indah kabar dari Rupa. Jadi supaya tidak menjatuhkan semangat orang berniaga ni, influencer-influencer ni, Jadi bila mana mereka ni influencer, regak jangan tanyalah. Jangan katalah bab regak kan. Tidak, tak ada lah cucuk, tiga cucuk sate sampai 38 ringgit. Ayak saja, ayak oren yang satu bekas biasa ya. Kalau kita beli-beli di kedai biasa 2 ringgit, 3 ringgit. Kena influencer, memang pasal 8 ringgit. Contoh, contoh. Ni bukan di Malaysia. Cumi abang di Afrika dulu ni. Saya pun makan. Makan-makan jadi macam mana? Lepas tu, hari tu saya tengah live. Influencer tu masuk tanya saya. Cumi, macam mana? Saya kata, alhamdulillah. Ayat saya paling senang. Alhamdulillah. Dan kalau boleh buat penambahbaikan. Sedap-sedap dah Allah Ta'ala bagi. Ha, tu, cara saya tu. Takkan saya nak bang tak sedap? Lepas tu influencer tu pun tak apalah, terima kasih Cumbi. Jadi kawan-kawan Cumbi ni dalam live ni tanya saya, Cumbi sedap tak sedap? Saya habang sedap lah. Tapi dalam masa yang sama saya menggelengkan kepala. Itu kenyataan yang sebenar lah. Ustaz Masya nak kongsi, pernah berjalan, pergi berjalan singgah makan laksa Penang. Sekali pi makan, kuah dia kacau dengan otak udang. Harga RM12. Noh. Sebenarnya ni, dalam laksa ni, ada setengah orang, dia masak kuah laksa tu, awal-awal dia dah buh dah otak udang sikit. Ataupun belacan sikit. Ada setengah dia tak bubuh. Kena buh sendiri nanti. Kita boleh tahu. Yang mana yang makan ni, orang kata kaki makan ni, tukang masak ni, boleh tahu kalau rasa. Apa kita nak terus simak manggil-manggil? Masih lagi dengan topik kita, indah khabar dari rupa makanan viral ataupun mungkin perkara-perkara yang lain lah. Kan tunjuk lain, beli lain.

2107-389. Ada melayangkan ruangan WhatsApp kami 010-5080-957.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mat, dengar kata bil ayah nak naik.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tu juga.
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayah pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
2: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayah akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayah pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayah jadi tak berkualiti. Silap-silap nasib kandak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

Bentar tadi Toki dan juga Rohana Jalil Naluri Cinta. Jadi kita pun ada naluri. Tengok benda makan rasa sedap sikit, naluri nak membelilah. Nafsu mula melonjak-lonjak. Belilah, belilah, belilah, belilah, belilah. Tapi indah kabar dari rupa. Itu topik kita hari ni. 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami telan 0105080957. Di ujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.

0: Pagi berikutnya di John Talian pada ketika dan Zani. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa di talian ni?
1: Tak kenal
0: kau. Dah, saya tak kenal. Saya orang baru.
1: Aisyah macam ni.
0: Siapa dia?
1: Aisyah
0: buat panggilan mana-mana. Aisyah
1: buat panggilan dari Sungai Limau.
0: Sungai Limau. Okey, Aisyah. Baik, Aisyah.
1: Yo.
0: Indah khabar dari rupa pasal makanan viral ni. Pernah tak pernah Aisyah beli makanan viral ni?
1: Oh, pernah.
0: Oh, tu dia. Okey. Ha.
1: Nasha pernah beli.
0: Beli macam mana tu?
1: Nasha beli apa, tumbi pernah dengar. Kacang
0: lupakan kulit. Ya, betul. Kacang lupakan kulit. Tolonglah jangan sebut brand. Tolonglah jangan sebut nama siapa. Tolonglah. Sebelum tumbi kena kecam sekejap lagi. Tolonglah ya, abang.
1: Nasha cakap dulu.
0: Abang kacang sudah. Okey, abang kacang. Okey, kacang. Baik. Okey. Nasha
1: beli buah berangan.
0: Buah berangan. Okey.
1: Lepas tu kan, Nasha beli dalam online tu.
0: Dalam online. Dekat mana tu?
1: Beli
0: dekat
1: apa,
0: media sosial lah.
1: Okay. Beli tu macam dah sedap. Tapi bila sampai kan, selalunya berangan, kacang berangan tu Kulit dia keras. Kali ni bila sampai buka-buka, alamak, macam
0: kulit dia lembut. Kulit dia lembut lah.
1: Dia lembut. Lepas tu kata,
0: Yang tu dia tak panggil kacang barangan lah tu. Mungkin Aisha tak tahu kot bila kulit lembut. Kalau kulit kerah, dia masak pakai kulit kerah kan, dia masih lagi kulit kerah. Yang tu dia panggil kacang barangan. Tapi kalau kulit tu dah dibuang, okay, dia jadi lembut-lembut. Yang tu dia panggil kacang barangin.
1: Tu ya, macam ada jual kat Karabu tu.
0: Dia ada sebut nama tempat belah dah. Okey. Lepas tu?
1: Dia kata, kan nak makan. Saya dulu beli tak sedap. Kita beli atas Karabu. Karabu mahal sikit. Tapi, kalau nak makan tu kena kata, sebab kulit dia kekal.
0: Ya, betul.
1: Saya dulu rasa dulu, mak penuh beli tu.
0: Beli kat mana?
1: Tapi kalau dia beli kat Karabu. Tapi lo ni kalau nak beli pun sekilo. Sekilo RM15.
0: Hui, sekilo RM15 murah ha?
1: Mahal kot lah.
0: Apa mahal pula? Dia dah goreng ke belum goreng lagi tu?
1: Kita beli kalingan kulit lah.
0: Kalingan kulit dah lah. Balik makan je lah. Buah berangan lah.
1: Kacang buah berangan tu.
0: Kacang berangan. Ingat buah berangan. Okey. Baik.
1: Dalam dia kita makan apa, rasa dia macam kacang. Lepas tu, setelah satu hari, Nasha pernah beli biji janggut. Lepas goreng berbakar. Beli harga sekilo RM25 sekilo. Baik, kita cari buah janggut tu, buah sendiri, terbakar sendiri.
0: Buatlah kalau jadi.
1: Bila sampai
0: rumah mahal ni. Biasalah, benda sedap kan. Tapi sedap tak sedap, walaupun mahal sedap tak sedap.
1: Tak sedap. Macam mana tau, Nasha kali makan buah janggut yang banyak tu, biji janggut yang banyak sebab angin.
0: Baik.
1: Tak beli dah.
0: Tu dia. Lain kali. Okay, baik. Faham. Apa pun, terima kasih Nasha.
1: Okay,
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu dia, buah janggut ni. Buah janggut ni memang nowadays ni kan memang viral lah. Minta maaf lah Comi kongsikan. Tapi adakah dia betul-betul buah janggut betul ataupun buat daripada tepung? Adakah Comi? Ada. Takkan tak tahu. Kena ambil tahu, kena belajar. Kan dia tanya ni, kacang janggut ni main berlambuk-lambuk ni. Macam kita, macam saya tahu, saya akan tanya. Ni kacang janggut betul ke? Ni tepung ni. Yang mana pendengar belakang, tak apa bang, rasa. Rasa dulu, kita tengok. RM21,07,38,9. Satu lagi manggil sebelum kita berhibur. Hello, Assalamualaikum. Masih lagi dengan topik kita, indah khabar dari rumah di tuan talian. Siapa ni?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Saya Pak Suman.
0: Pak Suman, apa abang Pak Suman?
2: Alhamdulillah, syukur.
0: Pak Suman, duduk dekat rumah ni Pak Suman?
2: Ha, dah dekat rumah.
0: Alhamdulillah, Pak Suman dah sarapan pagi?
2: Ha, sarapan dah pagi-pagi ni awal betul.
0: Alhamdulillah, menu apa pagi ni?
2: Ada jiran bagi nasi impit dengan kuah kari ayam.
0: Nasi impit dengan kuah kari ayam. Pak Luman tanya ada dia impit nasi tu dengan apa?
2: Saya?
0: Ha?
2: Dia menacak di rumah lah.
0: Dah lah, tahu lah. Amboi baru tanya. Dia kena marah. Dia cumi dengan Pak Zuman
2: tak
0: ni.
2: Tak marah, sayang.
0: Ha. Hari ni, menu lain baru tanya sikit. Dia minta di rumah lah. Kalau menu selalu tu, macam biasa lah.
2: Macam biasa makan.
0: Okey, Pak Zuman.
2: Ya.
0: Bagi Pak Zuman sendiri, indah khabar dari rupa ni. Kalau sebut pasal makanan viral. Pak Zuman pernah beli tak makanan viral ni?
2: Biar tak pernah, tapi beli macam biasa besok.
0: Beli macam biasa pernah lah.
2: Ya.
0: Beli macam biasa, kira tak pernah beli tapi dekat online-online lah.
2: Yang patut nak cerita ni bukan makanan. Boleh saya sebut benda tu.
0: Boleh sebut benda tapi jangan sebut brand apa, jenama apa, tang mana.
2: Ya.
0: Okey.
2: Saya biasa beli baju.
0: Baju.
2: Saya biasa baju. Baju tu agak cantik lah. Harga okay. Apa boleh tahan lah.
0: Ya, agak boleh tahan. Baik, lepas tu?
2: Masa tu saya beli. Beli, saya balik. Saya pakai dalam 2-3 kali begitu pakai lah. Bahkan saya rendam. Tak apa jadi cumi.
0: Pasal apa?
2: Dia turun kalor lain.
0: Turun jadi kalor lain?
2: Tak ada kalor tu lah.
0: Alamak, lepas tu?
2: Lepas tu saya sidai apa baju tu. Bila kering, dia jadi kemun-kemun.
0: Dia jadi kemun. Okey, faham?
2: Dia jadi kemun-kemun. Lama saya lipat, tapi hantar dia kedai tu balik. Pasal kedai tu saya kenal dia. Lepas tu tak kedai tu kata apa?
0: Kata apa?
2: Dia tak tahu lah. Dia kata dia cuma tolong jual saja.
0: Oh, dia cuma tolong jual.
2: Bersengkak ramai juga lah. Dulu hang kata lain, ni hang kata lain.
0: Dia pun tolong jual.
2: Dia buat, saya buat baju tu.
0: Lah, kira-kira apa Pak Suman buat?
2: Baju tu saya ambil, saya lempak lepas dia dalam kedai di depan parit kedai dia tu.
0: Allah, cengih sangat Pak Suman ni pun.
2: Ya, geram lah. Pakar baju macam-macam ni. Dulu dia kata lain, ni dia kata lain.
0: Yang tu kan membazir. Kalau membazir kan malah syaitan. Kalau saya jadi Pak Suman, baju tu kan.
2: Tapi pasal geram sangat.
0: Yalah, faham Pak Suman betul. Kadang-kadang orang kita ni.
2: Dia jadi hormon-hormon.
0: Betul.
2: Kita sikap, tak boleh.
0: Tak boleh juga, no? Baju tu dia buat pakai apa? Pakai benang kan? Tali tangsi? Ingat kau buat pakai tali tangsi remuk tak boleh sika. Ni nak tanya Pak Zuman, kalau comel lah jadi Pak Zuman, kain tu balik ambil buat kain lap orang apa? Lap dapur ke, lap kereta, lap cermin ke, tak lagi bagus.
2: Dah saya buang depan dia, saya pakai depan kedai dia tu.
0: Itu dulu lah kot. Saya rasa lama dah lah ni Pak Luman. Pak Suman
2: ni,
0: Pak Suman tak ada dah
2: lah.
0: Pak Suman tak ada dah. Perangai-perangai tu tak ada perangai berbaik dah.
2: Tak ada.
0: Alhamdulillah Pak Suman. Kalau bak makan ni Pak Suman, pernah tak beli benda-benda viral? Pernah tak?
2: Bak makan tak pernah.
0: Tak pernah?
2: Ya.
0: Pasal apa tak teri nak beli?
2: Pasal saya rasa apa kita tahu dia. Dia rasa satu macam lah. Kita tak tahu benda tu. Kita tak lah gamak lain. Bila dia main lain.
0: Yang tu Pak Suman takut lah. Pak Suman ni ketika dia orang beringat lah.
2: Ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Suman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tu dia Pak Suman. Pak Suman cerita pasal barang. Dan ada juga pernah viral saudara. Di media sosial lah. Konon-kononnya mak dia, kalau siapa perasan lah, nak beli periuk. Order lah periuk. Periuk tu murah. Mak dia kata, meh gambar memang indah lah. Order periuk. Periuk harga RM8. Daripada harga RM15. Harga RM20 lebih turun jadi harga RM8. Kau ingat lah lagi cerita tu. Order lah. Sekali sampai-sampai yang mai tu bukan periuk untuk masak. Tu periuk miniature. Maksud dia kalau siapa yang minat, orang kata apa? Diorama. Diorama tau, diorama. Diorama ni macam kalau sesuatu, macam kalau contohlah. Kalau kita ada krim, kita ubah jadi pemandangan garaj kereta ke. Ataupun pemandangan di tepi sawah ke, beli rumah tu miniature tu lah. Beli payuk miniature replika. Ha. Daripada RM15-15 jadi RM8. Order bila habak ke anak-anak ni, mak beli payuk RM8 buat offer. Sekali sampai anak buka-buka, anak gelak mau tak mau, si mak tu pun rasa serba salah. Mana aku tahu, aku tengok dalam gambar elok cantik, boleh buat masak. Aku order lah. Ada yang biasa terkena peti ais pun ada. Macam-macam dapur gas lah konon-konon. Jadi sebelum kita nak belilah, contoh itu kalau barang online, kita cuba tengok dulu kan. Dia punya diagram-diagram dia tu berapa besar, macam mana, macam mana. Kita kena baca sampai habis. Jangan kita tengok go. Ni hasil daripada RM50 jadi RM10 kita dah nak beli. Sebab barang replika miniature ni betul-betul barang ni memang mahal. Sebab tu kadang-kadang mereka buat offer. Sebab tu kita kena faham eh. Itu pasal barangan. Tapi indah kabar daripada rupa ni. Saya nak tahulah juga anda pendengar-pendengar, juga penonton-penonton ni, kalau pernah beli dah barangan barang viral, makanan khususnya yang viral, tapi bila dah beli rasanya indah kabar daripada rupa. Azmi Sungguhara pula ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah khabar dari rupa. Bukan takat asal tapi rega yang mengelirukan juga. Boleh komen tak? Boleh, tak ada masalah. Banyak dah jumpa dah. Bermusim lagi. Harga di banner RM3 1 kilo. Kita pun U-turn balik betulnya. Oh, yang RM3 habis dah. Yang tinggal RM15 sekilo saya ada. Ni kira macam mana, Jomi? Ini kiranya betul lah dia tulis. Dia tulis RM3 sekilo. Tapi yang RM3 sekilo tu dah habis, tinggal RM15. Memang betul dia tulis. Sebut pasal harga, Comel pun mesti kena. Diskaun 70%. Dia tulis diskaun 70%, salah satu jenama yang popular. Kita pun pegang nak belilah. Diskaun 70% untuk barangan pembelian yang ketiga. Yang ketiga kecil dia tulis di bawah tu, kita tak baca. 70% untuk pembelian yang ketiga, bukan yang pertama. Ha. Daripada Kak Noh Bayar Baru ni. Assalamualaikum Jomi. Waalaikumsalam. Bagi Kak Noh lah, makanan viral tu boleh je kalau nak makan, tapi sekali-sekala okey lah. Sebab makanan. Sebab bukan semuanya okey katanya. Pemakanan kita hari ni mencorakkan kesihatan kita di masa depan.

Ini pada sahabat kita ni, Eddie Bai. Assalamualaikum, Jomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal topik hari ni, pengalaman saya beli makanan viral, 10 kali beli, 11 kali out. Sembang je lebih. Sir semua. Asyik cikmah dengar, sudah. Terima kasih, Eddie Bai. Betul yang marah, eh.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetNesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik Fika, ketika ini di Pusasda di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di pusat sedar ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi perkarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race, F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Nanjo, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
4: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 9.25 mengambil 9.26 minit pagi pada ketika dan saat ini masih lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 28.07.2026 bersama 13 Safar 1448 Hijrah. Masih lagi dengan topik kita, indah kabar dari rupa. Kita ada kiriman daripada rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp ni, daripada Dekna balik pulau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, korang main tang sini. Dekna pun nak kongsi cerita dengan Jombi. Pak saudara saya pernah beli periuk nasi rice cooker dekat Titi harga murah. Lepas tu beli pula 2 biji. Sekali mai periuk nasi tu kecil molek. Rupa-rupanya periuk tu untuk buat hiasan rumah terkena dia. Gambar dekat Titi cantik, besar. Untuk hiasan lah kau tu, miniature tu kan. 2107-3899 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami telan 0105-08-0957. Mari berikutnya di John talian pada ketika dan soal ni. Hello, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Daun Keladi. Sekali lagi di John talian pada ketika dan soal ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, saya Asia teacher. How are you?
1: I'm fine, thank you.
0: Kat mana ni cikgu?
1: Dalam kereta.
0: Nak ke mana?
1: Nak melawat orang sakit.
0: Dah sampai ke belum ni?
1: Belum.
0: Belum lagi. Tapi janganlah bawa kereta sambil cakap telefon.
1: Ada, dia dalam kereta kat rumah
0: lagi. Kat rumah lagi. Ni nak pergi melawat orang sakit tu, tang mana?
1: Dekat belah pelabatan Pajak Song.
0: Kesalahan kat orang sakit, abang Comi kesalahan lah.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Okey, cikgu. Dah sarapan pagi ya, belum pagi ni?
1: Belum. Saya kan makan tengah hari terus.
0: Ya Allah, lain kali kena sarapan pagi dulu cikgu. Lapiklah sikit perut. Takut nanti gastrik.
1: No, tak pernah. Ya, alhamdulillah setakat hari ni. Tak besok makan pagi lah.
0: Okey, baik. Okey, cikgu.
1: Ya.
0: Indah
1: ya,
0: kabar dari rupa ni. Bagi cikgu sini. Ya. Pernah tak cikgu terkenal?
1: Saya nak buat pantun dulu.
0: Pantun? Okey, boleh.
1: Okey.
0: Ha.
1: Buah durian dibuat pengat.
0: Buah durian dibuat pengat, no? Okey.
1: Dimasak oleh Tok Umi.
0: Dimasak oleh Tok Umi. Okey, baik.
1: Awallah Combi ni comel sangat. Bagilah tahu rahsia kat kami.
0: Okey, nak bagi tahu rahsia. Okey, eh. Dengar betul-betul, no?
1: Ya, saya.
0: Dengar betul-betul tak, cikgu?
1: Dengar.
0: Okey. Tak terkeluar pula cikgu. Tak terkeluar dah cikgu. Tak
1: pasal
0: terkeluar.
1: Kita puji je pasal apa tak keluar.
0: Bukan, dia punya pembayang tu tak dapat. Tapi petua dah senang cikgu, bedak sejuk. Bedak sejuk. Betul cikgu tahu dah bedak sejuk.
1: Tahu, saya duk guna, duk pakai.
0: Alhamdulillah, jangan lupa pakai bedak sejuk. Bedak sejuk campur dengan asam jawa.
1: Dulu-dulu kami dah buat sendiri lah. Lagi segan lah.
0: Dulu kita
1: aroma tak ada, tak buat lah.
0: Dulu kita tak panggil buat bedak sejuk, kita panggil titik bedak. Betul tak betul, cikgu?
1: Betul.
0: Raja buat comi, comi pun nak buat lu. Arwah tok saya duk ajar, dengan mak saya duk ajar. Saya dulu buat titik, saya pun titik lah bedak lu kan. Pakai sendiri. Okey, cikgu.
1: Ya, saya.
0: Indah kabar dari rupa ni bagi cikgu. Cikgu pernah kena, tak kisahlah makanan viral ke barangan ke yang cikgu beli ni. Orang kata apa, tengok elok kan. Tapi sampai sempat.
1: Memang saya kena dah.
0: Okay.
1: Tapi saya apa, tengok dalam gambar tu memang sedap lah kan. Okay. Memang saya suka duk makan pun.
0: Baik.
1: Tu apa, orang kata apa, gulai gearbox tu.
0: Gulai?
1: Gulai gearbox yang masuk dengan apa ni, bubi kentang tu.
0: Oh, selalunya sup kan, sup gearbox kan?
1: Tapi kawasan kami sini gulai lah.
0: Gulai, no? Okay.
1: Kalau rumah kenuri ke apa, kenuri kahwin, nanti masuk dia buat tu.
0: Buat
1: dalam gulai,
0: gulai
1: tu lah. Buat gulai.
0: Okay.
1: Sekali dengan daging cincang-cincang tu lah.
0: Okay. Cikgu kenal macam mana lah cikgu? Cuba cikgu kongsi sikit dengan Jumi, eh?
1: Dah, tengok dalam gambar macam sedap pun. Dan apa dalam video dia dah tunjuk tu.
0: Okay.
1: Lepas tu, saya wasak lah pi. Saya ambil hak seketir besar tu.
0: Hak seketir besar, dia berapa dia?
1: Dia ada grade dia.
0: Okey.
1: Apa yang RM20, 20 besar sikit 25, yang tu 30.
0: Okey.
1: Tak kisahlah kita nak makan.
0: Nak makan betul kan. Ya? Jangan kedekut dia tak betul kan cikgu kan.
1: Iyalah.
0: Okey.
1: Kalau pergi rumah kenuri pun jombi saya cari hak tu.
0: Tu dia.
1: Nasi dengan tu je. Lepas tu saya pergi tengok orang beratur ramai.
0: Kita pun beratur jugalah.
1: Tak, saya tak beratuk. Saya tunggulah keretanya sebab okay. saya dah WhatsApp dia nanti. Saya, okay. saya tak boleh nak berdiri lama, saya kata.
0: Awak ada gout kan, cikgu?
1: Dah, pinggang saya kan. Oh, okay.
0: Saya ingat ada gout. Jangan marah. Tanya, tanya. Tanya. Tanya.
1: Tak ada. Hari itu tak ada pinggang saja.
0: Okay, baik. Kan,
1: lepas tu, apa ni, saya suruh anak saya pergi ambil lah. Okay. Dan buat balik dengan air di rumah.
0: Aha.
1: Kita pun memang... Kaki makan gebong kan.
0: Ya betul lah. Memang favourite. Oh tak favourite. Nak favourite lah.
1: Nasi masak ada. Beli okay. tu je. Lepas tu mai pula. Dalam nak makan tu. Abang pupu dari Kuala Lumpur sampai.
0: Ya.
1: Memang dia pun peminat juga lah. Lepas tu kami bakal makan lah. Ketua buah besar tu. Tahu rasa apa.
0: Apa dia?
1: Abang pupu saya komplain awal. Dia kata awak ni daging tampuk kerak kedekung.
0: Tu dia lah.
1: Oh betul, saya pun gigit je apa gigi saya penuh pun tak boleh nak ni dama dia gigi gigi dia pun dah korang dah.
0: Allah, kalau pula pakai gigi palsu pula kan.
1: Tu saya kata awal-awal duk kata tak sedap abang tu tak ada gigi. Lepas tu katalah kerah tu saya makan-makan betul kerah tarik tak boleh. Orang ketin dia yang melekat-lekat dekat
0: tulang
1: tu pun. Oh lihat lah tak dia tak empuk.
0: Dia tak empuk. Okey baik.
1: Lepas tu pula awak biak.
0: Dia tak reti cara aku nak buat.
1: Oh tak tahulah. Jadi itu. Macam terkilan juga lah. Tengok yeah. orang dah beratuk panjang. Nak beli yang tu, nak beli sup tu.
0: Okay.
1: Nak beli gulai dia.
0: Tata kena pula macam tu cikgu noh.
1: Allah lemah semangat. Bukanlah kira tata
0: dia, duit tu. Dia waktu tu fresh dah cikgu.
1: Fresh
0: noh. Sabar cikgu. Sabar.
1: Buang sayang tau. Kami rebuih lain.
0: Okay. Oh rebuih lain lah.
1: Kuah dia tu tak sebelah.
0: Okay.
1: Rebuih balik lah.
0: Rebuih balik. Takkan nak masak. Kalau kau nak masak dengan kuah gulai tu balik tu, kira nak masak pun untuk daging tu empuk tu.
1: Jadi tak sedap dah. Betul. Telah kering dah.
0: Betul. Dia kuih lama pelan kering kan. Okey cikgu. Cikgu nak tanya yeah. cikgu. Cikgu pernah tak kalau makanan viral tu ada luar daripada Pulau Pinang lah, tak kisahlah Kedah kau, Perlis kau, Perak kan, kawasan dekat kita kan. Cikgu drive mandu kereta semata-mata nak pergi cari makanan tu je. Pernah tak?
1: Tak. Saya tak pergi.
0: Tak pernah lah.
1: Tak pernah pergi. Tak minat yang tu.
0: Okey.
1: Itu bagi cari ikut dekat ni je.
0: Cari ikut dekat.
1: Kalau saya jadi grab bawa kawan-kawan yang teringin nak pergi makan tu, saya pergi lah sebab mereka belanja.
0: Mereka belanja lah. Dan satu lagi cikgu, pernah tak makanan tu cikgu tengok dekat media sosial, cikgu order makanan ke barang tu, cikgu order dekat media sosial tetap sampai-sampai lain?
1: Makanan saya tak pernah order dalam media sosial. Tapi yang satu tu yang saya terkenal juga yang dalam... misi rumput.
0: Kena juga.
1: Ha,
0: okey.
1: Dia kata misi rumput dia tunjuk video dia. Oh, macam-macam dia punya pisau tu boleh tebang dahan lah, tebang rantin lah. Rumput sampai rapat ke tanah lah.
0: Pakai bateri tu. Dah tahu dah. Okey, lepas tu?
1: Lepas tu harga pun murah kan RM90 kalau nak beli yang biasa ni RM300 lebih.
0: Cikgu beli apa?
1: Saya pun beli RM90 tu order lah.
0: Saya beli RM60.
1: Dia main-main jadi pula saya bubur-bubur terus tak berjalan.
0: Tak, lepas tu tak return map balik?
1: Apa ni malahan. Hantar tu saya bagi dekat budak tu. Dia kata dia buat apa mendatar lah. Budak yang dekat

0: Rumput yang rapat tu nama apa tak rumput tu?
1: Rumput napier bukan?
0: Ya, yang rapat yang daun dia yang kucing suka makan tu.
1: Ya, yang tu apa cat favorite?
0: Yang duduk tak tahu
1: kan.
0: Yang duduk.
1: Tapi betul lah cikgu kan. Kan? Mereka tak boleh nak salahkan saya lah. Sama kan kalau saya terkenal kan, sebab cikgu pun terkenal juga kan.
0: Itulah. Jadi, jadi dibodohkan. Rugi.
1: Baik,
0: aduh, dah bayar murah.
1: Nak duduk
0: murah dapat getah.
1: Betul lah kan. Nak getah lah. Apa-apa pun cikgu. Lepas ni kita kena beringat lah. Cikgu dan Jomi kena beringat lah no. Siap elak kena telefon tanya dulu no.
0: Lah ni kalau saya nak beli kan, apa ni saya pergi tengok di kedai tu.
1: Tengok di kedai tu baru beli.
0: Baru beli. Beli hak yang ni lah, dia pun duk galah atas belakang tu. Rupa orang
1: bye,
0: senang. Tak apa ni, panggil budak yang yang duk tolong saya ni. Tukang kebun saya lah.
1: Panggil dia buat.
0: Panggil dia buat. Bawa lepas tu saya bagi peluang kat dia. Siapa yang nak bersih rumput, bawa mesin guna, jangan pergi rosak sudah.
1: Betul.
0: Duit orang sekolah kat hang tu buat misi rumput ambil lah semua.
1: Betul-betul. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana buat kebajikan itu cikgu nak.
0: Yang tu yang saya boleh buat, nak tolong RM2 banyak-banyak. Betul. Kita pun tak apa nak ada kan.
1: Betul-betul cikgu. Baik pun, terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
0: Sama-sama kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia cikgu Asia kita. Saya mungkin nak terima pemanggil terakhir untuk pagi ini. Mana pemanggil terakhir kita ni? Ini dia pemanggil terakhir kita. Di hujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Pemanggil terakhir kita tu. Topi kita indah khabar dari rupa di hujung talian. Siapa ni?
2: Assalamualaikum.
1: Ya.
2: Ya, ya.
1: Halo.
2: Ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jangan duk bisik sangat. Tekanlah horn sekali.
2: Oh.
1: Tu dia di hujung talian. Siapa ni?
2: Abang Leman.
1: Kalau saya boleh bunyi hon, suruh bunyi hon, kira saya kena tengok pendengar-pendengar kita tak tahu. Itu dia. Abang Leman, abang-abang.
2: Jadi kerah lah kan ni bersepak lah.
1: Awak jadi lagu mana?
2: Jadi kerah lah patut nak dekat dan rebat.
1: Boh minyak sikit.
2: Boh minyak abang kita, boh kewi
1: lah. Okey, Abang Leman, dah selamat pagi belum ni?
2: Dah kena roti sardin lah ni.
1: Alhamdulillah. Okey, Abang Leman sendiri, Abang Leman, pernah dah kena indah khabar daripada rupa ni?
2: Tak pernah kena lagi lah. Cuma ada pergi beli viral ni, kira memang sedap lah.
1: Memang sedap. So far pergi beli sedap lah.
2: Duk anak lah, duk kata abang jom kita pergi lah. Kemang-kemang lah.
1: Contoh lah kan.
2: Pergi beli.
1: Pergi beli
2: lah, memang sedap lah.
1: Kena sedap lah dah. Tak, kena yang sedap-sedap lah. Kena yang tak sedap, dia menyakitkan hati kan kadang-kadang kan.
2: Tapi kena yang tak sedap ni buat sakit hati ni. Yang pi ni sedap lah. 2-3 kali dah apa efek balik.
1: Jadi kira Abang Leman pi, sepanjang Abang Leman pi, kira semuanya sedap lah.
2: Sedap lah. Dia tahu ni orang bagai mai lah.
1: Okey, bagaimana dengan harga? Bagaimana dengan harga? Adakah harga tu mahal daripada biasa ataupun macam mana?
2: Harga boleh lah, boleh tahan sikit lah.
1: Boleh tahan mahal apa? Tahan marah ke apa?
2: Bang Comi.
1: Ya.
2: Mahal benda apa? Janji sedap.
1: Ya, betul. Tapi ada setengah juga yang viral ni. Dia mahal tapi rasa tu, ingat kot nak pergi belah Johor, banyak nak atas lagi. Jauh. Yang tu yang risau tu.
2: Okey. Comi.
1: Ya.
2: Kena tu 5 beranak makan nasi.
1: Lepas tu?
2: Nasi goreng Kita tengok orang yang ramai. Ingatlah sedap. Dengan harga pun balap. Ada harga. Sedap mahu cukup. Kali tu walaupun lebih, tapi dah.
1: Tu hak kata tu, bila kata viral, walaupun nasi sedap tu, kira harga RM20 boleh beli. Tapi kalau viral juga main tak sedap kan, harga RM4 pun dia marah no.
2: Betul ya. Dah kita duk tunggu punya lama apa Jumi.
1: Ya.
2: Ingat sedap apa.
1: Rupanya indah khabar daripada rupa kan. Baik. Itu daripada Abang Leman sendiri.
2: Ramai ingat sedap, Abang. Sedap, kali tu lah repeat tapi dah harus.
1: Apa pun, terima kasih Abang Leman.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Abang Leman kita. Nasib baik lah kalau pergi tempat viral tu. Kena yang viral yang sedap. Sedap. Bukan kata semua makanan viral ataupun perkara viral ni tak sedap. Ada yang sedap. Dan bukan kata barangan-barangan viral yang selalu kita ada tengok tu, kadang-kadang kita kena miniature. Bukan kadang-kadang barangan betul . Jadi atas kita lah kan. Mungkin orang kata apa, tuah sama kot. Kita tak bertuah menjumpai yang sedap-sedap. Itu Alkisah cerita 939 mengambil 94.

10 pagi. Kita akan ikuti perkembangan apa yang berlaku dalam Pulau Pinang ni sendiri dalam Warta Mutiara. Dan sekembalinya sebab itu anda akan menemani rakan suka Sazi. InsyaAllah esok saya akan kembali bersama dengan anda. Awal jam 6 pagi, sekitar jam 10 pagi. Masih lagi dalam segmen GPM Geng Pagi Mutiara. Berkenaan dengan topik kita hari ini, indah kabar dari Ropa. Namanya makanan viral lah kan. Kesimpulannya, makanan yang viral ni memang boleh jadi sebab lah kita kenal tempat dan makanan baru. Tapi jangan hanya percaya pada Ropa ataupun hype semata-mata lah kan. Pengalaman sebenar setiap orang berbeza. Kalau makanan tu sedap, berbaloi, bersih dan lainan baik, kongsikan. Kalau tidak, beri ulasan secara jujur dan berhemah. Yang penting sokong peniaga tempatan dan jangan lupa makanan tradisi utara yang sudah lama menjadi kegemaran ramai. Kita kena ingat eh. Ada influencer-influencer ni nowadays yang terjun ke bidang F&B iaitu food and beverage ni eh. Nak jadi orang kata apa, pengusaha makanan. Mungkin mereka belajar dan juga sebagainya. InsyaAllah kita boleh menyokong mereka dengan cara kadang-kadang makanan mereka viral, kita cuba untuk dapatkan. Kalau sedap, ya sedap. Kalau tak sedap, janganlah kita terang-terang nak mengatakan. Kadang-kadang kita pun harus nak jaga hati orang sama kan. Cuma kalau kita dah kenal sekali tak sedap tu, apa yang perlu kita buat? Kita doakan supaya satu hari dia boleh improve, boleh menambah baikkan lagi dengan apa yang ada sekarang. Okay, yang penting sebelum nak beli, tengok dulu, baca dulu dia punya review tu, fikir dulu.

dengan kita yang namanya memberikan review sehingga terasakan hati orang lain kita fikir tu eh. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pagi. Masih lagi dalam segmen GPM Game Pagi Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Alamak, naik lagi. Bila nak turun ni?
1: Hai, apa yang naik, apa yang turun ni?
0: Naik 4 kilo dalam 2 bulan. Aduh, tak boleh jadi ni.
1: Ha? Berat badan hang naik 4 kilo? Itulah, hang ni makan ikut mood je. Tiap-tiap pagi mesti makan nasi lemak padin tu. Hujung minggu pula, mesti nak makan ayam goreng lah, kek lah, burger lah. Macam mana berat tak bertambah?
0: Sedap lah weh. Aku mana boleh tahan. Selalu makanan tu memanggil-manggil je.
1: Kalau nak berat badan tu turun, kenalah jaga pemakanan. Mesti sentiasa bersenam untuk mengamalkan kehidupan yang aktif. Ni hang dah tahu badan dah comel macam ni. Makan tak mau jaga, selera memanjang.
0: Habis tu takkan semua aku tak boleh nak makan?
1: Boleh makan, cuma kena kurangkan tu je. Ni hang kerat sangat. Ni dengar ni, hang kena lebihkan sayuran dan buahan. Makanan yang berminyak dan bau goreng tu kena kurangkan. Selain tu, kalau cuaca panas, kena lebihkan meminum air.
0: Okey lah, jom Zumba buang kalori aku ni.
1: Amboi, semangat.
2: Makan apabila perlu, berhenti sebelum kenyang. Jagalah kesihatan diri sendiri. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Haa, Adik. Nak gula-gula tak?
1: Tak nak lah.
0: Alah, ambil lah.
1: Tak nak.
0: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
1: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
2: Sini kau.
1: Tolong, tolong.
2: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
1: Ma, tolong. Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat,

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kuning. Tak apa sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
2: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi. Yara FM.

0: Pulau Pinang, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatulikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Proses perpindahan melibatkan 121 warga Rohingya dari Kuala Muda Penaga ke Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Kuala Lumpur adalah secara sukarela dan tiada campur tangan pihak ketiga. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Anwar Abdul Rahman berkata, antara punca utama proses perpindahan itu berlaku adalah kerana lambakan warga Rohingya di kawasan berkenaan. Proses tersebut dikendalikan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Majlis Keselamatan Negara MKN, Wakil Penduduk Tempatan dan Wakil Warga Rohingya dengan dipantau dan diselaraskan pihak polis dalam menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Susulan itu, beliau berharap tiada pihak mengambil kesempatan untuk mensensasikan perkara tersebut. Dan sekiranya sebarang pertanyaan, orang awam boleh menghubungi Ketua Bahagian Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seberang Perai Utara. Kesemua 121 warga Rohingya terbabit dibawa keluar dari kampung itu kira-kira jam 10 malam dengan 3 bas. Kes buli di Maktab Rendah Sains Mara MRSM dilaporkan menurun secara drastik selepas pelaksanaan projek rintis melantik bekas anggota tentera sebagai warden sepenuh masa. Susulan kejayaan itu, Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mencadangkan pendekatan sama dipertimbangkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi sekolah berasrama lain. Cadangan itu turut mendapat reaksi positif daripada masyarakat yang berpandangan pendekatan berkenaan mampu memperkukuh disiplin pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat.
2: Sebagai ibu bapa, saya memang utamakan keselamatan kat asrama lah. Kalau pendekatan ni betul-betul dapat boleh kurangkan ke pulih, saya memang sokong lah. Pada masa yang sama, saya harap juga lah warden dapat dekat dengan pelajar dengan baik supaya mereka rasa macam selesa untuk berkomunikasi tentang masalah mereka. Bukan takut je lah kat warden ni.
3: Saya pernah tinggal di asrama, jadi saya faham pengawasan warden ni memang penting. Kalau warden sentiasa ada dan mudah dihubungi, saya rasa pelajar yang berniat nak bully tu akan fikir 2-3 kali lah. Selain menguatkuasakan disiplin, saya harap warden juga dapat bimbing pelajar supaya hubungan antara penghuni asrama jadi lebih baik.
4: Pada saya, cadangan ini memang bagus. Bila ada bekas anggota tentera jadi warden, mungkin pelajar akan lebih berdisiplin sebab mereka lebih tegas dan sentiasa memantau keadaan di asrama. Tapi saya harap mereka bukan sekadar tegas. Sebaliknya, boleh jadi tempat pelajar mengadu dan mendapatkan nasihat jika berdepan dengan masalah.
1: Umi Kalsum Baharum, Zahira Osman dan Ahmad Amizuddin Azizi. Berdasarkan dapatan positif itu, Mara bercadang memperluaskan pelantikan warden daripada kalangan bekas anggota tentera ke semua 58 MRSM di seluruh negara sebagai sebahagian usaha memperkukuh disiplin dan membantras gejala buli di sekolah berasrama. Dalam perkembangan lain, Hospital Pulau Pinang kini memperkenalkan sistem semakan nombor giliran secara dalam talian bagi memudahkan urusan pesakit mendapatkan rawatan. Inisiatif itu membolehkan pesakit menyemak nombor giliran menerusi telefon pintar tanpa perlu menunggu sepanjang masa di ruang menunggu klinik. Rata-rata masyarakat menyambut baik pelaksanaan sistem tersebut kerana disifatkan lebih menjimatkan masa dan memudahkan urusan pesakit. Namun, mereka berharap kemudahan kepada warga emas serta usaha mengurangkan tempoh menunggu pesakit turut diberi perhatian.
5: Saya rasa inisiatif ni memang memudahkan pesakit lah. Sebabnya kadang-kadang pesakit terpaksa tunggu lama di ruang menunggu klinik untuk mendapatkan rawatan. Jadi bila boleh semak nombor giliran secara dalam talian ni, sekurang-kurangnya menyimatkan masa. Bolehlah juga pesakit dan keluarga menggunakan masa untuk bersurau, untuk makan atau rehat sekejap tanpa perlu risau terlepas nombor giliran.
6: Bagi saya, sistem ni memang bagus lah. Tapi kita semua tak boleh lupa yang masih ramai lagi warga emas sekarang ni yang mereka kurang mahir lah nak guna smartphone yang macam kita duk pakai sekarang. Jadi saya harap pihak hospital juga kena sediakan bantuan di kaunter ataupun bagi nombor giliran dekat kaunter macam biasa, macam dulu-dulu, supaya semua pesakit tak kira lah had umur boleh guna perkhidmatan ni dengan mudah. Saya pun mujur sebab memang saya ada telefon, dan kita pun sebagai orang muda kita tahu cara nak guna smartphone kan. Jadi urusan ambil nombor giliran semua memang saya akan uruskan lah untuk mak saya, sebab memang setiap 3 bulan sekali mak saya kena ambil ubat di Jabatan Farmasi Pulau, Hospital Pulau Pinang.
7: Saya rasa penggunaan sistem ini memang satu langkah yang baiklah, sebab memudahkan pesakit untuk berurusan. Tak perlu dah tunggu lama-lama. Cuma saya harap bukan setakat semakkan nombor giliran sahaja yang dipermudahkan, tapi masa menunggu untuk berjumpa doktor juga harapnya dapat dikurangkan. Kesian tengok pesakit tunggu di luar ruangan menunggu terlalu lama. Sampai ada yang 3-4 jam menunggu pun ada. Kalau kedua-duanya dapat ditambah baik, saya rasa perkhidmatan akan lebih baiklah.
1: Hafizi Zaidi Nurul Nabila Marzuki dan Nur Marisa Kamarudin. Orang ramai berpendapat penggunaan teknologi dalam perkhidmatan kesihatan merupakan langkah yang wajar diteruskan. Pada masa sama, masyarakat Pulau Pinang berharap aspek kemudahan kepada warga emas serta pengurangan tempoh masa menunggu terus menjadi keutamaan demi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang lebih efisien. Ini pula seorang lelaki cedera ditembak selepas selesai aktiviti senaman di sebuah gimnasium di hadapan bangunan deretan kedai di Jalan Perniagaan Seri Tambun, seberang Perai Selatan. Kejadian pada jam 10 pagi itu menyaksikan mangsa yang berusia 38 tahun itu sempat melarikan diri berdekatan sebuah premis makanan, tetapi dikejar suspek sehingga melepaskan 5 das tembakan. Mangsa dipercayai didatangi seorang suspek ketika memasuki keretanya memakai jaket hitam dan bertopeng, melepaskan beberapa das tembakan selepas singgah membeli telur. Mangsa yang cedera di bahagian tangan dikejarkan ke Hospital Seberang Jaya, manakala suspek beredar dari lokasi tersebut menggunakan sebuah kereta. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Superintendent J. Januari Siawu, menegaskan pihaknya akan mengeluarkan kenyataan media berhubung kes tembakan tersebut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Okey, Mentora FM, segalanya untukmu. Dah pun 10:11 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Mentora FM waktu ini. Yang sedang bertugas, walau di mana juga anda berada, yang sedang menjamu selera dan yang sedang mendengarkan kami di Mentora FM, ada kat rumah ke, dekat kedai makan ke, dekat ofis ke, kat mana-mana saja anda berada yang sedang capai frekuensi kami, dengarkan frekuensi ataupun merusi RTM klik. Terima kasih kerana terus mendengarkan Mutiara FM. Okay? Terima kasih juga Chombi tadi yang telah pun temankan anda. Masih lagi keseorangan Chombi. Tiada peneman lagi. Bilakah agaknya penemannya itu akan kembali bersama-sama dengan anda? Kena tunggulah. No? Dan untuk anda juga hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026 bersama dengan 13 Safar 1448 Hijrah, kita pun dah nak masuk bulan Ogos kan, itu bulan kemerdekaan. Dan dalam fokus Mutiara ni saya akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Untuk anda juga yang ada perkongsian, anda boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp, saya akan kongsikan, saya akan bacakan. Dan hari ini juga macam biasalah ya, pukul 12 nanti ada Everlasting Memory untuk anda. Nak tahu lagu-lagu apa yang akan anda dengar nanti, kena tunggu. Okay, hari ini I love yang betulnya. Kita ada beberapa perkongsian menarik juga untuk anda. Jadi pastikan terus mendengarkan Mutiara FM. Jangan pergi mana-mana. Okey, terus layan saya Aziz dalam Fokus Mutiara.

0: Bil ayam mana?
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
0: Habis tu, Has tuju ke?
1: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
0: Oh, betul juga noh.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Main nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Main nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.24 minit pagi waktu ini. Tadi dah dengarkan beberapa lagu kan sebelum saya nak share dengan anda tentang I Love. Ada yang ramai tanya saya lagu tadi tu. yang rancak tu kan. Tajuk dia Digidi. Memang Digidi. Digidi. Okey, terima kasihlah untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan kami di Mutiara FM. Waktu ini, apa yang saya nak share dengan anda tentang I Love. Hari ini saya pilih untuk share dengan anda tentang sekejap ya. Saya pilih untuk anda dengan anda nak share tentang motivasi untuk berjaya. Jadi sikitlah perkongsian kan. Bukan sebenarnya saya ni pakar ke apa, tak adalah, tapi perkongsian sajalah ya. Sebagai tips motivasi untuk berjaya lah, bolehlah gunakan konsep yang mudah tapi dekat dengan kehidupan kita seharian. Okay, kita akan mulakan walaupun belum sempurna. Jangan tunggu sampai kita rasa benar-benar bersedia. Kadang-kadang keyakinan datang selepas kita mula mencuba. Sebab kalau kita nak berjaya, kita kena cuba dulu. Try and error, orang kata kan. Buat dulu. Kalau tak berjaya, kita cuba lagi. Cuba lagi dan akhirnya kita dah tahu rentak dia macam mana. So bila kita buat, kita dah tahu dah macam mana kan. Itulah dia, kita kena mulakan walaupun belum sempurna. Tetapkan matlamat yang jelas. Tanya diri kita, apa yang kita nak capai sebenarnya. Kemudian pecahkan matlamat besar kepada langkah-langkah kecil yang boleh dilakukan setiap hari. Disiplin lebih penting daripada semangat. Kena disiplin lah kalau nak berjaya, kena buat benda tu konsisten, orang kata kan. Motivasi ada masa naik, ada masa turun kan. Tapi disiplin buatkan kita bergerak. Walaupun pada hari tu kita tak rasa bersemangat pun, tapi sebenarnya kita kena buat juga kan. Jangan takut kepada kegagalan. Gagal bukan bermaksud perjalanan tu sudah berakhir. Kita kena tengok apa yang tak menjadi tu. Kita cuba perbaiki dan kita cuba lagi. Kita tengok kat mana sebenarnya kesilapan tu. Gagal tu kat mana yang berlaku sebenarnya? Oh, kat sini rupanya. Okey, kita perbetulkan benda yang kita rasa dekat situlah kegagalan tu datang kan. Jangan terlalu bandingkan perjalanan kita ni dengan orang lain. Memang tak akan sama pun sebenarnya. Ada orang berjaya awal, ada yang mengambil masa lebih lama. Ukurlah kemajuan tu berdasarkan siapa diri kita semalam. Kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin orang lain dia lebih berjaya lebih awal daripada kita. Tapi apa yang perlu kita buat adalah kita mulakan langkah kita. Dekatkan diri dengan orang yang positif. Kita janganlah cari persekitaran memberi kesan pada cara kita berfikir kan. Cari orang yang beri semangat pada kita. Teguran yang membina. Mendorong yang berkembang. Bukan orang yang menjatuhkan. Orang yang tak nampak potensi diri kita. Semua tak boleh katanya kan. Tak boleh lah, tak boleh buat lah sebenarnya kan. Jangan kita cari orang yang macam tu. Dekatkan diri dengan orang yang positif dan hargailah setiap kemajuan kecil. Kejayaan besar ni bukan hasil satu langkah luar biasa, tapi hasil daripada banyak langkah kecil yang kita mulakan atau kita lakukan secara konsisten. Kena mulakan dulu, barulah kita tahu kat mana yang perlu untuk kita lebih berjaya kan. Kalau kita tak mula langkah, kita stay duduk kat situ je tanpa kita mulakan langkah, memang kita tak akan ke mana-mana. Kita abaikan apa saja yang orang katakan pada kita. Yang paling penting sekali, kita bergerak ke hadapan dan kita buat apa yang kita dah mulakan sebenarnya kan. Jangan berhenti hanya kerana perjalanan terasa lemah tau. Tapi selagi kita masih bergerak, kita masih terasa dekat dengan tujuan yang kita nak capai itu. Yang penting, kejayaan bukan sekadar sampai ke destinasi. Kejayaan juga tentang siapa diri kita yang terbentuk sepanjang perjalanan kita nak sampai kepada kejayaan tu. Okay? Kalau kita ada benda yang duk terkenang-kenang tu kan, tak payah kenang-kenang, memanglah boleh dikenang. Tapi kalau kenang lama-lama pun, dia akan merosakkan diri kita juga, betul tak kan? Ini dia Haida dengan Jauh Terkenang-Kenang.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: You nampak dia macam, macam nampak macam bersakit lah. Tak nampak? Macam ni dia. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada.
2: Ada.
3: Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: Easy Podcast setiap Ahad, Minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu dia sehari-hari dengan Romansa. Dah pun 10.41 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru je buka radio dengarkan Mutiara FM sama-sama dengan saya Azzy waktu ini. Terus temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Baiklah untuk anda. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan, yang hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp. Kita ada Cicoriang dari Sungai Petani. Assalamualaikum Azzy, hi Azzy, happy on air. Terima kasih banyak kepada Kak Cicoriang kita yang selalu ikuti kita di Mutiara FM ni. Kak Ina macam biasa selalu juga bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Azzy, sampai bertugas. Morning juga, alhamdulillah cerah aja hari ni. Panas, betul lah kan? Kalau minggu lepas saya dah share dengan hampa semua tentang cuaca yang dijangkakan oleh Met Malaysia. Hujan je sepanjang minggu ni kan. Tapi alhamdulillah ada panas sikit. Bolehlah cuci baju, keringlah sikit kan baju-baju kita ni kan. Okay, katanya layan je lagu-lagu, info juga pengisian hari ni kat Mutiara FM. Okay, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Ina dari Taman Arah Indah Permatang Pau. Kiriman daripada Pak Long, Bukit Kuang, Gurun. Assalamualaikum Azzy. Ucapan selamat mendengar kepada semua warga Taman Kota Kuala Muda. Nombor 29, rumah selamat. Nombor 29, rumah. Apa ni? Rumah selamat mendengar. Okey, nombor 29, nombor rumahnya. Itulah dia. Kalau Pak Long kata datanglah. Pak Long cuti semester ni 2 bulan. Ada apa tu Pak Long? Nak makan durian ke apa Pak Long? Kalau makan durian kena bawa semua. Betul warga Pulau Pinang ni datanglah katanya. Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang terus layan Mutiara FM. Sekejap lagi saya nak share dengan anda tentang AI. Kita tahu kan AI ni memang sekarang ni dia dah bergerak bersama-sama dengan kita kan AI ni. Tapi apa yang dikatakan oleh pengarah fotografi dan sinematografi Zulkifli Zaini, pendapat dia bahawa kita perlu bekerja di mereka yang bekerja di belakang tabir ni wajib belajar dan mendalami ilmu AI dan memahami prosesnya. Ni bagi yang mana buat filem lah kan. Kalau kita tengok kadang-kadang orang luar negara pun dia buat filem yang contoh anda tengok kan, yang macam contohlah kapal di dasar lautan contohnya kan, dia pergi macam tu, dia berlagak dengan apa kau, ataupun anda tengok dia bawa lori-lori tu kan, lalulah di satu jambatan kecil, kemudian jambatan tu putus, dia jatuh. Itu semua adalah pembuatan daripada AI. Kan, itulah cara mereka lakukan filem. Apa yang dikatakan oleh pengarah fotografi dan sinematografi ni ada betulnya juga kan. Kita dah bergerak ke hadapan apabila industri berkembang, sekurangnya perlu ada pembabitan elemen AI. Tak kira lah apa je yang kita buat, walaupun dalam bidang filem sekalipun, ataupun dalam urusan kerja kita seharian, ataupun di radio sendiri anda dah dengar kan, kita pun dah gunakan AI. Jadi kita semua ni walaupun sedikit penggunaannya, kita dah bergerak seiring dengan teknologi AI itu sendiri. Okay, sekali lagi saya share lagi dengan anda. Kita layan dulu lagu ini. Ini dia. Makai Bam. Terima kasih. Segala jatuh.

0: Hang duk menyanyi ni. Uish, dia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah Hang, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau Hang nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tu Hang dengar kat mana tu?
1: Hang, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia Sisi Iman dengan pesanan ayahanda. 10.55 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM dalam Fokus Mutiara. Tadi saya dah share dengan anda tentang AI kan. Apa yang saya baca tadi di ruangan harian Metro hari ini, ya, hari ini 28 Julai, ada satu bahagian helaian muka surat 18. Kenapa yang saya kata menariknya? Sebab kata seorang pengarah fotografi dan juga sinematografi, ya, Zulkifli Zain, kata dia wajib belajar AI jika nak maju dari segi filem lah. Itu maksudnya dari segi filem. Apa yang dicerita ni adalah dari segi filem, sebab dia pun pengarah fotografi dan sinematografi kan. Jadi kita, kalau kita baca, kita dah faham, kita memang dah bergerak ke hadapan bila industri kita berkembang. Sekurang-kurangnya kita perlulah ada pembabitan elemen AI itu dalam apa sahaja pekerjaan yang kita lakukan. Tapi kita tak boleh 100% ikut AI tu. Artikel yang dikongsikan ini, dia bawa mesej penting, iaitu AI bukan lagi sekadar teknologi masa depan, tapi kemahiran yang semakin relevan dalam pekerjaan kita hari ini, dalam kerjaya kita sebagai apa je pula. Kalau saya sendiri, ya, saya cerita dengan anda ni dalam skop saya sebagai seorang penyampai radio. Saya melihat AI ni bukan sebagai pengganti manusia lah, ya, tetapi sebagai alat yang boleh membantu kita bekerja dengan lebih cepat, kreatif dan juga teratur. Kalau kita tengok AI tu dalam kehidupan seharian kita kan, sebenarnya AI ni sudah berada di sekeliling kita. Kita menggunakannya ketika tadi maklumat, menggunakan navigasi contoh kan, menterjemahkan bahasa, kita sunting gambar, video, dapatkan cadangan muzik ataupun kita hasilkan idea melalui penggunaan AI. Kita tahulah AI tu banyak kan, sebenarnya saya tak bersebut lah, tapi anda tahu apa yang saya maksudkan, penggunaan AI, contoh nak minta pandangan ke apa semua kan. Tapi AI tu perlu digunakan dengan bijak. Ia boleh memberikan cadangan dalam beberapa saat, tapi tidak semua maklumat yang diberikan tu semestinya tempat yang betul. Sebab itulah manusia ni masih perlu semak lah fakta, membuat pertimbangan dan menentukan sama ada sesuai ke sesuatu maklumat tu digunakan, boleh ke digunakan. Kita kena semak jugalah kan. Jangan kita 100% kita guna AI tu, kita terus ambil je kan. Contoh sekarang ni, kalau kita tengok gambar-gambar pun dah boleh edit guna AI. Dan kalau kita nampak ada sesuatu gambar tu macam kita tak percaya betul kan ni, anda jangan terus jatuh hukum kepada gambar tu, kerana kadang-kadang dia menggunakan AI, kita boleh tertipu dengan cara macam tu, tahu tak kan. Memang kita boleh guna AI, wajib belajar. Bila kita wajib belajar, baru kita faham itu adalah AI sebenarnya. Perbezaan AI dan yang original ni kita boleh nampak kalau kita belajar macam mana AI tu wujud kan, macam mana dia menggunakan, dia manipulate kita macam mana kan. Itulah banyak sebenarnya kalau nak share tentang AI ni. Tapi bagi pendapat saya sendiri, pendapat personal saya lah kan, boleh ke AI ni menggantikan DJ? Pada pandangan saya, AI tu dia boleh tiru suara, dia boleh buat skrip, dia boleh pilih muzik. Tapi tugas seorang DJ bukan sekadar bercakap di hadapan mikrofon. Kita perlu ada mood pendengar kita, situasi semasa tu, budaya tempatan tu, emosi yang paling penting. Dan ketika kita bersiaran kan, kadang-kadang satu ayat spontan pun kita boleh buat orang gelak kan. Tapi AI sebenarnya, dia dalam bahasa AI sajalah, anda tahu kan, pernah dengar selalu AI kan. Jadi itulah dia pandangan saya tentang AI ni. Jadi apapun, kita memang wajib belajar AI tu, baru kita tahu AI itu menipu kita ke ataupun itu adalah benar dan sebagainya kan. Okey, untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Jangan lupa jam 12 nanti kita ada Everlasting Memory untuk didengarkan. Hari ini memang best sebab hari ini lagu dia semua tentang lagu-lagu yang terbaik tahun 90-an. Okey, nantikan jam 12 tengah hari nanti. Okey, jom terus layan ini dia Zainal Zain.

Petrami Syaumar, dah pun 11.12 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM. Fokus Mutiara masih lagi bersama-sama dengan saya Azi. Terus temankan anda. Untuk anda yang sedang memandu waktu ini ya, jalan di sekitar negeri Pulau Pinang ni, waktu ini okey dah, dah lancar dah. Kalau pagi tadi dengan Izham duk cerita kan, sana jam, sini jam, semua tempat sesak, sana sesak, sini sesak kan. Tapi hari waktu ni dah okey sikit lah, tak adalah kesesakan yang luar biasa. Cuma jalan Masjid Negeri tu ada sedikit perlahan, jalan Scotland menghala ke Masjid Negeri tu ada sedikit perlahan. Kemudian di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu dekat Pengkalan Weld tu menghala ke pulau, menghala ke Jambatan Pulau Pinang, masih lagi lancar di kedua-dua arah. Dari arah pulau menghala ke Perai, kemudian Seberang Jaya, kemudian ke Pematang Pau, sekarang ini masih lagi lancar. Okey, pandu berhati-hati. Kita nak tengok Ustaz cuaca macam mana bagi negeri Pulau Pinang untuk hari ini, hari Selasa. Okay, betul kan? Pagi, petang, malam tak ada hujan. Itu yang dijangkakan oleh Met Malaysia. Tapi esok pagi ada hujan, petang, malam tak ada hujan. Hari Khamis pun apa yang dijangkakan pun sama. Pagi hujan, petang, malam tak ada hujan. Okay, ini hanya jangkaan daripada Met Malaysia. Kadang-kadang dia jangkakan hujan tapi sebenarnya tak hujan pun kan. Apa-apa pun untuk anda, rancang semua aktiviti anda sebelah pagi. Nak pergi kerja ke apa-apa, nak naik motor, bawa lah siap-siap baju hujan tu. Supaya tak basah. Kalau pergi kerja lah, balik kerja nak basah pun tak apa dah kan. Nak pergi kerja kalau basah, habislah satu hari tu. Kan? Kerja tetap kena masuk. Kerja berlambak tak siap kan. Jadi kot mana pun, kena pergi kerja juga. Basah pun basah lah katanya kan. Okey lah untuk anda. Ada kiriman tadi, lepas saya share tentang AI tu. Kiriman daripada Kak Cicur yang. Katanya takutlah AI ni Azi, kalau disalahguna fitnah akan menjadi-jadi. Indah khabar dari rupa katanya. Kalau ikut, kalau untuk teknologi kemajuan kehidupan tu okey lah. Sangatlah bagus katanya. Manusia tak perlu bekerja keras tapi income dia very very best sangat kan. Memang betul lah kan. Kalau kita pandai menggunakan AI tu dengan cara yang betul, boleh kita gunakan untuk menambah pendapatan juga kan. Banyaklah idea-idea yang boleh diberikan. Cumanya kita tak bolehlah ambil 100% yang semua. Kena cek, semak betul-betul kan. Betul ke tak betul ke. Itulah dia. Kalau macam tadi, indah khabar dari rupa tu. Mungkin sebabkan kadang-kadang AI ni, dia dia boleh buat apa sajalah. Kalau kita letak gambar kita kan, kita kata okay, sila buat ni macam-macam ni, dia akan buat untuk kita. Kalau orang tengok, itu indah khabar dari rupa lah. Betul tak kan? Macam sangkanya betul tapi tak betul pun. Kau tengok betul-betul, bukan sebenarnya, tapi diedit sebagainya kan. Itulah dia cerita dia. Apapun, pandai-pandailah kita semua menggunakan AI tu dengan cara kita sendiri kan. Janganlah kita macam cakap keterlaluan sampai kita lupa apa benda yang kita kadang-kadang ada kesilapan yang dilakukan kan. Itulah dia. Jadi berpada-padalah dengan AI tu. Okey, jom teruskan lagi. Ada lagi lagu-lagu best untuk anda dengarkan. Sambil-sambil tu anda boleh share apa anda nak share dengan saya. Dan juga jangan lupa jam 12 kita ada Everlasting Memory untuk anda sama-sama dengarkan. Ini dia Adi Jati, It's You. Drive FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

JZJ dengan HJPPY. Dah pun 11.31 minit pagi waktu ini untuk anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM yang sedang memandu tu, berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Sambil-sambil dengarkan Mutiara FM, jangan tukar radio lain dan jangan tune mana-mana pun. Kalau dekat tempat kerja tu, still mendengarkan sebab saat lagi kita ada lagu-lagu terbaik 90-an dalam ruangan Everlasting Memory untuk anda dengarkan, okey? Jadi jangan pergi mana-mana untuk anda semua. Terus kekal setia. Baiklah, untuk anda, jom terus layan. Ini dia, ada apa lagi? Sekejap, mana dia hilang pula. Sekejap, saya cari balik. Kita bagi dia naik balik dari bawah. Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Duk menyanyi ni dia macam tak bisa dia dengar.
1: Itulah hang, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau hang nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an Hey Jude The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tu hang dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM setiap hari Selasa jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

0: setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua jawapan untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama out lah.
4: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta
1: sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM,

0: Apa duk menyanyi ni? Ush, dia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah ha, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau mana tahu antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tuhan dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa jam 12 tengah hari.
2: Ya, betul ha, FM. Dengar, jangan tak dengar. Untukmu. Kita dah berada dalam ruangan Everlasting Memory. Dan kali ini kita nak buka kembali satu lagi helaian kenangan dengan tema kita The Best of 90. Okay? Jadi untuk anda semua, siapa yang membesar sekitar tahun 90-an ni kan, mesti senyum sendiri bila tersebut je zaman ni. Zaman belum ada Spotify, apatah lagi TikTok kan. Nak dengar lagu kegemaran, kita tunggu depan radio, okay? Jadi kita dengarkan lagu-lagu yang telah pun disusun oleh penerbitnya, iaitu Mimi. Jangan lupa untuk terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Dengarkan ini dia, tiga buah lagu dalam lagu-lagu terbaik The Best of 90. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Tiga buah lagu tadi, Westlife dengan Flying Without Wings, ada Creep dan juga No Doubt dengan Don't Speak. Okey, untuk anda semua, ialah kan tahun 90-an ni juga cukup istimewa sebenarnya dengan muziknya. Ada rock, ada balada, ada pop, ada rap kan. Semuanya mempunyai identiti yang tersendiri. Nama-nama tadi saya sebutkan seperti Westlife, Backstreet Boys, kan, Savage Garden. Banyak lagi sebenarnya kan, New Kids in the Block, kan, Bob Marley dan sebagainya. Semua ni adalah antara orang kata penyanyi-penyanyi tahun 90-an yang memang hebat lah kan. Ramai lagi lah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan muzik zaman itu. Dan bila terdengar kembali lagu-lagu lama ini, hari ini, kadang-kadang bukan sahaja lagunya yang kita ingat, kita teringat juga sekolah kita, kawan-kawan lama kita, teringat seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita kan. Mungkin sebab itulah muzik ni, dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Hanya beberapa saat mendengar intro sebuah lagu tu, kita boleh dibawa kembali kepada satu waktu yang sudah bertahun-tahun kita tinggalkan. Ha, betul tak? Kan, setuju kan? Okay. Jadi, kita akan dengarkan lagi tiga buah lagu untuk anda. Dengarkan daripada Savage Garden, ada John Bon Jovi dan juga Bob Marley, Buffalo Soldier. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu I Knew I Love You. Okay, Mutara FM, segalanya untukmu.

Eh, itu dia. Inilah Everlasting Memory, The Best of 19. Okay, kerana zaman mungkin berubah, tetapi ada lagu, ada cerita dan ada kenangan yang akan kekal menjadi everlasting memory, okay? Kita nak kembali ke era 90-an dengan lagu-lagu terbaik untuk anda dengarkan. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz dalam Everlasting Memory yang mendengarkan melalui RTM Click atau mendengarkan melalui radio. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Sama ada kedai makan, sesi minyak, mana aja peminat-peminat lagu-lagu Everlasting Memory, okay? Jom layan. Lagi 3 buah lagu untuk anda dengarkan. New Kids on the Block, Step by Step, dan ada juga Shaggy dan juga The Police dengan Every Breath You Take.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Itu dia, Every Breath You Take The Police. Okay, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Everlasting Memory bersama-sama dengan saya, Azi. Kalau kita bercakap tentang lagu-lagu yang cukup sinonim dengan era 90-an, yang ini memang tak boleh kita tinggalkan. Satu lagu ni sekejap yang anda akan dengarkan. Lagu apa? Lagu daripada UB14 dengan Can't Help Falling In Love. Okay, menariknya lagu ini sebenarnya bukan lagu asal UB14. Ia terlebih dahulu dipopularkan oleh Elvis Presley pada tahun 1961 sebelum UB40 memberikan nafas baru dengan gaya reggae mereka yang cukup tersendiri. Versi UB40 ini diterbitkan pada tahun 1993 dan menjadi antara lagu hit terbesar mereka dengan rentak reggae yang santai dan romantik. Lagu ini berjaya membawa sebuah lagu klasik ke generasi 90-an dengan identiti yang berbeza. Dan kalau kita dengar lirik dia sendiri, ceritanya cukup mudah tetapi dekat dengan hati, tentang perasaan cinta yang datang begitu kuat sehingga kita sendiri tak mampu menghalangnya. Kadang-kadang begitulah cinta. Kita tak merancang siapa yang akan hadir, bila perasaan itu akan datang, tetapi apabila hati dah memilih, we just can't help falling in love. Dan kepada anda yang mungkin ada kenangan tersendiri dengan lagu ini, kita kembali ke tahun 1993, UB40 dengan Can't Help Falling in Love dalam Everlasting Memory, the best of 90s untuk anda semua dengarkan. Lepas itu ada beberapa lagu yang best juga untuk dengarkan. Terus dengar Metro FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Jar FM sekalinya untukmu.

Itu dia Ace of Base dengan All That She Wants. Mutiara FM, segalanya untukmu. Baiklah untuk anda, tak terasa pun masa berlalu kan. Kita dah sampai ke penghujung Everlasting Memory untuk kali ini. Kita dah sama-sama mengimbau kembali The Best of 90s dengan era yang mungkin sudah lama berlalu, tapi kenangannya masih dekat di hati kita. Kadang-kadang sebuah lagu itu bukan sekadar lagu. Bila melodinya dimainkan, tiba-tiba kita teringat satu tempat, satu waktu, satu wajah, malah mungkin seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Itulah hebatnya muzik kan. Masa terus berjalan, zaman terus berubah, kaset bertukar kepada streaming, Walkman tinggal kenangan, dan cara kita menikmati muzik juga sudah jauh berbeza sekarang ni. Tapi lagu-lagu yang pernah menemani perjalanan hidup kita tetap mempunyai ruang yang istimewa dalam ingatan kita. Terima kasih kepada anda semua sudi meluangkan masa dan berkongsi nostalgia bersama-sama dalam Everlasting Memory. Kalau ada sebenarnya lagu yang membuatkan anda tersenyum sendiri, mungkin itulah soundtrack kepada sebuah kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Okay? Jangan lupa untuk terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Jam 1 terdengarkan utama, 1 tengah hari, dan kembali semula bersama-sama dengan saya. Okay? Mutiara FM, segalanya untuk.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hari itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan dikemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. KM Syed Syarifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kerusi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemat nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syaril dari Sekolah Kebangsaan Syed Syarifuddin Gemas, terus bersama Zuhaira Zamri dari Pekalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuhaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pengkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pengkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doleh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Sri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizah Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Mohzani Mahathir berkata ia berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahid Muhammad Rosdi dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahri memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. 1.14 minit tengah hari waktu ini. Kejap lagi tepat jam 1.27 minit tengah hari akan masuk solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur.

punyalah susah payah mencari formula macam mana nak senang, macam mana nak bahagia, macam mana nak hati lapang. Rupa-rupanya tuan puan sekalian, formula nak kuat, formula nak lapang hati, bulat mana pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor satu apa dia? Minta tolong dengan Allah. Allah akan datangkan kreativiti kita untuk ikhtiar. Allah akan bagi hidayah kepada kita untuk ikhtiar. Tapi nombor satu apa dia? Allah. Allah. Macam manalah anak kita ni? Cakap elok-elok dah cakap dah. Marah dah marah dah. Tapi tak nampak berubah. Allah dulu kat depan. Minta tolong dengan Allah. Allah Al-Hadi. Allah yang maha memberi hidayah. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Kamu takkan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Tu Allah sebut. Kamu tidak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang.

Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.

الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pergi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pergi minta ampun, minta maaf dia, sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok-elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wahang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Ya, mengarang kita kata apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketua imah, macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat, sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sesama. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu, tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi, pergi ambil ketua bara api, pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Segalanya untukmu. Mutiara FM.

Ya, terima kasih masih lagi mendengarkan Mutiara FM Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Azi yang akan terus temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, sedang memandu walau ke mana saja destinasi anda, pandu dengan berhati-hati dan fokuslah pada pemanduan anda. Yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas anda. Mungkin yang baru sahaja makan tengah hari waktu ini, kalau tadi busy sangat kat office, tak sempat keluar makan, tak selesaikan semua kerja, barulah sempat untuk makan. Apa pun untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Saya doakan semoga semua urusan perjalanan anda, kerja anda dipermudahkan untuk hari ini. Okey, jom terus layan kami. Ini dia Syihah Zikir. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia Zamani dengan Terima Kasih. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan saya Azi waktu ini dalam Fokus Mutiara. Terima kasih juga kepada anda semua yang telah pun kibarkan Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ni bukan sekadar sehelai bendera, tapi lambang kedaulatan, perpaduan dan semangat patriotisme rakyat Malaysia kan. Jadi kibarkanlah Jalur Gemilang sebagai tanda penghormatan kepada perjuangan para pejuang kemerdekaan serta penghargaan terhadap keamanan dan keharmonian yang kita nikmati hari ini. Kalau di tempat rumah anda ke, di premis perniagaan anda ke, bendera yang ada tu dah nampak macam dah kotor, dah lusuh, dah koyak. Jadi apa kata tukarlah yang baru, kibarkanlah bendera tu gah di kedai-kedai anda. Okay? Kita nak sambut kedatangan bulan kemerdekaan. Sebelum sampai 31 Ogos ni, kita pun akan melangkah masuk ke bulan Ogos nanti. Jadi kibarkanlah Jalur Gemilang. Okay? Baik, teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Ini dia Headwind dengan Kita Serupa. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tuju ke?
0: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti air pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga noh.
0: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti air akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, air pun terbuang. Sampai kat kita nanti, air jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, Betul FM, segalanya untukmu. Baiklah, untuk anda, saya nak share sedikit trafik bagi negeri Pulau Pinang. Ada kawasan-kawasan yang sedikit perlahan waktu ini ya. Apa yang saya dapat share dengan anda ni, di sekitar laluan Jalan Bagan Jerma ni ya, Jalan Gottlieb ni, memang ada sedikit perlahan ada kat situ ya. Jadi untuk anda yang memandu, pandu dengan berhati-hati dan mungkin boleh cari laluan alternatif yang lain untuk ke destinasi anda. Di atas Jambatan Pulau Pinang waktu ini masih lagi lancar di kedua-dua arah, menghala ke Prai, kemudian menghala ke Seberang Jaya dan juga ke Permatang Pau. Tak ada kesesakan yang luar biasa. Di laluan, okay, kita pergi balik ke pulau, dekat dengan Pengkalan Well tu kan, tak ada lah kesesakan yang luar biasa. Cuma nak melalui Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu tu, sedikit lah ada perlahan sikit kat situ, dekat Gad Lebuh Macklem tu kan. Yang mana dekat kawasan situ memang kawasan-kawasan yang agak sempit juga, berjalan kaki pun ramai kan. Jadi pandu berhati-hati, situ pun ada traffic light juga kan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang memandu tu, rancanglah perjalanan anda. Okey, teruskan bersama-sama dengan kami. Ini dia, kita ada Muna Syahirah dengan Teguh Setia. Metro FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okey, itu dia Fauziah Latif. Baiklah, untuk anda, tugasan saya temankan anda waktu ini pun dah sampai di penghujungnya dalam Fokus Mutiara, ya. Macam biasa dalam ruangan petang kru, Q akan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti. Jangan lupa hari ini pengisian-pengisian menariknya dalam Mutiara Ilmu, juga kita ada Biz On Air petang nanti, juga teka Tiara Nyanyi. InsyaAllah kita akan kembali bersama-sama hari apa? Nantikan bersama-sama dengan saya. Untuk anda semua, jaga diri walau di mana jua anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.
3: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, what up, yeah, petang kru. Q teman anda untuk edisi hari ini 28 Julai 2026 bersama dengan 13 Safar 1448 Hijrah. What up everybody. Yang pastinya Q akan teman anda sehingga pukul 8 malam nanti. Tapi sebelum tu, terima kasih juga untuk Aziz yang dah pun bersama dengan anda dalam Fokus Mutiara bermula jam 10 pagi tadi sampai pukul 3 petang. Okey, dan untuk jam ini juga Q akan terus ceriakan anda dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaik. Dan untuk jam yang pertama ini, lagu yang menanti anda, kita ada lagu ini.
4: Aku mendoakan agar kau bahagia bersama si dia.
3: Lestari dengan Mahligaimu dari Air Mataku. Alamak, sedih sangat, jangan risau. Kita juga ada lagu rancang. Jiwa Kelajuan menanti anda. Tapi Judika kata cinta kerana cinta. Lagu-lagu terbaik ini menanti anda pastinya dalam Petang Kru.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada
2: memikat. Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun dikukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM, Isnin hingga Rabu, 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.

0: FM. Petang Kru masih lagi kehidupan anda waktu ini. Dan ayo sama-sama seketika kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Bahrim dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topiknya Kesopanan dan Kesusilaan bahagian kedua.
1: Kita melihat dari sudut maknanya kesusilaan. Nak sebut susila pun tak boleh. Susilawati. Ha, itu mungkin sedang sebut. Susilawati. Lembut sebut. Susila dalam keadaan kita kata jom pesila. Main pesila rumah saya. Dan bagi contoh ya. Jadi kesusilaan ini merupakan keseluruhan perihal perilaku yang mencerminkan keindahan akhlak. Tengok ya. Jadi dalam kaedah makna daripada susila itu ialah al-akhlak. Tadi sebut tentang malu. Malu. Malu ni yang sebut tadi. Sekarang ni susila. Maka ia bermakna akhlak yang mesti ada dalam diri kita yang paling baik, yang mana ia akan mengajar kita tentang memperindahkan akhlak manusia itu sendiri. Itu akhlak tadi ni. Batu akhlak tadi ni kita cari sendirilah. Kalau ikutnya Nabi SAW pernah menyebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkit, aku diutuskan oleh Allah untuk menjadi manusia yang menyempurnakan akhlak. Kalau Nabi tak pernah sebut sebagai seorang tukang laknat, Nabi tak disebut sebagai tukang laknat, tukang pedajal orang lain. Tapi Nabi sebut paling lembut sekali ialah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkit sesuai dengan keadaan aku sebagai seorang insan macam kamu juga. Aku nak memperbetulkan apa yang tidak betul. Maka namanya menyempurnakan akhlak tadi ni adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita nak balik kepada akhlak tadi ni, subhanallah, akhlak ni saya kalau nak sebut, saya ingat apa nama Quran ataupun hadis tadi ni, saya nak sebut balik, dia jadi macam lupa sikit. Belum sampai masa lagi insya-Allah. Sikit lagi. Ni sikit lagi. Ada masa yang sakit saya ni dia tak boleh. Saya hafal boleh. Tapi sekarang ni dia tak boleh nak masuk. Tengok balik benda tu ada, insya-Allah boleh cari. Tapi kalau nak mengapai apa yang telah saya hafal, saya minta maaf lah. Saya kena tengok balik. Itu ya kelemahan saya pada hari ini. Terus terang saya bercakap, saya tak malu. Hari ini saya menghafal, tapi Quran biasalah boleh baca yang biasa. Tapi Quran yang sebut ni Quran, apa nama ayat-ayat yang lain, sebab ada kaedah, ada syair ya tentang apa nama akhlak tadi ni. Tak apa. Jadi para pensyair telah mengisahkan kepada masyarakat sebenarnya melihat kepada tujuan syair itu diadakan ialah membabitkan tentang persoalan akhlak. Kita syair mana-mana tempatlah mereka cerita tentang kebaikan, tentang akhlak. Kalau kita buka kitab kita, kita buka pantun kita pun, semuanya membentuk manusia supaya berakhlak. Sebab itu kesopanan dan kesusilaan. Kalau kita nak bentangkan tajuk ini, saya rasa 2-3 hari baru selesai. Susila ataupun kesopan dan susila tadi ini. Ha, jadi itu antara dia. Yang mana kalau kita lihat kita ini terbuka, dunia kita ini yang menyebabkan kepada dua perkara, dua sisi. Yang mana sisi yang pertama, dakwah, ilmu dan komunikasi. Itu yang pertama. Jadi tetapi pada sisi lain ia membuka ruang kepada kebebasan tanpa batas. Kebebasan tanpa batas. Yang pertama tadi, dakwah, ilmu dan berkomunikasi. Dari sisi yang lain diletak kepada nombor dua, iaitu kebebasan tanpa batas. Yang mana akhirnya manusia kita pada hari ini, kebebasan tanpa batas menyebabkan ia ini salah erti sebagai hak asasi untuk berkata atau bertindak sesuka hati, yang mana media sosial telah menjadikan kesopanan luntur. Media sosial menyebabkan kelunturan kesopanan. Orang dah rasa macam wallahualam lah, kita kalau buka mainan pun kita tak ada kalimah-kalimah bismillahirrahmanirrahim, contoh dia. Kita tak buka, kita kata kita buka apa nama gadget tadi ni, jarang. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau saya kata tak ada langsung, tak berani juga. Tapi nak cerita, banyak manusia ni mengatakan kebebasan tanpa batas ini menyebabkan bismillah tidak wujud dalam kehidupan dia orang. Ini contoh dia. Ya, sebab itu kalau kita lihat di sini, dia orang, orang kata apa, budaya tular yang orang kata apa menyebabkan tidak beradab. Pakaian dia orang pun lepas tu menjolok mata, dan banyak lagi cerita-cerita dia. Kalau kita lihat pakaian ataupun kebebasan tanpa batas ni tadi, insyaAllah kalau kita lihat Nabi pernah menyebut in kunta lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kamu tak tahu malu maka kenalah kamu ini buat apa yang kamu suka. Kalau kamu tak tahu malu, kamu tak tahu tastahi ni malu, tidak malu, maka fasna' ma syi'ta. Keterbatasan, orang kata tak batas, tak tidak ada tempoh, orang kata apa, tak ada larangan, tak ada yang had dan sebagainya. Maka di sini kita katakan orang yang tak malu buatlah apa yang dia suka. Ini yang kita susah nak explain, nak bagi tahu masyarakat. Malu ni juga merupakan kepentingan yang amat bernilai, yang mana insya-Allah kebebasan tanpa batas ini termasuk susilanya tadi, menyebabkan masyarakat manusia ini tidak mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikut kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah saya nak, masa dah cukup dah kot. Jadi saya nak cakap panjang pun mungkin kita nak bagi tahu ustazah biarlah bercakap panjang sikit. Saya ni sikit-sikit saja. Yang datang lelaki pun ada 10 orang aja. Itu lelaki. Yang datangnya perempuan semua. Jadi kita bagi peluang lebih baik dan lebih banyak insya-Allah kepada ustazah tadi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Haslin bin Baharim di atas penjelasan sebentar tadi berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan. Dua perkara Ustaz sebut di sini yang kita boleh ambil sebagai satu pengajaran. Bila sebut kesopanan merujuk kepada malu, bila sebut kesusilaan ia merujuk kepada akhlak. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut pasal malu ni, sebenarnya kita semua orang Islam ni, Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup malu kita. Tutup malu kita dengan Allah tutup kita punya aib kita. Dan juga Allah bukan sekadar tutup aib kita, Allah juga tutup kita punya tubuh badan kita dengan menutup aurat yang sempurna. Itulah kesopanan. Tetapi apabila Allah dah tutup kita dengan tutup daripada kita malu dengan orang, ada generasi-generasi kita pada hari ini dia suka buka. Dia suka buka tunjuk. Benda tu sepatutnya dia malu, tapi dia tak malu, dia suka buka dan tunjuk kepada manusia. Maka inilah yang menjadi krisis kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, perlu kita bersifat sebagai manusia yang waras, kena ada sopan dan susila itu. Baik tuan-tuan, sebelum kita teruskan kepada pusingan yang kedua, kita nak healing-healing sikit kan, kita healing-healing sikit, kita bagi adik kita qasidah kita, satu lagu kita minta, boleh tak?

0: Wali alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak masuk kepada pusingan yang kedua. Jadi ustazah, kes buli tadi ustaz sebut dia kan. Sedih saya bila kita dengar kan tikaman kita ni kan. Kita nak cincang ikan pun kita berasa sedih. Pernah ada ibu-ibu sekalian duduk masa ambil ikan lepas tu tikam 200 kali. Tak pernah. Kita tak rasa nak buat macam tu. Walaupun dia ikan kita nak makan, kita tak sanggup buat macam tu. Contoh ikan keli kan, ikan keli. Ikan keli payah dah nak bersiang dia. Kalau hak hidup, jenuh katok kepala. Katok kepala tu tak mampu lagi duduk gede-gede-gede-gede. Tapi kita nak bagi dia mampu itu, kita rasa sedih pasal dia duduk hidup lagi. Kadang-kadang kita potong pun badan dia duduk kuek lagi. Betul tak? Sedih dengan binatang pun. Apakah ini manusia? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi ustazah, kalau kita tengok situasi pada ketika ini yang berlaku agak membimbangkan. Bukan kita orang yang tidak sopan, bukan kita orang yang tidak ada kesusilaan, tetapi sebenarnya ada pengaruh-pengaruh luar yang sedang dihidangkan di hadapan skrin anak-anak kita, menyebabkan mereka menjadi masalah. Sebab tu kita tengok ada budaya buli dan sebagainya. Dan bagaimanakah pendekatan tarbiyah Islam yang mengajak kita ustazah untuk menangani masalah ini? Silakan ustazah.
1: Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seronok dengar kumpulan fattabi'uni tadi, masya-Allah. Tapi seronok lagi tengok bila Ustaz Lutfi kita akan rasa macam dia duduk lama, duduk mengidam nak mai jadi sebahagian daripada apa nama ni, kumpulan fattabi'uni. Tak apa, lepas ni kita buat kumpulan baru pula Ustaz. Ha, dengan Ustaz asli jadi kita punya apa solo utama kita lepas ni. Ha, tu jaga. Saya tukar main gendang tak apa Ustaz. Rupanya bila duduk di bawah, dengar sedap naik atas ni, dia ketuk, berasa bergetak tulang rusuk tuan-tuan. Dia berasa sampai ke sini, itu dahsyat. Tapi seronok, hebat adik-adik kita ni boleh nyanyi dengan begitu sedap. Cuma satu je lah kesian kat mereka. Kita duduk atas kursi, mereka duduk sila kan. Daripada tadi saya tengok hak ujung pakai kemplekat duduk urut, lutut tu makna dia. Saat lagi daripada bersimpuh, dia bersila, daripada bersila, dia bersimpuh. Sebelum dia mencangkung, kita kena berhenti Ustaz Noh. Nanti kita berhenti insyaAllah. Baik. Bila kita sebut tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berbicara tentang hari ini kes buli ni ya Allah ya Tuhan, kita kata takut sungguh. Mak takut nak hantar anak pergi sekolah, anak pun takut nak pergi sekolah. Macam-macam kita kata benda jadi hari ini, yang dulu bukan tak ada kes buli, ada. Zaman kita ada kes buli tak? Siapa pernah kena buli? Cuba angkat tangan. Takut pula nak angkat.

0: tapi dianggup tadi bukan main.
1: Tak makna kata nak kata zaman kita pun ada buli. Tapi dia tak sampailah mencederakan. Taklah sampai membunuh. Takat duk ejek-ejek kot belakang lagu tu saja. Pasal apa jadi lagu ni lah ni tuan-tuan puan? Adakah kerana kita tak ada undang-undang? Ada. Kita ada polis, kita ada penguat kuasa. Bukan sekat penguat kuasa biasa untuk manusia. Penguat kuasa untuk haiwan pun ada. Ni MBSP tadi main. Pakai baju colour pink tu. Mereka nak pergi tangkap gagak. Oops, gagak kata dia. Ni nak kata ni. Hari ni sampai ke haiwan pun ada orang tolong jaga. Ada undang-undang kita. Tapi pasal apa jadi macam tu tuan-tuan puan? Pasal apa jadi juga krisis akhlak hari ni? Mari kita tengok bagaimana cara Al-Quran pimpin kita. Saya suka nak mulakan pertama begini. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, kerosakan-kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini datangnya daripada tangan-tangan manusia. Maknanya pada hari ini, tuan-tuan puan, kita ni duk sembang panjang sangat bab adab susila. Kita bincang tentang apa sopan santun. Ini semua kita kata krisis-krisis akhlak yang sedang berlaku dalam dunia kita hari ini. Dulu zaman, saya ingat zaman saya kecil-kecil lah. Kalau lalu tok guru kita, ustaz kita ni tuan-tuan puan, nak tengok pun takut. Hari ini anak-anak kita bukan zaman tu dah. Anak kita hari ni kalau dia jumpa cikgu dia, dia pipaut dekat bau, boleh sembang macam kawan. Hari ni tuan-tuan puan. Nah, kita nak kata, kita tengok dulu sikit apa yang berlaku. Dulu-dulu seingat saya lah, kalau tok-tok guru kita ni, kita tak berani nak melawan dah. Tapi anak-anak hari ni dia menjawab. Zaman kita dulu, kita jadi mak ni lah, ni ramai mak-mak ni kan. Kalau anak kita minta dengan kita, mak nak pi. Contohnya, saya mak minta dengan mak, mak nak pi mandi sungai. Mak kata tak payah pi. Kita kata, tolonglah mak, sekali petang ni je nak pi. Kalau mak kita jawab, ha pi, pi, pi, pi. Kita pi tak tuan-tuan? Tak pi. Tapi kalau budak hari ni, dia minta dengan kita, mak nak panjat, kita tersahlah panjat. Dia kata, nak panjat juga. Ha, kita kata, ha panjat, panjat, panjat. Apa anak-anak kita buat? Dia panjat. Ha, ni zaman hari ni, pasal zaman dah berubah. Sebab itu bila kita tengok zaman berubah, zaman kita dulu tuan-tuan, kita duduk di sekolah, kita duduk menyanyi takat-takat lagu apa? Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi, Kalsum dan Siti Khadijah pula dah bangkit. Siapa jawab Khadijah pergi balik keluar sekarang. Khadijah tu bini Nabi, isteri Nabi. Siti Ruqayyah. Macam mana Ustaz Lutfi? Boleh jadi ke solo backup belakang? Ha? Boleh. Ha, Ustaz kata boleh. Itu kumpulan baru nanti. Nantikan. Tahun depan MBSP buat sambutan. Seterusnya kita jadi tukang duduk tani Ustaz. Ha, ni. Zaman kita dulu, kita menyanyi lagu tu. Hari ni anak-anak tak menyanyi lagu tu. Anak kita hari ni, cuba tengok. Apata, apata. Lah, dia menyanyi apata tuan-tuan. Tak dan kita nak ligan apata, dia main pula hak baru lah ni Ustaz Aslim. Tap, tabi, tap, tap, tabi, tap. Itu kita tak ada ligan. Baru nak apai, mak pun tak ada apai. Dia main pula hak baru apa dia? Dia main apa? Ha, lepas tu. Ballerina cappuccino. Terlalu, terlalala. Tun, tun, tun. Ha, tahu juga Tok Wan kat belakang tu. Maknanya Tok Wan pun tengok TikTok juga. Jangan main-main orang lelaki ni Ustaz Aslim kan. Dia duduk belakang senyap-senyap. Dia tengok TikTok tu jaga-jaga ni. Tak ada belakang tu kan. Mana? Hari ni zaman anak-anak main hak tu tuan-tuan. Jadi kita tak boleh lari, tak boleh nak kata hampa ni dulu mak tak buat macam tu. Tak, ni zaman dia. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, didik anak ikut zaman. Makna zaman dia kita kena terima, inilah zaman dia. Cuma macam mana Quran guide pada kita tuan-puan, bila hari ini kemungkaran, banyaknya masalah berlaku atas dunia ini bermula di tangan, lalu mari kita tengok macam mana cara Al-Quran pimpin kita. Pertama tuan-tuan, kita nak baiki manusia ni, kata ulama, nak baiki negara mesti bermula dengan baiknya masyarakat. Nak baiki masyarakat mesti dengan adanya keluarga yang baik. Nak dapat keluarga yang baik, maka mesti ahlinya baik-baik. Nak baiki ahli rumah tadi mesti dengan cara dibaiki hatinya. Nak dibaiki hati manusia itu dengan diperbaiki solatnya. Hari ini tuan-tuan, cuba tengok dalam rumah kita. Anak kita semayang tak? Kita tak perhati. Hari cuti, kesian ke anak. Oh, dia 5 hari dah duk bangkit awal pergi sekolah. Tapi hari weekend, kita tak sanggup nak gerak dia bangkit pagi subuh. Pasal apa? Kesian ke anak. Tak apalah. Abah kata, biar pergi kat dia lah. Dia duk teriak, biar pergi dia lena. Abah, kalau Abah buat lagu tu, Abah ingat Nabi sebut ni. Nabi kata la yadkhulunal jannata abada ad-dayus. Tak masuk syurga sampai bila-bila laki-laki yang dayus. Famad dayus ya Rasulullah? Siapa laki yang dayus itu wahai Rasulullah? Nabi jawab allazi yuqirru su'a fi ahlihi au kama qal. Nabi kata orang laki-laki hak tak peduli anak dia semayang ke tak semayang, bini dia lagu mana, keluarnya dengan siapa, baliknya pukul berapa, pakaian mereka bagaimana, ayah, abah, kalau abah tak peduli, ni kategori orang-orang yang Nabi kata tak cium, bukan sekadar tak cium, tak boleh masuk syurga sampai bila-bila. Sebab itu hari ini tuan-tuan puan saya suka nak sebut, perhatilah semayang anak kita. Kalau perlu kita kejutkan dia sampai dia menangis, biar pi dia teriak hari ini daripada esok-esok kita teriak bila dia besar kita tak boleh nak didik dia. Hari itu, sebab tu hari ini kita mulakan tuan-tuan puan, pertama kita semak balik, kita cakap soal buli ni, tengok balik semayang kita. Kajian mengatakan yang duduk di universiti ni tuan-tuan puan, 70% anak-anak di universiti tak semayang. Jadi kalau orang hak masuk universiti pun tak semayang, kita nak harap apa lagi kat luar ni, golongan bijak pandai. Kalau orang bijak pandai tak semayang, maka macam mana kita mengharapkan masyarakat kita baik? Bila berlaku suasana begini tuan puan, sebab itu hari ini kita kena mengaji, belajar tengok dengan orang Palestin. Malu kita tuan-tuan. Orang Palestin ni apa pun semayang, apa pun Quran tuan-tuan. Saya tahun lepas Ustaz alhamdulillah boleh pergi Qatar. Ada satu conference untuk wanita-wanita Palestin. Kita pergi sana tuan-tuan, kesian macam-macam isu. Orang perempuan kat sana Ustaz, kalau dia haid, daripada hari dia haid tu, darah dia keluar, tak ada air nak basuh, tak ada pad nak pakai, maknanya kerah darah tu kena pakaian. Sampailah kita kata jumpa dengan air pula tuan-tuan. Ni nak cerita di Palestin ni. Tapi jadi pun masalah macam tu, dia tetap tegak, dekat mulut dia tu duk sebut apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi apa pun dia tetap tegak di situ, dia jaga semayang dia, dia jaga Quran dia tuan-tuan.
0: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Baharim dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topiknya Kesopanan dan Kesusilaan bahagian kedua. Jangan terlepas untuk ikuti bahagian seterusnya hari esok di Mutiara FM.
2: Assalamualaikum. Nah abang ni, jangan lupa dengar Mutiara Ilmu Lani 3.15 minit petang, Isnin, Selasa dan Rabu. Dengar tau.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Bagi anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Julia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Mutiara FM.
3: Buat apa kali ni?
2: Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Assalamualaikum, selamat petang. Masih lagi Cute Teman Anda. Waktu ini Wada-wada boy, yeah. Terima kasih terus kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Dan jangan lupa, anda boleh dengarkan kami juga. Lani bukan hanya di radio, kami ada di aplikasi RTM Click. Dah abang selalu dah, tapi ni nak abang satu lagi. Jangan lupa kita punya portal berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiara FM. Dekat situ anda boleh stream 34 stesen radio. Tapi pilihlah Mutiara FM. Apa duduk dekat Penang, moderate, pilihlah radio kita. Okay. Tapi yang pastinya untuk anda, kami juga akan terus bawakan kepada anda informasi dan juga seperti ruangan Mutiara Ilmu sebentar tadi. Orang kata majlis-majlis ilmu, kita terus angkatkan juga untuk anda. Okay? Dan kalau anda terlepas tadi, boleh dengarkan semula selepas azan Fardu Maghrib nanti. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi kita nak kongsikan antara info dan juga perkembangan terkini. Terus layan Petang Crew.

0: Puan Sabrina.
1: Ya, saya.
2: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
1: Hah? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
2: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
1: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
2: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
1: Ish, pelik ni. Baiklah, Puan. Macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu, ya. Hello? Puan? Puan?
3: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM sekalanya untukmu.
4: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
5: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying.

Kita baru saja stream Judika dengan Cinta Kerana Cinta. Dah masuk jam terbaru. Tapi sebut pasal cinta ni kan, mesti kita cinta pada alam sekitar, cinta pada Tuhan kan, cinta pada orang sekeliling kita, pasangan kita. Sebut pasal cinta ni juga, Q teringat kata-kata Angelina Jolie yang dia pernah sampaikan dekat Q. Tak adalah, ini Q petikkan daripada quote yang dikongsikan oleh Angelina Jolie. Cinta ni bukanlah berusaha menemukan pasangan yang sempurna, tapi macam mana kita belajar melihat ketidaksempurnaan pasangan kita dengan sempurna. Deep petang-petang ni. Dah sebut masuk jam terbaru ni juga, sama-samalah kita renungi diri, renungi juga pasangan, renungi orang-orang tersayang kan. Yang nak pulang tu, sekejap lagi nak berjumpa tu, pulanglah dengan berhati-hati. Okey, dan untuk jam ini juga kita akan kongsikan seketika nanti untuk anda yang cinta akan diri. Ini penting. Cinta diri tu bagus, tapi ada hadnya, dan juga bagaimana kita nak memastikan cinta pada diri, khususnya menjaga mental kita. Kadang seharian bekerja, macam-macam dugaan, macam-macam masalah. Sekejap lagi kongsikan cara dan juga langkah yang terbaik. Okey, lain dulu Awi Rafael dengan Pulanglah. Terus layan Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grafam!
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jurafam, sekalinya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

sejarah ku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tak kuat.
1: Terbaru daripada Ultimate dengan Pegang Tangan. Kalau dengar betul-betul lagu ni mengingatkan kita pada insan yang paling kita sayang. Siapa lagi kalau bukan ibu kita yang melahirkan kita kan. Tapi kadang-kadang ibu juga antara tempat kita meluahkan segala-galanya. Kita berkongsikan cerita selain daripada pasangan. Mungkin juga ada yang dah tak ada ataupun dah kehilangan ibu bunda yang tercinta. Ataupun dia tak nak susahkan hati ibu bundanya kan. Dia simpan segala cerita, segala masalah. Tapi nak ingatkan juga kepada anda, kalau anda sayangkan diri anda, jangan pendam segala masalah, jangan simpan segala orang kata dugaan yang perlu anda hadapi itu. Kongsikan kepada saluran yang betul. Sebab apa? Penjagaan kesihatan mental amat penting untuk kesejahteraan diri. Dan juga boleh anda dapatkan sokongan emosi 24 jam tau. Sekarang ni dah disediakan talian kasih. Jadi untuk anda yang mungkin nak luahkan segala permasalahan, nak kongsikan supaya dia release sikit kan. Sokongan emosi amat diperlukan sekarang ni. Talian bebas tol disediakan untuk anda, 15999. Talian kasih tersedia. Ataupun anda yang nak gunakan ruangan WhatsApp terus ke talian kasih juga boleh hubungi di 019-261-5999. Selain daripada untuk kita luahkan dan juga memerlukan sokongan emosi, untuk kesihatan mental kita juga perlukan rehat yang cukup. Lepas tu gaya hidup yang sihat. Jadi untuk anda semua diingatkan juga, sama-samalah kita mengamalkan penjagaan kesihatan mental untuk memastikan kesejahteraan bersama. Okey, sekejap lagi informasi terkini khususnya di negeri Pulau Pinang kami bawakan menerusi Warta Mutiara tepat jam 4.30 minit petang nanti. Terus kekal setia bersama-sama kami dalam Petang Crew.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Pulau Pinang mengesahkan pemindahan komuniti pelarian Rohingya dari Penaga baru-baru ini bukan di bawah arahan kerajaan negeri. Sebaliknya, Ketua Menteri Chow Kon Yeow menegaskan ia dilakukan secara sukarela oleh golongan itu bagi mendapatkan bantuan daripada Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR.
2: Memang kita dengar ada reaksi orang tempatan kepada kehadiran komuniti Rohingya di kawasan mereka yang sememangnya ada impak lah kepada sosial dan ekonomi tempatan, dan komuniti Rohingya itu memahami perasaan orang tempatan dan memilih untuk pindah keluar lah.
1: Beliau pada masa sama menggesa UNHCR untuk terus memantau isu tersebut berikutan penambahan bilangan pelarian berpotensi memberi cabaran dalam aspek pengurusan negeri. Sementara itu, susulan insiden tragis membabitkan seorang remaja lelaki yang terjatuh dari tingkat 68 Komtar baru-baru ini. Chow memaklumkan syarikat pengendali fasiliti di kawasan tersebut dibenarkan beroperasi seperti biasa. Keputusan itu dibuat selepas siasatan keselamatan selesai dijalankan.
2: Sebab jabatan bomba dan penyelamat telah mengesahkan syarikat pengendali telah mematuhi segala unsur-unsur keselamatan dan dibiarkan terus beroperasi.
1: Chow Kon Yeow. Minggu lalu, remaja lelaki berusia 18 tahun maut dipercayai terjatuh dari tingkat 68 Kompleks Tun Abdul Razak. Mayat mangsa ditemukan oleh pekerja di tingkat 5 bangunan tersebut. Semalam, pihak bomba mengesahkan tiada unsur kecuaian dikesan dari pihak pengurusan bangunan Komtar. Beralih ke perkembangan lain, masyarakat beri respon positif terhadap seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan penguasaan bahasa asing serta pemerkasaan bahasa kebangsaan. Ia dilihat mampu membuka lebih banyak peluang pendidikan serta pekerjaan.
3: Saya setuju kalau bahasa Melayu ni dipertahankan sebab bahasa Melayu ni melambangkan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Pada masa sama, saya nampak penguasaan bahasa Inggeris pun pentinglah untuk buka lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat.
4: Bagi saya lah, kedua-dua bahasa ni sama penting. Tak kira lah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, dua-dua ada kepentingan masing-masing. Saya sendiri dekat rumah pun memang akan cuba ajak anak-anak asas bahasa Inggeris. Memandangkan saya ni tak berapa mahir dalam bahasa Inggeris, tapi saya harap anak-anak saya nanti dapat kuasai bahasa Inggeris ni dengan lebih baik daripada saya. Sebab saya percaya bahasa Inggeris ni boleh bantu mereka di masa depan. Tapi dalam masa yang sama, tak bermaksud kita perlu ketepikan bahasa kebangsaan dan bahasa kebanggaan kita, yakni bahasa Melayu. Bahasa Melayu tetap perlu diutamakan sebab itulah identiti serta jati diri kita sebagai rakyat Malaysia.
5: Di tempat kerja, saya sebagai pegawai khidmat pelanggan, saya sendiri melihat penguasaan bahasa asing ini beri banyak kelebihan, terutama apabila berurusan dengan pelanggan dari luar negara. Tetapi bahasa Melayu tetap perlu dimartabatkan kerana itu bahasa rasmi negara dan menjadi medium perpaduan rakyat kita.
1: Farah Syairah Saleh Hakimi, Fitri Suhaizat dan Mumtazah Mustafa. Ini pula, 150 usahawan franchise Bumi Putra disasarkan akan dibantu Perbadanan Nasional Berhad Pernas melalui pembiayaan keseluruhan RM41 juta. Setakat ini, 69 usahawan menerima dana bernilai antara RM40,000 hingga RM1 juta menerusi program BIS Franchise 2026. Ketua Pegawai Eksekutif Pernas Datuk Nor Azam M. Taib menerusi satu kenyataan berkata inisiatif tersebut bersempena Penang International Halal Expo PHEX 2026 yang berlangsung di Permatang Pauh. Ini bagi membantu golongan tersebut memulakan dan memperkukuh perniagaan mereka sekaligus meningkatkan pemilikan ekuiti Bumi Putra dalam industri berkenaan. Kesemua penerima akan mengembangkan perniagaan di Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Perak. Tegas beliau, pihaknya akan terus komited memperkasa pembangunan usahawan franchise Bumi Putra menerusi penyediaan pembiayaan, pembangunan kapasiti dan sokongan pembangunan perniagaan secara menyeluruh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatulik Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam perpaduan.

0: pilu eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ke tegang eh.
1: Teruk mai.
2: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Petang kru, masih lagi kita teman anda waktu ini sehinggalah pukul 8 malam nanti. Okey kan, kalau tadi kita pun ikuti Warta Mutiara, perkembangan semasa negeri Pulau Pinang untuk anda yang mungkin baru je nak mulakan perjalanan, nak bergerak pulang kan, dia masuk kerja awal hari ni. Kita balik pukul 4.30, Q, tunggu lagi. Kan, tuan anda hati-hati mandu. Sekejap lagi masuk jam terbaru, Q akan kongsikan juga kepada anda info trafik perkembangan terkini di negeri Pulau Pinang. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.49 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar bersama kami di Mutiara FM.

0: perwakilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di Kem Site Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi dan senang kenal Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N 34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Aziz Syahril di Kem Said Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zahira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Dan setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justeru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Don N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Don N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Don N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Don N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini disasarkan seperangkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Mulder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan sejak seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shahriman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. FM.
1: Petang kru, masih lagi kita teman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Dah masuk jam yang ketiga kita teman anda dalam petang kru. Macam biasa geng, kita lepas utama 5 petang, mesti ada yang tengah duk drive, tengah duk relax-relax, sekejap nak pekiap balik, sekejap nak masak apa kan. Tapi yang pastinya untuk anda, macam biasa juga, kami akan sediakan option. Tapi ini pilihan-pilihan terbaik, sebab usahawan-usahawan kita juga dah menyediakan perkhidmatan terbaik untuk anda. Macam biasa kita nak buka untuk ruangan
2: Beast on Air.
1: Alright, Beast on Air hari ni. Kita kalau ikutkan, Q teringin nak makan rendang. Teringin luat tiba-tiba hari ni. So nak kena cari bahan-bahan mentah. Dan kita bawakan kepada anda juga usahawan kita. Ini dia cerita pasal agrofarm. Tapi lebih tepat lagi kita nak bersama dengan Encik Hafiz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Encik Hafiz. Saya dimaklumkan Encik Hafiz ada mengusahakan Naina Agrofarm. Betul ya?
3: Ya,
1: yeah,
3: betul.
1: Okey, bila sebut Naina ni mesti orang kita. Ada di Pulau Pinang. Tapi agrofarm ni mungkin ada juga pendengar-pendengar kita yang nak tahu lebih lanjut apa yang diusahakan ataupun memang ada ternakan sendiri ke lagu mana, mungkin Cik Hafiz boleh kongsi kan?
3: Okey tuan, Naina Agrofarm actually kandang kita dekat Teluk Kumba. So kandang beroperasi sudah dekat 6 tahun lah.
1: Okey.
3: So ternakan kita sendiri, lembu, kambing dengan biri-biri. So kita ternak sendiri, kita potong sendiri, kita jual dekat kedai yang beralamat dekat 42B Sri Saujana, Macallan.
1: Okey, nampak komplit. Ini toki yang dicerita komplit, daripada mana ternak sampai kat mana jual. Itu orang kata lengkap semua cerita. Tapi kalau ternakan setakat inilah, kalau kita nak tahu juga, mungkin ada, kalau sebut biri-biri tu special memang lah, jarang-jarang. Betul. Kalau di Pulau Pinang ni ada. Kalau untuk kambing dan juga lembu, mungkin untuk ibadah korban nanti dah buka siap-siap kan, orang kata nak kena book awal ni, ada ke?
3: Actually tak perlu nak book awal sangat lah. Kalau ikutkan pihak masjid, pihak surau, semua sebulan sebelum korban baru dia orang start order.
1: Okay.
3: Macam mana pun kita akan ambil order, kita akan supply malam raya lah. Contoh kata macam for 4 years previously, kita supply untuk Masjid Kapitan.
1: Okey.
3: 150 ekor kambing lebih kurang lah. Kita siap lapas, siap cincang, boleh siap dalam 6 jam.
1: Dalam 6 jam eh?
3: 6 jam.
1: Ini kira profesional ya. Okey, tapi yang pastinya, itu untuk ibadah korban. Mungkin next year lah orang dah prepare dah, tahu dah ke mana nak tanya ke, ataupun nak dapatkan maklumat lanjut, pergi ke Naina Agrofarm. Tapi untuk yang nak beli secara runcit, macam saya tadi teringin nak makan rendang kambing lah. Kalau nak beli runcit macam mana pula Cik Hafiz?
3: Okey, kalau nak beli runcit boleh datang ke kedai. Saya boleh cakap alhamdulillah dah 1 tahun saya pegang harga yang terendah untuk daging lembu segar di Penang. Isi dengan tulang campur RM29.
1: Hush, berbaloi.
3: Isi saja RM32. Tak kisahlah Batang Pinang ke, Harimau Menangis ke, sama juga.
1: Oh, dahsyat. Nampak-nampak kalau nak dapatkan yang special punya price, pergi kat Naina Agrofarm. Tapi sekali lagi, lokasinya dekat Jalan Macallan. Kalau mungkin ada yang nak book awal ataupun dia nak buat, dia nak order siap-siap, sekejap nak pick up saja ke, boleh?
3: Dah boleh WhatsApp saya.
1: Okay.
3: So kita akan potong siap, dia nak slice ke, dia nak cube ke, dia nak cincang ke. WhatsApp saya, kira kita lalamu pun boleh, buat delivery pun boleh, atau nak datang pick up pun boleh.
1: Okey, kalau nak WhatsApp
3: so,
1: tu
3: tak payah tunggulah.
1: Kan, tak payahlah tunggu depan kedai ni. Siap WhatsApp lagi, Cik Hafiz bagi tahu. Okey, ready to pick up. Nombor WhatsAppnya Cik Hafiz boleh kongsikan?
3: Nombor WhatsApp 019 490 5597.
1: Okey, saya terlepas tadi. 419 490 5597. Okey, cakap pun dengan Cik Hafiz, kata nak order banyak mana kan, nak kambing biri-biri ke, nak kambing saja ke, ataupun nak daging lembu. Special.
3: Spesifik bagi tahu nak apa, nak belah mana, insyaAllah kita akan buat yang terbaik.
1: Ui, kalau mana kata dia nak peha sebelah kanan pun boleh juga.
3: Boleh. Boleh. Anda kata kalau orang lain tak beli lagi boleh.
1: Kan, ikut pada stok lah. Apa jangan minta bukan-bukan pula. Macam-macam kawan-kawan kita pun. Tapi yang biasanya Cik Hafiz, waktu operasinya bermula dah buka berapa? Hari apa cuti kau boleh kongsikan?
3: Okey, cuti hari Isnin, Selasa sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 1 tengah hari.
1: Okey.
3: Lepas tu rehat lah. Pukul 4 kita buka balik sampai pukul 7 malam.
1: Oh, sampai ke malam.
3: Ya, yeah, kalau Sunday full day lah. 8 pagi sampai 7 malam tak tutup.
1: Okey, itu hari Ahad lah. Alright, yeah. Baik. Apapun dah dapat lah kita punya pot. Kita mana tempat nak pergi beli daging yang segar, yang istimewa dari ladang. Ini orang kata dari ladang terus ke meja anda. Gitu. Apapun, terima kasih Cik Hafiz. Kita doakan semoga perusahaan Cik Hafiz bersama dengan Naina Agrofarm. Kalau boleh tahu juga, berapa ramai kaki tangan yang bertugas?
3: Berapa ramai kaki tangan? Saya sendiri potong, saya sendiri jual.
1: Nampak. Dia one man show punya. Sama macam kita lah. Itu orang kata orang Pulau Pinang semua hebat-hebat. Okay, apa-apa kita doakan terus untuk Naina Agrofarm dan juga Encik Hafiz terus maju jaya dan mungkin berkembang lagi lepas ni kan. Ada satu lain ni cawangan di McLem ataupun kedainya di McLem, berkembang lagi ke tempat-tempat lain juga, InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
1: Okay, apa pun terima kasih sekali lagi untuk Encik Hafiz dan juga Naina Agrofarm. Untuk anda, kalau yang nak dapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan Naina Agrofarm, bolehlah terus telefon Encik Hafiz tadi di 019-490-5597. Nak buat tempahan, senang lah ni, calling-calling dia. Okay, kalau anda juga nak kongsikan perniagaan anda ataupun apa yang anda usahakan menerusi ruangan Biz On Air ini, boleh terus telefon ataupun boleh terus hantarkan WhatsApp anda ke WhatsApp kita di 010-5080-957. Sekejap lagi kita nak kongsikan juga berkenaan dengan Khalid Cik kita. Apa kita nak sembang ni kan? Terus layan Petang Crew.

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau tadi kita pun ikuti Biz On Air. Kalau anda nak kongsikan perniagaan anda ke ruangan Biz On Air, boleh hantarkan terus ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Bagi tahu lokasi perniagaan anda di mana, apa yang anda usahakan dan juga apa yang istimewanya berkenaan dengan perniagaan anda. Okey, dekat situ nanti bolehlah sama-sama kita kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita. Alright, dan masih lagi dalam Petang Crew bersama dengan Q waktu ini. Kalau tadi kita dah pun belanjakan kepada anda cinta serta pisep, no two. Ada juga sahabat-sahabat kita yang sedang memandu sekarang ni. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang mana nak kongsikan juga info trafik di sekitar kawasan anda, boleh hantarkan ke nombor WhatsApp yang sama. Okey, dan untuk jam ini, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang dan juga pemanduan anda waktu ini. Antara lagu-lagu yang menanti.

0: ada Kafi dan juga Lestari menanti anda. Kita juga ada lagu K-pop sikit lah petang ni, boleh? Semua yang terbaik baik untuk anda. Pastinya dalam Petang Kru.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Missing the golden days of music?
0: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Baru kita stream Janet Jackson dengan Together Again. Bersatu kita kembali gitu. Masih lagi Q Guys di depan anda sehinggalah pukul 8 malam nanti dalam Petang Crew. Dan macam biasa juga geng, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang masih lagi tersangkut dalam kesesakan lalu lintas, ataupun mungkin anda nak kongsikan info trafik di sekitar kawasan anda, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Selain daripada itu, untuk waktu ini Q nak kongsikan juga laluan trafik di sekitar negeri Pulau Pinang. Seperti biasa, waktu-waktu macam ni memanglah sesak kan. Kalau ikutkan di depan Q ni, ada gambaran semasa daripada info trafik ni maklumkan di atas Jambatan Pulau Pinang, kesesakan seperti biasa dengan laluan sehinggalah pertengahan jambatan masih lagi kuning, membawa keluar ataupun susur keluar ke Perai, masih lagi merah dan juga menghala ke tol Sungai Dua sudah pun semakin meningkat. Jadi untuk anda sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan juga sentiasa berhati-hati di jalan raya. Dan untuk waktu ini kita nak sembang-sembang untuk
1: Balik Cek.
0: Kita nak sembang berkenaan dengan pertandingan. Kadang-kadang bila kita ni nak mencapai kejayaan, kita mesti join pertandingan. Sebab baru ni pun, ataupun baru je tadi sebenarnya, kita dah pun kongsikan di platform media sosial kita berkenaan dengan adik Melissa Rose yang bakal mewakili negeri Pulau Pinang bagi Bintang Kecil 2026. Jadi tahniah kita ucapkan. Tapi kita nak tahu juga, mungkin untuk anda pencapaian terbaik anda lah bila menyertai pertandingan. Ada juga yang menyertai pertandingan karaoke. Ada yang dulu tu pertandingan melukis, memang dia champion. Boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Ataupun nak telefon terus pun boleh juga, 042107389. Jom kita layan dulu Kafi dengan Fantasi Cinta. Terus layan Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

5.47 minit petang sekarang ini. Terima kasih untuk anda kekal stream kami melalui aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami juga di frekuensi 95.7 di Georgetown dan juga di seberang Pride. Okey, kalau anda yang mungkin sekarang ni yalah, kalau ikutkan tu mengikuti perkembangan Temasya Sukan Commonwealth, pastinya juga ada pertambahan pingat di hari ini untuk kontinjen negara kita. Alhamdulillah, sekejap lagi kita akan perincikan. Sambil-sambil tu nak ingatkan juga, ada yang bertanya-tanya kan dekat ruangan WhatsApp ni, tanya Q, bila nak keluar result tu? Apa bintang kecil? Ni nak abak bagi pi tengok dekat kita punya media sosial, ada dekat Facebook, Instagram, dekat TikTok, semua kita dah share kan. Yang mana untuk kali ini tahun 2026, sekali lagi adik Melissa Rose akan mewakili negeri Pulau Pinang bagi bintang kecil 2026. Jadi nak tahu perkembangannya macam mana peringkat selepas ini, kita nak cuba untuk dapatkan adik Melissa Rose sendiri untuk berikan gambarannya. Dan untuk itu juga sambil-sambil tu, Matlah kita nak sembang-sembang dalam Ralik Chat kita hari ini berkenaan dengan apa pencapaian paling tinggi anda bila menyertai pertandingan. Ini kiriman daripada sahabat dengar kita yang hantarkan di ruangan WhatsApp daripada Safwan di Balik Pulau. Katanya kat sini, kalau nak cerita pasal ni, cerita pasal pencapaian masuk pertandingan ni, kenangan paling manis saya dulu masa menang tempat pertama untuk pertandingan karaoke. Memang tak sangka sebab saingan sengit time tu, usah siang malam berbaloi sangat sebab saya juga ada praktis depan depan cermin. Itu biasa bang, kalau abang praktis depan cermin, kita senasib bang. Dulu nak masuk uji bakat jadi penyampai dia pun sama, saya pun depan cermin lah. Okay, tahniah kita ucapkan Abang Safwan. Tapi dia tak beritahu bila tu kan, waktu sekolah ke, waktu dah kerja ke. Ini pula kiriman daripada Zuhaila. Zuhaila kata kat sini, Assalamualaikum petang kru, mana Amin? Amin cuti lagi, insyaAllah Amin nanti dia join. Q, kalau cerita pasal pencapaian terbaik saya lah setakat ini, saya berjaya bawa balik bawa balik pingat untuk maraton. Wah, wow, kira dapat maraton ni. Awak kira dah syat ni kan. Stamina tinggi ni. Dan saya insyaAllah plan banyak lagi maraton tahun ni yang saya akan join. Dulu start dengan half maraton, sekarang ni dah full maraton. Dan insyaAllah kalau ikutkan tu nak join Ironman. Wah, awak perempuan tu macam nak join Ironman. Tapi boleh kan, ada kategorinya. Semoga anda juga terus terinspirasi lah dengan cerita sahabat-sahabat kita ni. Tapi apapun, untuk anda kalau nak kongsi dengan lagi pencapaian anda bila menyertai pertandingan, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Nak bercerita berkenaan dengan bintang kecil, sekejap lagi kita cuba dapatkan Melissa Rose untuk kita sembang-sembang petang ini. Okay, terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, ataupun terus lungsuri ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Okay, dan pastinya juga anda perlu ikuti platform media sosial Mutiara FM untuk perkembangan semasa kami. Okay, dah masuk jam terbaru. Mungkin ada juga sahabat-sahabat kita, dia kata, Q singgah sah, saya lagi sambung balik, jam dah tahu nak kata, kan. Untuk anda juga yang mungkin nak berhenti isi minyak ke, kan, ataupun nak berhenti berehat sekejap tu, Q nak ingatkan kepada anda, pastikan anda semua sentiasa menjaga keselamatan diri anda, khususnya tempat awam juga sekarang ni, kan. Kadang-kadang macam-macam modus operandi yang diguna pakai oleh pihak tidak bertanggungjawab, kadang-kadang dia tengok kita tengah duk isi minyak tu, pintu tak ketuk, sekejap lagi dia masuk ke belakang. So sentiasa beringat, okay, kunci kenderaan anda, dan juga ialah sentiasa amalkan langkah selamat. Alright, dan untuk jam ini juga Q nak kongsikan kepada anda lagu-lagu yang menanti di jam yang keempat ini, antaranya kita ada lagu ini.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni, baru dapat like banyak-banyak. Baru famous.
1: Hey, Mat, hang kau post semua ni?
2: Ui, Mat, hang post berita palsu. Hang tahu tak?
0: Palsu apanya, awaknya bukannya ada masalah pun. Apa ada masalah kah?
1: Ni, hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni. Berita tak betul pun. Hang berani pula post. Hang tahu tak? Sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni. Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pipus sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Mat, dengar kata bil ayam mana?
5: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
4: Habis tu, hang setuju ke?
5: Setuju sangatlah. Pasal paip yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
4: Betul juga no.
5: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak paip yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandak pun jadi tak sur.
6: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
7: Kerana setiap kisah, ada yang menang.
8: Duk penjara ni, ada dua yang faktor untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
9: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita reda dengan ujian Tuhan. Kita reda tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
10: Semua dia ni pergi kalah, pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni. Tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu ya. Masuk sini keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
11: AC Podcast menemui anda setiap Ahad minggu keempat jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Nah, sekejap lagi kita nak ketahui juga lagu apa yang agaknya Tiara akan bawakan untuk hari ini. Tapi sebelum tu, geng, macam biasa, tadi kita dah bagi tahu hint sikit je. Tapi lain ni kita nak bersama terus dengan wakil kita. Kalau dia tanya wakil untuk apa, Q? Bukan untuk kesukan Commonwealth, tapi kali ini... Bintang kecil kita, kita dah pun umumkan wakil untuk negeri Pulau Pinang, Melissa Rose. Dan kali ni kita bawakan terus Melissa Rose di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, ceria je awak. Hari ni pergi sekolah ke tidak tu?
1: Hari ni pergi sekolah.
0: Alhamdulillah. Tapi hari ni Melissa Rose, kita dah pun umumkan secara rasmi akan menjadi wakil bagi negeri Pulau Pinang untuk Bintang Kecil 2026. Tahniah sebelum tu abang nak ucapkan.
1: Terima kasih.
0: Yang pastinya ini kali kedua untuk Melissa ada di pentas sebesar ini. Jadi Melissa nak tahu juga, bila awak dengar keputusan dia tu, awak dah prepare apa dah sekarang ni?
1: Yang pertama sekali, syukur Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih kepada Mutiara FM sebab pilih Lisa menjadi mewakili Pulau Pinang tahun ni.
0: Alhamdulillah.
1: Dan lebih praktis vokal.
0: Baik.
1: Membaiki kesebutan dan penghayatan.
0: Okey.
1: Juga akan praktis tarian dan gaya di atas pentas.
0: InsyaAllah. Baik. Tapi setakat ni juga, kalau kita tengok Melissa ni dekat media sosial pun, dia dah ada update dah cerita-cerita tu. Parents pun Alhamdulillah memberikan sokongan yang cukup padu ni. Tapi kali ni Melissa, kalau ikutkan, yelah, awak kali kedua. Mungkin debaran tu awak dah boleh control lah ni. Melissa dah tahu dah nanti next stage macam mana, kan. So mungkin daripada segi nak melangkah ke peringkat seterusnya ni, nak tengok lawan-lawan yang lain tu, awak rasa ada gementar sikit tak?
1: Saya rasa nervous sikit. Tapi saya akan buat yang terbaik,
0: InsyaAllah. Okay Melissa, kita dah tahu dah awak akan mewakili negeri Pulau Pinang. Mungkin ada ucapan untuk penyokong-penyokong, sebab hari tu pun penyokong ramai dah follow sampai ke Sarawak. Kali ni mungkin ada ucapan untuk rakan-rakan, kawan-kawan yang lain ataupun penyokong awak?
1: Ada.
0: Silakan.
1: Terima kasih kepada semua orang yang mendoakan saya dan support Lisa. Thank you juga pada Baba Mami dan semua ahli keluarga saya. Tak lupa juga DJ dan penerbit. Love you all.
0: Yes, love sangat. Bila dengar suara Melissa ni, dia punya semangat tu, kita pun rasa semangat terus akan kita bawakan dalam Bintang Kecil ini. Tapi Melissa, kalau ikutkan 2 tahun lepas kan? 2 tahun lepas Melissa ada nyanyi lagu ini di pentas final debaran hari tu. Lagu ni betul kan? Salam untuk kekasih. Awak pun tarik pun tinggi tu. Lagu ni memang mencabar. Tapi kali ni mungkin ada persediaan nak melangkah ke... Kali ni kat, tak silap abang, kat Negeri Sembilan. Kita nak pergi nanti kan? Untuk peringkat di Semenanjung ni. Lagu apa? Boleh bagi hint sikit tak?
1: Boleh.
0: Lagu apa awak nak nyanyi nanti tu?
1: Saya akan menyanyikan sebuah lagu daripada Adira. Wow. Sayang Orang Sama.
0: Okey. Ini kira praktis setiap hari dah ni. Okay Melissa, belanja sikit lah untuk pendengar-pendengar kita hari ni, boleh tak?

0: Terima kasih.
1: Nampak penyokong abang dah bawa dah, Melissa. Nanti kita nak pergi Negeri Sembilan nanti. Ni semua orang penuh dekat dalam konti ni. Okay, Melissa. Apapun, tahniah kita ucapkan. Semoga maju jaya dan terus melangkah ke debaran nanti. Debaran kan kalau final tu?
0: Ya, betul.
1: InsyaAllah kita terus memberikan sokongan kepada Melissa Rose untuk kali ni. Apapun, terima kasih Melissa sudi luangkan masa petang ni dengan kita.
0: Thank you.
1: Yes, itu dia. All the best juga kita doakan untuk semua peserta debaran Bintang Kecil. Lupa nak suruh dia nyanyi lagu ni tadi ni. Tapi tak apalah. Nanti kita akan saksikan juga di paparan kaca TV anda. Jadi jangan lupa untuk ikuti perkembangan terkini bagi debaran ataupun Bintang Kecil 2026 ni. Kami akan bawakan juga di platform media sosial Mutiara FM. Okey, dan untuk anda, sekejap lagi kita nak bawakan juga untuk Tiara. Macam biasa, geng. Tiara dah ready, dah standby daripada tadi. Tapi kalau tadi Melissa Rose dah nyanyikan lagu Sayang Orang Sama, tak apa, kita bagi dia praktis sambil-sambil dengar radio tu. Praktis sekali nyanyi dengan Adira Suhaimi. Terus layan Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang kru, masih lagi kutuman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang Yeza. Kalau tadi kita dah pun bersama dengan adik Melissa Rose, siap lagi belanja lagu kan. Tapi yang pasti untuk anda, kita doakan semoga wakil Pulau Pinang, Melissa Rose, akan terus melangkah ke kemuncak Bintang Kecil 2026 dengan penuh jayanya. Ha, kan? Kalau sebelum ni kita dapat nampak dah momentum dia tu, kali ini kita harapkan kejayaan, kejuaraan. Oh, insyaAllah. Apa pun untuk anda semua yang mungkin sekarang ni nak mengharapkan kejayaan juga, kalau boleh buat balik hadiah hari ni. Kita semalam dah buka dah untuk ruangan kita, macam biasa kan, petang-petang ni ramai duk tunggu dah.

0: Kadang boleh, kadang tak boleh. Okey, tapi yang pastinya untuk anda, kalau nak mencuba hari ini, anda kena bersiap sedia juga dengan kami, yang mana kita dah pun sediakan hadiah untuk anda. Yang pastinya nombor telefon kami jangan lupa 0421073389. Dan hari ini macam biasa, Tiara dah ready ke belum? Tiara dah ready?
1: Ya, Q. Saya dah bersedia.
0: Oh, awak ni bercakap. Mentang-mentang Amin tak ada, awak nak take over kerja dia. Tapi hari ni untuk anda juga perlu bersiap sedia. Kita nak dengarkan Tiara, hari ni lagu apa agaknya? You cry.

Asyik. Kalau semalam English, hari ni pun English lagi. Kalau anda tahu jawapannya, boleh terus telefon kami sekarang di 04-2107-389. Kami mencari pemanggil terpantas dan ada hadiah menanti anda. Okey, nak tahu? Kena join kami lah. 04-2107-389. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Redo dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM

0: Bukan. Obo-obo yang dalam laut ni yang duk kamu terapung tu. Itu bubu. Lain, itu lain. Oh,
1: bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
2: Masih lagi Q Solo teman anda hari ini. Yang mana bertanya Amin tu, Amin tengah bercuti lagi. Maklumlah tangan masih berinai tuan-tuan. Tapi jangan risau, Q tidak berkeserangan. Tadi dah bagi tahu dah. Ada seorang ni. Teka-teki.

Okey, Tiara. Ramai dekat WhatsApp dah kata, oh ini hasil betapa hari tu ya. Abang Man pun kata macam tu, baru ambat tahu. Tapi yang pasti untuk anda, boleh terus kongsikan jawapan anda yang menang hadiah. Terus telefon kami dengan kadar segera di 04-2107-389. Barangan eksklusif Mutiara FM kami nak sediakan khas untuk anda. Okey, cepat-cepat. Kalau nak menang hadiah, telefon sekarang. Yang pastinya jawapan kena betul dalam teka Tiara Nyanyi. Terus layan Petang Crew.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Tuan Kru, masih lagi Cute Man anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Ramai juga yang dah bersiap sedia daripada awal tadi untuk telefon kami. Kalau yang masih tercari-cari nombor telefonnya, 04-2107-389. Macam biasa geng, waktu

0: Okey, tapi yang pastinya kalau anda yang dah bersiap sedia, macam sahabat pendengar kita yang laju dan juga pantas ni, kita ada Tam. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kim.
0: Okey, Tam antara pemanggil yang terpantas. Kalau semalam kita ada Hisham yang telefon terus lepas kita mainkan suara Tiara tadi. Tam dah bersedia dengan jawapan Tam ah?
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik, baik, baik. Kalau macam tu, kita nak belanja sekali lagi untuk Tiara. Tiara dah ready, Tiara? Ha, dia angguk, dia angguk. 3, 4. You cry.

0: berapa Saya rasa lagu daripada Agnes Monica.
1: Tajuknya?
0: Tajuk dia Bilang Saja.
1: Bilang Saja
0: Bilang Saja.
1: Agak-agak Tiara dia akan bilang ke ataupun dia akan bagi jawapan terus? Okey, kita waktu ni confirm kita lock jawapan tu. Bilang Saja daripada Agnes Monica. Alright, so kita nak tanya Tiara. Tiara, macam mana dengan jawapan Tam untuk hari ini?
2: Maaf, jawapan anda tidak betul.
1: Alamak. So kita akan bawa ke hari esok lah, boleh?
0: Boleh, insyaAllah. Kita mencuba lagi, insyaAllah.
1: Boleh kaji balik, saya belanjalah sekali lagi untuk anda semua dan juga Tam lah. Kalau Tam nak try esok, boleh, tak ada masalah. You cry.

0: Ah, itu dia. Ah, esok Tam try lagi. Cuba kaji balik lirik dia tu ya. Okey, apa terima kasih Tam telefon kami petang ni.
1: Insya-Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia sahabat pendengar kita Tam yang hari ni mencuba untuk menjadi pemenang yang kedua untuk teka-teki nyanyi tapi tak berjaya. Tapi jangan risau, esok kita akan bawakan lagu yang sama. Kalau anda tahu jawapannya, cepat-cepatlah telefon. Tapi tunggu esoklah. 042107389. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut ni yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q di frekuensi terbaik anda, pastinya Mutiara FM. Segalanya untuk boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Klik ataupun dengarkan kami juga di Balik Pulau, di Kuala Sungai Pinang, di Titi Teras, di 90.9. Okey, sekarang ni kalau ikutkan memang kita tertumpu ke bumi Glasgow dalam buruan pingat emas di pentas sukan Commonwealth, dan 81 atlet negara ketika ini berjuang membawa nama Malaysia ke pentas sukan Commonwealth edisi ini. Dan kalau kita boleh berikan gambaran untuk hari yang kelima ini, Malaysia masih kekal dengan 5 pingat secara keseluruhan, dengan 3 pingat emas dan juga 2 pingat gangsa. Dan perkembangan terkini kami juga bawakan kepada anda melalui laporan harian di Sukan Plus, lebih tepat lagi di MyTV 111 ataupun di aplikasi RTM Klik, dan juga di platform Astro ada 806, boleh anda tonton upacara ataupun laporan harian yang kita sediakan khas untuk anda. Sedikit perkongsian Q nak bawakan berkenaan dengan atlet ataupun kontingen Malaysia yang beraksi untuk hari ini, yang mana Malaysia cipta sejarah ke suku akhir bola keranjang 3-3 berdepan dengan Scotland, manakala untuk Izzat Shamir dan juga pair wanita tempah slot final bagi bowling padang ataupun lawn ball. Dan insyaAllah ada pertambahan pingat yang kita juga harapkan bagi kontingen negara selepas daripada Mohamed Eri Hidayat yang menambah koleksi pingat emas kontingen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki di Sukan Sukan Commonwealth Glasgow hari ini. Dan ini juga merupakan pingat emas pertama Mohamed Eri di Temasya Sukan Commonwealth, sekaligus memperbaiki perak yang diraihnya dalam kategori sama ataupun kategori 73 sebelum ini pada edisi 2002 di Birmingham. Apapun, untuk anda perkembangan terkini kami di Berita RTM, khususnya di platform media sosial, terus bawakan sempena dengan Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Sekejap lagi kita akan kongsikan kepada anda info-info terkini, khususnya untuk info solat fardu maghrib di Pulau Pinang. Terus layan Petang

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM,

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan Petang Crew bermula jam 3 petang hingga 8 malam. Dan untuk waktu ini, di jam yang terakhir juga, kita akan kongsikan kepada anda info solat fardu maghrib. Hari ini akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.37 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM. Dan selepas itu kami bawakan juga kepada anda ulangan Mutiara Ilmu untuk hari ini, untuk bahagian yang kedua bersama-sama dengan dua panel dan juga seorang moderator yang pastinya cukup-cukup istimewa. Kalau anda terlepas pada jam 3.15 minit petang tadi, boleh dengarkan semula selepas azan maghrib nanti. Okey, terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Ini bagi ibu bapa, ini bagi ibu bapa. Dalam sebuah hadis sahih, tuan-tuan sekalian, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan ambillah pengajaran ni. Pulunlah kita bagi anak-anak kita, bagi boleh baca Quran. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang pandai baca Quran, dia nanti di akhirat Allah Ta'ala akan bagi taj min nur, Tuhan akan bagi mahkota daripada cahaya letak atas kepala dia. Tuan-tuan tak teringin nak pakai mahkota atas cahaya kat kepala kah? Kan, duk teringin lama dah. Kan, nak pakai tengkolok ke apa, duk teringin lah nak pakai lama dah, tapi tak dan. Pakai waktu menikah dulu ya. Kan, tengkolok atas kepala tu. Ni Tuhan bagi ni, mahkota daripada cahaya, pakai. Lepas tu daripada tangan kanan, Tuhan bagi al-mulk, tangan kiri, Tuhan bagi al-khuld. Dua-dua kelebihan Tuhan bagi kat kita. Bukan takat tu, Tuhan panggil dua ibu bapa kita. Kata Nabi SAW, wa yuksa walidayhi hullatan, akan dipanggil dua ibu bapa kita ni. Hak mana waktu dunia, duk atas dunia, waktu hidup dia duk pamat kita suruh pergi mengaji Quran, bagi khatam mengaji Quran ni apa semua ni. Pak kita dan mak kita ni, malaikat panggil. Lepas tu bagi hullatan, bagi dua pakaian. Satu dekat mak kita, satu dekat pak kita. Ambil pakaian ni daripada syurga. Kata Nabi SAW, fayaqulani, yang kata mak kita, pak kita ni pun dah pakai-pakai sudah lah, tu salah lalu tanya lagi. Dia pergi tanya malaikat pula, bima kusina hadha, ay malaikat, makcik nak tanya pasal apa kena pakai baju ni. Ambil tanya pula. Pak pula tanya, bima kusina, ay pasal apa kami kena pakai ni baju ni, baju syurga ni, pasal apa kami kena pakai ni. Maka kata apa nama, fayuqal, dikatakan kepada mereka, bi akhdhi waladikum al-Quran, pasal atas dunia dulu kamu amat memberatkan al-Quran kepada anak-anak kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa, Allah Ta'ala suruh orang yang pandai baca Quran pegang tangan mak dia, pegang tangan pak dia, pinaik atas mana-mana syurga yang hampa kendaki, masuklah hampa ke dalam tu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Al-Aizan Rafah, Mutiara FM stands with Palestine.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: berapa orang tetap malam sebelum tidur di solat taubat? Sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Petang kru, masih lagi kita teman anda waktu ini, dan ayuh sama-sama seketika kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Bahrim dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topiknya kesopanan dan kesusilaan bahagian kedua.
5: Kita melihat dari sudut maknanya kesusilaan. Nak sebut susila pun tak boleh. Susilawati, itu mungkin sedang sebut. Susilawati, lembut sebut. Susila dalam keadaan kita kata jom pesila, main pesila rumah saya. Nak bagi contoh ya. Jadi kesusilaan ini merupakan keseluruhan perihal perilaku yang mencerminkan keindahan akhlak. Tengok ya. Jadi dalam kaedah, makna daripada susila itu ialah al-akhlak. Tadi sebut tentang malu. Malu, malu ni yang sebut tadi. Sekarang ni susila, maka ia bermakna akhlak yang mesti ada dalam diri kita, yang paling baik, yang mana ia akan mengajar kita tentang memperindahkan akhlak manusia itu sendiri. Itu akhlak tadi ni. Batu akhlak tadi ni kita cari sendirilah. Kalau ikutnya Nabi SAW pernah menyebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkit, aku diutuskan oleh Allah untuk menjadi manusia yang menyempurnakan akhlak. Kalau Nabi tak pernah sebut sebagai seorang tukang laknat, Nabi tak disebut sebagai tukang laknat, tukang pedajal orang lain. Tapi Nabi sebut paling lembut sekali ialah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkit sesuai dengan keadaan aku sebagai seorang insan macam kamu juga. Aku nak memperbetulkan apa yang tidak betul. Maka namanya menyempurnakan akhlak tadi ni adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita nak balik kepada akhlak tadi ni, subhanallah, akhlak ni saya kalau nak sebut, saya ingat apa nama Quran ataupun hadis tadi ni, saya nak sebut balik, dia jadi macam lupa sikit, belum sampai masa lagi insya-Allah. Sikit lagi ada masa yang sakit saya ni, dia tak boleh, saya hafal boleh tapi sekarang ni dia tak boleh nak masuk. Tengok balik benda tu ada, insya-Allah boleh cari. Tapi kalau nak menghafal apa yang telah saya hafal, saya minta maaf lah, saya kena tengok balik. Itu yang kelemahan saya pada hari ini. Terus terang saya bercakap, saya tak malu. Hari ini saya menghafal, tapi Quran biasalah, boleh baca yang biasa. Tapi Quran yang sebut ni, apa nama, ayat-ayat yang lain, sebab ada kaedah, ada syair ya, tentang apa nama akhlak tadi ini. Tak apa. Jadi para pensyair telah mengisahkan kepada masyarakat sebenarnya, melihat kepada tujuan syair itu diadakan ialah membabitkan tentang persoalan akhlak. Kita syair mana-mana tempatlah, mereka cerita tentang kebaikan, tentang akhlak. Kalau kita buka kitab kita, kita buka pantun kita pun, semuanya membentuk manusia supaya berakhlak. Lepas tu kesopanan dan kesucian. Kalau kita nak bentangkan tajuk ini, saya rasa 2-3 hari baru selesai. Susila ataupun kesopan dan susila tadi ini. Ha, jadi itu antara dia. Yang mana kalau kita lihat kita ini terbuka, dunia kita ini yang menyebabkan kepada dua perkara, dua sisi. Yang mana sisi yang pertama, dakwah, ilmu dan komunikasi. Itu yang pertama. Jadi tetapi pada sisi lain, ia membuka ruang kepada kebebasan tanpa batas. Kebebasan tanpa batas. Yang pertama tadi, dakwah, ilmu dan berkomunikasi. Dari sisi yang lain, diletak kepada nombor dua, iaitu kebebasan tanpa batas. Yang mana akhirnya manusia kita pada hari ini, kebebasan tanpa batas menyebabkan ia ini salah erti sebagai hak asasi untuk berkata atau bertindak sesuka hati, yang mana media sosial telah menjadikan kesopanan luntur. Media sosial menyebabkan kelunturan kesopanan. Orang dah rasa macam wallahualam lah, kita kalau buka mainan pun kita tak ada kalimah-kalimah Bismillahirrahmanirrahim, contoh dia. Kita tak buka, kita kata kita buka apa nama gadget tadi ni, jarang. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau saya kata tak ada langsung, tak berani juga. Tapi nak cerita, banyak manusia ni mengatakan kebebasan tanpa batas ini menyebabkan Bismillah tidak wujud dalam kehidupan dia orang. Ini contoh dia. Ya, sebab itu kalau kita lihat di sini, dia orang kata apa, budaya tular yang orang kata apa menyebabkan tidak beradab. Pakaian dia orang pun lepas tu menjolok mata, dan banyak lagi cerita dia. Kalau kita lihat pakaian ataupun kebebasan tanpa batas ni tadi, insyaAllah kalau kita lihat Nabi pernah menyebut, in kunta lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tak tahu malu, maka kenalah kamu ini buat apa yang kamu suka. Kalau kamu tak tahu malu, kamu tak tahu tastahi ni malu, tidak malu, maka fasna' ma syi'ta. Keterbatasan, orang kata tak batas, tak tidak ada tempoh. Orang kata apa, tak ada larangan, tak ada yang had dan sebagainya. Maka di sini kita katakan, orang yang tak malu, buatlah apa yang dia suka. Ini yang kita susah nak explain, nak bagi tahu masyarakat. Malu ni juga merupakan kepentingan yang amat bernilai, yang mana insyaAllah kebebasan tanpa batas ini termasuk susilanya tadi, menyebabkan masyarakat manusia ini tidak mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengikut kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insyaAllah saya nak, masa dah cukup dah kot. Jadi saya nak cakap panjang pun mungkin kita nak bagi tahu ustazah biarlah bercakap panjang sikit. Saya ni sikit-sikit saja. Yang datang lelaki pun ada 10 orang aja. Itu lelaki. Yang datangnya perempuan semua. Jadi kita bagi peluang lebih baik dan lebih banyak insyaAllah kepada ustazah tadi. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Haslin bin Baharim di atas penjelasan sebentar tadi berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan. Dua perkara Ustaz sebut di sini yang kita boleh ambil sebagai satu pengajaran. Bila sebut kesopanan, merujuk kepada malu. Bila sebut kepada kesusilaan, ia merujuk kepada akhlak. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut pasal malu ni, sebenarnya kita semua orang Islam ni, Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup malu kita. Tutup malu kita dengan Allah tutup kita punya aib kita. Dan juga Allah bukan sekadar tutup aib kita, Allah juga tutup kita punya tubuh badan kita dengan menutup aurat yang sempurna. Itulah kesopanan. Tetapi apabila Allah dah tutup kita dengan tutup daripada kita malu dengan orang, ada generasi-generasi kita pada hari ini dia suka buka. Dia suka buka tunjuk. Benda tu sepatutnya dia malu, tapi dia tak malu. Dia suka buka dan tunjuk kepada manusia. Maka inilah yang menjadi krisis kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Perlu kita bersifat sebagai manusia yang waras, kena ada sopan dan susila itu. Baik tuan-tuan, sebelum kita teruskan kepada pusingan yang kedua, kita nak healing-healing sikit. Kan? Kita healing-healing sikit, kita bagi adik kita, qasidah kita, satu lagu kita minta, boleh tak? Allahumma.

0: Boleh, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak masuk kepada pusingan yang kedua. Jadi ustazah, kes buli tadi ustaz sebut ni kan, sedih saya bila kita dengar kan tikaman kita ni kan. Kita nak cincang ikan pun kita berasa sedih. Pernah ada ibu-ibu sekalian duk masa ambil ikan lepas tu tikam 200 kali? Tak pernah. Kita tak rasa nak buat macam tu. Walaupun dia ikan kita nak makan, kita tak sanggup buat macam tu. Contoh ikan keli kan, ikan keli, ikan keli payah dah nak bersiang dia. Kalau hak hidup, jenuh katok kepala, katok kepala tu tak mampu lagi, gede. Tapi kita nak bagi dia mampu itu, kita rasa sedih pasal dia duk hidup lagi. Kadang-kadang kita potong pun badan dia duk kuek lagi, betul tak? Sedih dengan binatang pun. Apakah ini manusia, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian? Jadi ustazah, kalau kita tengok situasi pada ketika ini yang berlaku, agak membimbangkan. Bukan kita orang yang tidak sopan, bukan kita orang yang tidak ada kesusilaan, tetapi sebenarnya ada pengaruh-pengaruh luar yang sedang dihidangkan di hadapan skrin anak-anak kita, menyebabkan mereka menjadi masalah. Sebab tu kita tengok ada budaya buli dan sebagainya, dan bagaimanakah pendekatan tarbiyah Islam yang mengajak kita ustazah untuk menangani masalah ini. Silakan ustazah.
1: Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seronok dengar kumpulan fattabi'uni tadi, masya-Allah. Tapi seronok lagi tengok bila Ustaz Lutfi kita akan rasa macam dia duduk lama, duduk mengidam nak mai jadi sebahagian daripada apa nama ni, kumpulan fattabi'uni. Tak apa, lepas ni kita buat kumpulan baru pula Ustaz. Dengan Ustaz asli, jadi kita punya apa solo utama kita lepas ni. Ha, tu jaga. Saya tukar main gendang, tak apa Ustaz. Rupanya bila duduk di bawah, dengar sedap, naik atas ni, dia ketuk, berasa bergetak tulang rusuk tuan-tuan. Dia berasa sampai ke sini, itu dahsyat. Tapi seronok, hebat adik-adik kita ni boleh nyanyi dengan begitu sedap. Cuma satu je lah kesian kat mereka. Kita duduk atas kursi, mereka duduk bersila kan. Daripada tadi saya tengok hak ujung pakai kemplekat, duduk urut, lutut tu makna dia. Saya pergi daripada bersimpuh, dia bersila, daripada bersila, dia bersimpuh. Sebelum dia mencangkung, kita kena berhenti Ustaz noh. Nanti kita berhenti insyaAllah. Baik. Bila kita sebut tuan-tuan puan dirahmati Allah, berbicara tentang hari ini kes buli ni, ya Allah ya Tuhan, kita kata takut sungguh. Mak takut nak hantar anak pergi sekolah, anak pun takut nak pergi sekolah. Macam-macam kita kata benda jadi hari ini, yang dulu bukan tak ada kes buli, ada. Zaman kita ada kes buli tak? Siapa pernah kena buli? Cuba angkat tangan. Takut pula nak angkat, tapi dia angguk tadi bukan main. Tak makna kata nak kata zaman kita pun ada buli. Tapi dia tak sampailah mencederakan, taklah sampai membunuh. Takat duk ejek-ejek kot belakang lagu tu saja. Pasal apa jadi lagu ni lah ni tuan-tuan puan? Adakah kerana kita tak ada undang-undang? Ada. Kita ada polis, kita ada penguat kuasa. Bukan setakat penguat kuasa biasa untuk manusia, penguat kuasa untuk haiwan pun ada. Ni MBSP tadi main pakai baju colour pink tu, mereka nak pergi tangkap gagak. Ups, gagak kata dia ni, nak kata ni. Hari ni sampai ke haiwan pun ada orang tolong jaga. Ada undang-undang kita. Tapi pasal apa jadi macam tu tuan-tuan puan? Pasal apa jadi juga krisis akhlak hari ni? Mari kita tengok bagaimana cara Al-Quran pimpin kita. Saya suka nak mulakan pertama begini. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, kerosakan-kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini datangnya daripada tangan-tangan manusia. Maknanya pada hari ini tuan-tuan puan, kita ni duk sembang panjang sangat bab adab susila. Kita bincang tentang apa sopan santun. Ini semua kita kata krisis-krisis akhlak yang sedang berlaku dalam dunia kita hari ini. Dulu zaman, saya ingat zaman saya kecil-kecil lah. Kalau lalu tok guru kita, ustaz kita ni tuan-tuan puan, nak tengok pun takut. Hari ini anak-anak kita bukan zaman tu dah. Anak kita hari ini kalau dia jumpa cikgu dia, dia pipau dekat bau, boleh sembang macam kawan. Hari ini tuan-tuan puan. Nah, kita nak kata, kita tengok dulu sikit apa yang berlaku. Dulu-dulu saya ingat saya lah. Kalau tok-tok guru kita ni, kita tak berani nak melawan dah. Tapi anak-anak hari ini dia menjawab. Zaman kita dulu, kita jadi mak ni lah ni, ramai mak-mak ni kan. Kalau anak kita minta dengan kita, mak nak pi. Contohnya ustaz kan, mak minta dengan mak, mak nak pi mandi sungai. Mak kata tak payah pi. Kita kata tolonglah mak, sekali petang ni je nak pi. Kalau mak kita jawab, ha pi, pi, pi, pi. Kita pi tak tuan-tuan? Tak pi. Tapi kalau budak hari ni, dia minta dengan kita, mak nak panjat, kita tersahlah panjat. Dia kata nak panjat juga. Ha, kita kata, ha panjat, panjat, panjat. Apa anak-anak kita buat? Dia panjat. Ha, ni zaman hari ni. Pasal zaman dah berubah. Sebab itu bila kita tengok zaman berubah, zaman kita dulu tuan-tuan,
2: kita duduk di sekolah, kita duduk menyanyi takat-takat lagu apa?
1: Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum dan Siti
2: Khadijah. Pula dah bangkit, siapa jawab Khadijah pergi balik keluar sekarang. Khadijah tu bini Nabi, isteri Nabi, Siti Ruqayyah. Macam mana Ustaz Lutfi, boleh jadikah solo backup belakang? Boleh, Ustaz kata boleh, itu kumpulan baru nanti. Nantikan tahun depan MBSP buat sambutan, seterusnya kita jadi tukang duduk tani Ustaz. Ha ni, zaman kita dulu kita menyanyi lagu tu. Hari ni anak-anak tak menyanyi lagu tu. Anak kita hari ni cuba tengok, apatah dia menyanyi apatah tuan-tuan. Tak dan kita nak ligan apatah dia main pula hak baru lah ni Ustaz Aslim.
1: Tab-tabi-tab-tab-tabi-tab.
2: Itu kita tak ada ligan. Baru nak apai, mak pun tak ada apai. Dia main pula hak baru apa dia? Dia main apa? Lepas tu, ballerina cappuccino, terlalu terlala, tun-tun-tun. Tahu juga Tok Wan kat belakang tu, makna Tok Wan pun tengok TikTok juga. Jangan main-main orang lelaki ni Ustaz Aslim kan. Dia duduk belakang senyap-senyap, dia tengok TikTok tu jaga-jaga ni. Tak ada belakang tu kan. Mana? Hari ni zaman anak-anak main hak tu tuan-tuan. Jadi kita tak boleh lari, tak boleh nak kata hampa ni dulu mak tak buat macam tu. Tak, ni zaman dia. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, didik anak ikut zaman. Makna zaman dia kita kena terima, inilah zaman dia. Cuma macam mana Quran guide pada kita tuan-puan, bila hari ini kemungkaran, banyaknya masalah berlaku atas dunia ini bermula di tangan, lalu mari kita tengok macam mana cara Al-Quran pimpin kita. Pertama tuan-tuan, kita nak baiki manusia ni, kata ulama, nak baiki negara mesti bermula dengan baiknya masyarakat. Nak baiki masyarakat mesti dengan adanya keluarga yang baik. Nak dapat keluarga yang baik, maka mesti ahlinya baik-baik. Nak baiki ahli rumah tadi mesti dengan cara dibaiki hatinya. Nak dibaiki hati manusia itu dengan diperbaiki solatnya. Hari ini tuan-tuan, cuba tengok dalam rumah kita. Anak kita semayang tak? Kita tak perhati. Hari cuti, kesian ke anak. Oh, dia 5 hari dah duk bangkit awal pergi sekolah. Tapi hari weekend, kita tak sanggup nak gerak dia bangkit pagi subuh. Pasal apa? Kesian ke anak. Tak apalah. Abah kata biar pergi kat dia lah. Dia duk teriak biar pergi dia lena. Abah, kalau Abah buat lagu tu Abah, Abah ingat Nabi sebut ni. Nabi kata, la yadukhulunal jannata abada adayus. Tak masuk syurga sampai bila-bila laki-laki yang dayus. Famad dayus ya Rasulullah, siapa lelaki yang dayus itu wahai Rasulullah? Nabi jawab, alladhi yuqirru su'a fi ahli au kama qal. Nabi kata orang laki-laki hak tak peduli anak dia semayang ke tak semayang, bini dia lagu mana, keluarnya dengan siapa, baliknya pukul berapa, pakaian mereka bagaimana. Ayah, abah, kalau abah tak peduli, ni kategori orang-orang yang Nabi kata tak cium, bukan sekadar tak cium, tak boleh masuk syurga sampai bila-bila. Sebab itu hari ini tuan-tuan puan, saya suka nak sebut, perhatilah semayang anak kita. Kalau perlu kita kejutkan dia sampai dia menangis, biar pergi dia teriak hari ini daripada esok-esok kita teriak. Bila dia besar, kita tak boleh nak didik dia. Hari itu, sebab itu hari ini kita mulakan tuan-tuan puan, pertama kita semak balik, kita cakap soal buli ni, tengok balik semayang kita. Kajian mengatakan yang duduk di universiti ni tuan-tuan puan, 70% anak-anak di universiti tak semayang. Jadi kalau orang hak masuk universiti pun tak semayang, kita nak harap apa lagi kat luar ni, golongan bijak pandai. Kalau orang bijak pandai tak semayang, maka macam mana kita mengharapkan masyarakat kita baik? Bila berlaku suasana begini tuan-puan, sebab itu hari ini kita kena mengaji, belajar tengok dengan orang Palestin. Malu kita tuan-tuan. Orang Palestin ni apa pun semayang, apa pun Quran tuan-tuan. Saya tahun lepas Ustaz alhamdulillah boleh pergi Qatar. Ada satu conference untuk wanita-wanita Palestin. Kita pergi sana tuan-tuan, kesian macam-macam isu. Orang perempuan kat sana Ustaz, kalau dia haid, daripada hari dia haid tu, darah dia keluar, tak ada air nak basuh, tak ada pad nak pakai, maknanya kerah darah tu kena pakaian. Sampailah kita kata jumpa dengan air pula tuan-tuan. Ni nak cerita di Palestin ni. Tapi jadi pun masalah macam tu, dia tetap tegak, dekat mulut dia tu duk sebut apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi apa pun dia tetap tegak di situ, dia jaga semayang dia, dia jaga Quran dia tuan-tuan.
3: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Baharim dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topiknya Kesopanan dan Kesusilaan bahagian kedua. Jangan terlepas untuk ikuti bahagian seterusnya hari esok di Mutiara FM.
4: Assalamualaikum. Nah abang ni, jangan lupa dengar Mutiara Ilmu Lani 3.15 minit petang Isnin, Selasa dan Rabu. Dengar tau.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekali.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua datang sini.
2: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.24 minit malam. Terima kasih Q.

Dalam 42 minit malam. Sekali lagi untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya untuk solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini, tepat jam 8.51 minit malam.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Kita kena banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nabi kata kerana selawat kamu, tiap-tiap kali kamu selawat, selawat itu dipersembahkan kepada aku. Masya Allah tuan-tuan. Kita sebut ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benda tu dipresent di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan 1.6 bilion orang Islam dalam dunia ni duk selawat kepada Nabi, benda tu ditunjukkan kepada Nabi betapa umat akhir zaman ini sayang dekat dia. Bukan sahaja selawat itu, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Bukan sahaja siapa selawat Nabi sekali, dia ucap selamat kepada Nabi sekali, Allah akan ucap selamat kepada dia 10 kali. Tuan-tuan, kita minta supaya Allah selamatkan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Minta Allah selamatkanlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah selamatkan Nabi sekali, Allah ucap selamat kepada kita 10 kali. Sekali yang kita selawat itu, tiap-tiap kali itulah dipersembahkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tahu kata umat dia ingat dia dan sayang dia. Macam itulah kita doa dekat mak ayah kita. Rabbighfirli waliwalidayya. Ya Allah ya Tuhanku, ampun dosa aku dan dosa dua mak ayah aku. Kita doa tu gembira mak ayah kita ni. Kerana doa ni sampai tak kepada dia? Sampai. Sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebarluaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Ampersekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta. Ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
3: Rang Undang-Undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi degas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: Bil ayam mana?
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
0: Habis tu, Has tuju ke?
1: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
0: Oh, betul juga no.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasib kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam sekali lagi diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untuk memperkumandang lagi suara saya. Saya Lani malam ini yang akan terus menemani anda insyaAllah sampai jam 12.30 malam nanti. Di mana jua anda berada pada waktu dan ketika ini, diharapkan keadaan anda baik-baik sahaja. Yang bersama dengan ahli keluarga, yang bersama dengan rakan teman. Ada juga di antara kita yang pada waktu dan ketika ini juga sedang bertugas bekerja. Tak lupa kepada peniaga-peniaga kita. Masih lagi berjuang mencari rezeki yang halal. Dan saya akan bersama dengan anda dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Seperti biasa, ruangan Cafe Music ini akan memberi peluang dan ruang kepada anda untuk memilih lagu dan kemudian hantarkan kepada saya menerusi WhatsApp Mutiara FM, dan insyaAllah akan saya kudarakan lagu pilihan anda itu untuk sama-sama kita dengar di ruang udara Mutiara FM pada malam ini. Dan untuk mereka yang baru saja tiba ke Pulau Pinang, baru saja sampai mai ke Pulau Pinang ini, selamat datang ke Pulau Mutiara yang menawarkan pelbagai tempat-tempat menarik untuk anda lawati. Dan juga pelbagai aneka makanan-makanan terbaik yang sudah pastinya sedap-sedap lekar. Jadi di mana jua anda berada pada waktu dan ketika ini, sekali lagi saya jalani santuni anda dengan ucapan selamat malam. Semoga malam ini malam yang indah untuk anda. Selepas ini, Cafe Music.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Mu. Mujur FM segalanya untukmu. Berlalu tadi lagu nyanyian Fool's Garden dengan lagunya Lemon Tree, lagu yang dipilih oleh sahabat kita Syafiq. Semoga berpuas hati indahnya. Dan semalam untuk rakan teman kita yang mungkin perlu saja bersama dengan kami di Mujur FM ini, kita berada dalam ruangan Cafe Music. Ruangan yang mana saya keudarakan lagu-lagu pilihan anda. Dan tempoh waktu untuk ruangan ini sehinggalah jam 10.30 minit malam nanti ya. Berbaki lagi 1 jam lebih kurang ya, untuk saya kudurkan lagu-lagu pilihan anda. Dan kita nak dengar pula lagu yang menjadi pilihan Dekna Balik Pulau. Selamat malam untuk Dekna Balik Pulau. Okey, dia nak dengar lagu nyanyian kumpulan Dinamik dengan lagunya Di Antara Gadis. Jadi selamat malam jugalah untuk rakan teman kita yang mana yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda. Tak kiralah yang buka warung, restoran, kedai runcit, ataupun yang memperluas dengarkan Mutiara FM dalam kenderaan anda. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda dan terus fokus kepada pemanduan anda, insyaAllah. 9.34 minit malam, ini dia daripada kumpulan Dinamik dengan lagunya Di Antara Gadis.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.49 minit malam. Terima kasih di atas kesetiaan anda, dan juga anda memilih kami sebagai radio pilihan anda untuk malam ini. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang tak putus-putus mengirimkan dedikasi juga ucapan kepada kami ke WhatsApp kami di Mutiara FM ini. Terima kasih kepada mereka yang mendengarkan Mutiara FM menerusi frekuensi kami 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Dan juga rakan teman kita yang berada dari luar negeri Pulau Pinang sendiri mendengarkan Mutiara FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan lagu Jangan Pisahkan, paduan suara Daddy Dores bersama dengan Mayang Sari itu tadi merupakan lagu yang dipilih oleh Kak Ani kita. Semoga Kak Ani terhibur dengan lagu yang telah pun saya keudarakan, lagu pilihan Kak Ani malam ini. Dan sebelum lagu itu saya keudarakan, terlebih dahulu saya keudarakan lagu daripada kumpulan Data dengan lagunya Permaisuri, yang mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Muhammad Faizal Rafi yang berada di mana, Teluk Ayak Tawang katanya. Selamat malam untuk rakan-rakan kita yang berada di Teluk Ayak Tawang. Malam ni semoga sehat sentiasa, ceria. Yang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Abang Kamal kita lapu diri malam ini. Katanya dia shift malam sambil dengan Mutiara FM, sambil buat kerja katanya. Alhamdulillah. Semoga Mutiara FM dapat menghiburkan anda di mana jua anda berada. Dan untuk lagu yang berikutnya ni, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita yang menamakan dirinya sebagai Hamidun. Okey, Hamidun nak dengar lagu nyanyian kumpulan Projector Band bersama dengan Usop dengan lagunya Aku Tahu Kau Pun Tahu. Jadi jom sama-sama kita layan lagu ini, dan selepas lagu ini pula akan ke udara lagu Sampai Kari Tua, lagu nyanyian Aizat Amdan, lagu yang dipilih oleh sahabat kita Zarul Zumun, Geni Plaza Penang.

Demikian ini pun saja diberikan dengan lagu nyanyian Aizat Amdan dengan lagunya Sampai ke Hari Tua. Sampai ke Hari Tua, ya. Diharapkan kebahagiaan rumah tangga yang terbina di antara pasangan suami dan isteri akan kekal berbahagia sampailah ke hari tua, sampai ke jannah danya. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih untuk teman-teman kita yang terus mengikuti kami di Mutiara FM ini, tak kiralah yang mendengarkan musik frekuensi ataupun yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, di mana RTM Klik bukan sahaja menawarkan kepada anda siaran-siaran radio di bawah RTM untuk anda dengar, namun di RTM Klik juga yang menyajikan saluran-saluran televisyen di bawah RTM yang semestinya percuma. Dia tak ada nak cah-cah kemudian. 10 malam ketiga ini, selamat malam. Begitu pantas dan cepat masa yang berlalu. Oleh itu, kita jagalah masa yang kita ada. Kita gunakanlah dengan sebaik mungkin. Jangan kita biar masa yang kita ada itu kita buang begitu saja. Nanti bila kita kata apa, dah tersedang tu, Allah, awal daripada dulu aku tak buat lagu ni. Sebagai contoh, ya, kita nak menyimpan duit, nak menabung. Bila kita tengok rakan teman kita, dia menabung daripada umur sekian-sekian, Maila tiba-tiba dia tengok, oh, dah banyak dah duit dia. Yang si seorang lagi ni pula, hai, pasal pula dulu aku tak simpan duit lagu dia. Lebih kurang macam tu lah. Sebab masa yang berlalu tu kita tak boleh nak ambil balik. Apa yang dapat kita lakukan jika pada masa yang lalu tu kita melakukan kesilapan, kesalahan, apa yang perlu kita lakukan untuk menebus kembali kesilapan dan kesalahan kita tu dengan cara macam mana? Dengan cara kita memperbaiki diri kita, dan kita usahakan untuk kita jadi lebih terbaik dari masa lalu kita. Dan setiap orang mempunyai harapan dan cita-cita untuk berubah. Baik, untuk lagu yang berikutnya ni pula, lagu yang akan saya kudarakan, lagu nyanyian Thomas Arya dengan lagunya Merayu. Lagu ini lagu yang dipilih oleh Kak Nisa kita. Selamat malam untuk Kak Nisa. Tapi sebelum tu ada ucapan daripada Zarul Zumun Geni Plaza Penang. Dia kata buat kawan-kawan yang setia hingga hari ini, mendapat kawan baru tidak bererti yang lama harus dilupakan. Selamat malam. Selamat malam untuk Zarul Zumun Geni Plaza Penang, yang mana lagu Sampai ke Hari Tua tersebut yang telepon sama-sama kita dengar tadi merupakan lagu pilihan beliau. Dan ini pula lagu pilihan Kak Nisa kita. 10.01 minit malam, Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat malam juga diucapkan untuk Abang Sukiman Harun.

Java. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

Jadi bagi baru saja menghiburkan anda lagu nyanyian Gubulan 17 dengan lagunya Kemarin. Itu lagu yang dipilih oleh sahabat kita, pendengar kita yang menamakan dirinya sebagai Noraini. Dan terima kasih juga untuk semua pendengar-pendengar yang bersama-sama menjayakan ruangan Cafe Music pada malam ini ya. Ada di antara lagu-lagu pilihan pendengar yang mungkin tidak dapat saya keudarakan, InsyaAllah saya akan cuba selitkan di dalam ruangan lagu-lagu melankolik jam yang ketiga nanti ya. Pastinya pada ketika dan saat ini. Yang mana yang masih lagi mendengarkan kami di Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga untuk dua orang rakan penolong jurutera dari unit MCR di Mutiara FM ini yang memastikan kejelasan suara saya dapat didengar oleh anda di mana juga anda berada. Teman-teman kita yang lain yang bertugas bekerja malam ini, selamat menjalankan tugasan anda, kerja anda. Dan kita jalankanlah segala apa yang telah pun diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab. InsyaAllah semuanya baik-baik belaka. Dan yang bekerja pada malam ini, bekerja secara berkumpulan ataupun bersama dengan teman, sama-sama kita harmonikan cara kerja kita bersama dengan rakan sekerja kita. Ini kerana apabila kita ada satu hubungan yang cukup baik, hubungan yang memahami antara satu sama lain, antara kita dan juga rakan sekerja kita, InsyaAllah masing-masing akan saling faham memahami. Tak ada lah hang tak boleh lebih kurang macam tu, aku macam ni. Jadi yang pastinya kita cuba harmonikan suasana dengan kita menjadikan silaturahim kita dengan kawan kita itu sebaik mungkin. Jangan ada perasaan hasad dengki, yang mana perasaan-perasaan sombong ini akan menjejaskan hubungan kita bersama dengan rakan teman kita ya. Okey, untuk Abang Sukiman Harun kita, selamat malam diucapkan. Dan kepada semua pemandu-pemandu e-hailing kita yang sedang mendengarkan Mutiara FM, terima kasih. Selamat mandu dan selamat untuk anda mencari rezeki pada malam ini. Okey, 10.27 minit malam, sampailah kita ke lagu pilihan yang terakhir pada malam ini dalam ruangan Cafe Music, di mana saya bakal keluarkan lagu yang dinyanyikan oleh Amy Mastura dengan lagunya Bintang Hati. Dan lagu ini adalah lagu pilihan pendengar kita yang kabarnya berada juga di balik pulau, Siti Aisyah. Dan kata Siti Aisyah, lagu ini nak ditujukan kepada rakan-rakan yang ada bersama dengan dia dalam kereta waktu lah ni. Dalam kereta lah. Baik, selamat mandu untuk mereka yang memandu pada malam ini. Dan ini dia lagu pilihan Siti Aisyah, Bintang Hati, Amy Mastura.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

Daripada kumpulan Budak Kacamata dengan lagunya Bintang Berus yang menghiburkan kita. Dan pukul 10.56 minit malam dan lagu-lagu yang saya keudarakan tadi adalah lagu-lagu yang mungkin juga menjadi pilihan rakan pendengar kita. Yang mana dalam ruangan Cafe Music tadi tak sempat saya keudarakan. Jadi saya letakkan dalam playlist untuk lagu-lagu selepas Cafe Music tu. Terima kasihlah untuk semua yang bersama dengan Mutiara FM sampailah ke waktu ini. Dan saya mengharapkan agar anda terus mendengar Mutiara FM sampailah jam 12.30 malam nanti. Jadi yang mendengarkan kami menerusi frekuensi Mutiara FM sudah pastinya berada di lingkungan Pulau Pinang ini. Dekatan dengan Pulau Pinang, ada yang berada di Sungai Petani yang masih lagi dapat menerima frekuensi kami. Terima kasih. Dan bagi rakan teman kita yang berada di luar negeri Pulau Pinang sendiri, juga banyak-banyak saya ucap terima kasih. Kerana walaupun berada jauh dari Pulau Mutiara ini, namun tetap mendengarkan Mutiara FM. Sesungguhnya tanpa anda, siapalah kami di sini. Dan seperti biasa di jam yang terakhir nanti, tepat jam 11 malam akan saya kudakan lagu-lagu tanpa henti dalam ruangan Belayan Jiwa untuk malam ini ya.

0: 11.55 minit malam, saudara. Nampaknya tugasan saya hanya sampai setakat ini saja. Mohon maaf, saya tersalah bicara terkasar bahasa. Dan sungguhnya, yang tidak sempurna itu yang membuat banyak khilaf itu adalah saya. Dan yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesetiaan anda mendengarkan kami di Mutiara FM.
1: Debaran di dada bagai.
0: Dan saya berdoakan agar malam ini anda mendapat rehat yang secukupnya.
1: Gelora tidak tertahan.
0: Dan semoga esok
1: berdua kita
0: segala impian dan harapan akan menjadi kenyataan, insyaAllah. Sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum. Ha, inilah destinasi geng burung hantu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati kodara. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026, hari pertengahan minggu orang kata. Geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati memandu balik tengah-tengah malam ni. Ingat pesan akak, biar selamat sampai, biar lambat asal selamat. Baiklah, menyambung tugasan tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Tak lengkap rasanya permulaan hari, pembuka segmen saya tak ucapkan

selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya, 29 Julai. Semoga diberikan kesihatan yang baik hendaknya, dipermudahkan segala urusan. Semoga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had laju kenderaan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Selamat tengah malam buat anda yang masih setia, yang sentiasa setia bersama Nasional FM. Okey, kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hendaknya. Walaupun destinasi kita mungkin jauh lagi, pastikan fokus di atas jalan raya itu, patuhi had laju dan sentiasa jaga jarak dengan kenderaan lain. Mungkin ada juga antara anda yang baru nak pulang dari kerja. Selamat pulang, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, baru mula jam pertama seperti saya, selamat bekerja lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Kepada yang memandu, anda memang hebat. Kerana anda waktu-waktu begini memandu di atas jalan raya, di waktu orang dah mula nak tarik selimut, dah mula nak mengulik mimpi, anda adalah wira. Tapi jangan jadi wira jalanan yang memandu laju pula ya. Nak cepat sampai, janganlah begitu. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau terasa mengantuk tu, jangan paksa diri singgah sebentar di kawasan rehat. Renggangkan badan, mungkin boleh ambil secawan minuman kopi ke untuk menyegarkan diri. Terima kasih kerana menemani Hani malam ini. Teruskan memandu dan biarkan lagu-lagu pilihan Geng Burung Hantu menjadi teman anda sepanjang pemanduan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Satu tip keselamatan yang mungkin berguna ketika berada di jalan raya. Tahukah anda, tayar yang rosak selalunya memberi beberapa tanda awal, betul tak? Antaranya tayar, bunga tayar yang sudah haus, terdapat rekahan pada dinding tayar, ada benjolan pada bahagian tepi, tekanan angin yang kerap berkurangan. Jika anda mengesan mana-mana tanda ini, jangan abaikan kerana ia boleh meningkatkan risiko tayar pecah ketika memandu. Sebelum memulakan perjalanan, biasakan diri untuk memeriksa tekanan angin tayar mengikut spesifikasi yang disyorkan lah. Lihat keadaan bunga tayar, pastikan tiada objek seperti paku ke sepihan logam ke yang melekat pada tayar. Pemeriksaan ringkas ini hanya mengambil beberapa minit je, tapi boleh membantu mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ingat satu perkara, tayar ialah satu-satunya bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Menjaga keadaan tayar ni bermakna kita juga menjaga keselamatan diri penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Teruskan memandu dengan berhikmah, patuhi had laju dan semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Hanim.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, selamat pagi kepada anda semua. Tak kira di mana juga anda berada, semoga dalam keadaan sihat. Hendaknya Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0. Malaysia meneruskan momentum kemenangan pada saingan bola ASEAN 2026 dengan membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani cemerlang menepis beberapa percubaan penting termasuk pada minit ke-19, ke-25 dan babak kedua. Paulo Josu membuka jaringan hasil lorongan G. Pavitren pada penghujung separuh masa pertama. Enrique Dos Santos menjaringkan gol kedua pada minit ke-57 selepas hantaran Pavitren. Wan Ahmad Guzain juga menambah gol lewat melalui sepakan percuma. Malaysia kini di puncak kumpulan B. Begitulah perkembangan bola sepak negara kita dalam Piala ASEAN 2026. Seterusnya, di perkembangan sukan Commonwealth di Glasgow 2026, Izzat Syamil Raih Perak cipta sejarah baru bowling padang negara. Pemain bowling padang negara Izzat Syamil menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat acara perseorangan lelaki pada sukan Commonwealth selepas meraih perak di Glasgow 2026. Izzat Syamil tewas 2-0 kepada jago England Sam Torchard di final Scottish Event Campus. Bagaimanapun, kemarahan ke final sudah mencatatkan sejarah baru buat negara. Izzat, 44 tahun, mengatasi pencapaian terbaik Fairoz Izzuan yang selesai di tempat keempat Birmingham 2022. Pasukan bowling padang mengumpul 2 pingat perak menerusi Emma Firyana Saroji akan memulakan saingan perseorangan wanita. Begitulah perkembangan sedikit penting perkembangan sukan yang saya ambil dari portal berita rtm.gov.my. Tak ada yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

Lasana FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu atau sedang berehat, ada satu perkongsian ringkas tentang kesihatan yang nak kongsi. Awal pagi ini ramai yang risau kan bila bacaan kolesterol mula meningkat. Biasalah faktor umur, faktor makanan kan. Gitulah kita. Kalau kita tak dijengah penyakit tu, rasa macam risau kita kan. Kita kena juga buat pemeriksaan kesihatan, tu penting juga ya. Kepada anda sebenarnya untuk kolesterol lah kan. Bukan je faktor umur, faktor pemakanan. Sebenarnya selain mengikut nasihat doktor, macam mana kita nak kawal dia, pemilihan makanan juga memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras kolesterol. Antara makanan yang boleh diamalkan, yang biasalah orang cakap, lepas tu kita senang pun untuk cari, adalah oat. Kerana kandungan serat larut dalam oat dapat membantu mengurangkan kolesterol LDL ataupun kita panggil kolesterol jahat. Selain itu, ikan berlemak. Ikan berlemak ni macam ikan salmon, tapi keras jugalah harga ikan salmon tu kan. Tapi tak apa, kalau tak makan ikan salmon tu, kita boleh pilih jugalah ikan lain. Ikan sardin ke, ikan kembung ke. Ikan-ikan ni kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan jantung. Kalau kita tak makan ikan, ada setengah orang asyik makan ikan je kan, tapi nak kena masak lambat kan. Jadi boleh juga yang ada cakap tu tadi, yang pakai kita beralih kepada oat. Kita beli je, kita letak air ataupun ada setengah oat yang kita kena masak. Senang sangat. Macam mana ada orang kata tak sedap lah, tak sedap lah DJ, macam mana ni nak makan oat, rasa macam tak ada rasa. Jangan ke mana-mana, Hani akan kongsikan macam mana resepi, bukan resepi lah, macam mana tips untuk makan oat ni dengan rasa yang sedap, untuk menambah rasa, yang penting masih lagi sihat. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol.

Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam geng burung hantu. Tadi Hanim cakap kan, untuk menjaga kesihatan kita akan kita digalakkan untuk mengambil oat lah yang paling senang tu kan. Selain ikan-ikan seperti ikan kembung dan ikan sardin, antara pilihan dia oat lah. Macam mana nak bagi oat tu sedap? Macam mana nak bagi oat tu rasa dia tak tawar? Macam mana? Okay, mesti ada yang terbayang lah. Kalau oat ni kan, kita akan terbayang tawar. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk jadikan oat lebih sedap tanpa menambah banyak gula. Kita campurkan. Ada orang kata kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang kata, antaranya Ash juga yang kata makan oat ni letak madu katanya. Letak madu, tapi janganlah banyak sangat kot saya rasa, untuk bagi rasa-rasa dia kan. Jadi macam sedap juga itu, bagus juga untuk kesihatan. Selain tu, anda boleh campurkan oat dengan irisan pisang. Irisan pisang, letak strawberry ataupun apple, letak juga rasa, kalau nak letak apa tu,

0: mango, buah mangga juga boleh. Saya rasa rasa macam ada setengah orang dia suka makan buah apa tu, mangga tu, sebab mangga tu dia lebih, kadang-kadang dia rasa berlemak sikit kan. Sebenarnya rasa-rasa tu dia akan menjadikan rasa manis semula jadi. Tambahkan sedikit ke kacang kalau nak sedap, macam badam ke walnut ke, dia memberi tekstur yang lebih rangup. Kalau suka rasa berkrim, boleh gunakan susu rendah lemak ataupun yogurt tanpa gula sebagai pilihan lah kan. Kalau kita makan oat tu, ada setengah orang dia makan dia suka bau kan. Kalau nak rasa lebih bau wangi, taburkan sedikit serbuk kayu manis atau tambahkan sedikit chia seed lah. Bukan saja menambah rasa, tapi boleh menjadikan hidangan lebih mengenyangkan. Ingat, walaupun oat baik untuk kesihatan, pilih oat yang asli dan kurangkan penggunaan gula tambahan supaya manfaatnya lebih optimal. Selamat mencuba. Semoga selepas ini oat bukan lagi makanan yang membosankan. Oat adalah makanan yang kita ambil untuk kesihatan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Hot.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada yang sedang bersantai ketika ini, ada juga yang dalam perjalanan, ada juga yang di tempat kerja. Okay, sekarang ini Hanim bersiaran juga dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta dalam TikTok live ini, antaranya Edward Amirul, terima kasih. Ada juga Sabariah Awang, terima kasih. Ada juga dekat dalam ni Syazad Official, ada Noraini Norjis, ada juga tadi Kopi Kampung Tanjung Lepeh, Noraini Ahmad, ada Mamex dekat sini. Mamex yang memandu lori pon hadir luncur GBH katanya. Sebentar tadi ada juga Ash, ada juga ramai dekat sini. Ada juga Zawati, ada juga Baby FM, sentiasa di hati. Gitulah kan. Ada juga Musmat datang menjenguk Nasional FM. Acu Ina 79, ada Mr. Labu, ada Bahari Ghazali tadi kan. Ada juga Zira Fira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik molek di Jahanin rupanya. Kecantikan itu adalah anugerah. Saya percaya semua orang cantik. Ada kecantikan tu dalam diri kita sendiri kan. Kecantikan tu subjektif. Dia bukan nampak daripada rupa. Sebenarnya kecantikan tu daripada hati juga. Ada juga Princess Cute hadir. Assalamualaikum. Si Kuntum, Mi Hassan, assalamualaikum. Hai-hai lah pendengar-pendengar Nasional FM yang dekat dalam geng burung hantu ini. Abun juga Ciki, Gimitot, ramai ada yang daripada Seberang juga dekat dalam TikTok live kita. Kepada yang sedang memandu, Hanim harapkan sentiasa fokus dalam pemandungan, kerana dekat jalan raya ni lah tempat yang tenang, tapi keadaan dia boleh bertukar bila sesuatu perkara yang tidak diingini. Jadi kita kena sentiasa berada dalam jarak yang jarak yang selamat, supaya kita bersedia dengan apa juga keadaan yang berlaku. Waktu-waktu malam ni ada juga lencongan-lencongan jalan, ada juga jalan yang dikecikkan. Keadaan dekat situ perlukan apa tu, fokus supaya kita sentiasa peka kan. Keadaan jalan jadi kecil itulah. Kalau macam saya, memang selalulah yang itulah yang berlaku waktu tengah malam, waktu saya pergi kerja ni, itulah yang berlaku. Jalan yang kita selalu lalu waktu siang, dua lane, tiga lane, jadi satu lane. Bila keadaan dekat situ, kita kena berhati-hatilah kan. Sebab ada orang yang sedang bekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk kita juga kan, untuk keselesaan kita juga sebagai pengguna jalan raya. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

kerana kasih padamu daripada kumpulan Samudra menghiburkan anda sebentar tadi. Kerana kasihku padamu. Tapi dalam kita berkasih itu, kita kena juga pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa kepada love scammer. Ini kerana apa? Inilah yang ditekankan sebabnya scammer-scammer yang ada dekat muka bumi ni kan, sentiasa cuba mengambil kesempatan. Kita lah kena bijak. Ini yang kejayaan polis menumpaskan dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City selepas menahan 335 individu termasuk 309 warga China pada 15 Julai lepas. Sangatlah modus operandi yang dilakukan oleh kita nak panggil pelancong lah kan, sebab dia sebenarnya masuk ke negara kita ni. Sindiket dia adalah masuk ke negara untuk mencari mangsa melalui Telegram, WhatsApp ataupun TikTok. Kesemua pesalah ini dia masuk ke negara kita adalah warga asing daripada China masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial, dan ada juga yang tanpa dokumen perjalanan. Itulah kan, masuk ke negara kita untuk tujuan lain, tapi dalam masa yang sama untuk melakukan penipuan. Penipuan ini modus operandi dia adalah penipuan pelaburan mata wang kripto dan juga love scammer yang macam saya katakan tadilah kan. Ada juga yang menyamar sebagai firma guaman menyasarkan mangsa luar negara. Dia menyasarkan mangsa daripada negara dia jugalah kan, menyasarkan mangsa luar negara terutamanya China, sebab diorang ni kebanyakannya daripada China yang ditahan itu kan. Jumlah individu dia tadi adalah 335 individu yang ditahan, umur dalam 20 ke 56 tahun. Hasil sebuan JSJK dan JSJIPK Johor ke atas dua sindiket berbeza yang menyasarkan mangsa dari luar negara. Itulah keadaan ini kan, kita kena ambil cakna lah supaya tak terjadi dekat kita. Kadang-kadang untuk melayan skamer ni, bila dia telefon kita, kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita ni sedang berbual dan rancak untuk melayan skamer tu. Kalau boleh kita matikan talian daripada kita terjebak dengan kata-kata, kemanisan kata-kata diorang tu lah. Itulah yang kita selalu ingatkan supaya kita bijak untuk kita tidak menjadi mangsa kepada skamer. Teruskan hiburan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di kala pagi ini kan. Di waktu pagi-pagi ni orang sibuk kadang-kadang. Ada yang dah bangun untuk bersedia untuk perniagaan esok pagi kan. Ada juga yang sedang bertugas. Mungkin ada daripada barisan-barisan hadapan negara kita di hospital, sama ada polis diraja Malaysia juga, ada juga pertahanan negara, tak lupa juga kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, abang bomba semua dalam keadaan bersedia untuk menjaga kestabilan negara pada waktu-waktu orang yang sedang dilena, diulik mimpi ini juga. Juga kepada abang-abang lori kita yang memeriahkan lebuh raya kita di setiap pelosok. Dengan keberadaan abang lori kita ni, kita rasa jalan raya kita tak sunyi. Kalau kita memandu, ada keadaannya kita kena pulang ke kampung atau kita kena ke sesuatu destinasi sebab tugasan kan. Ada abang-abang lori kita dekat lebuh raya tu, rasa macam tak adalah kita keseorangan, kita rasa ada orang menemani kita. Kalau kita di RNR juga, ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berehat. Ada juga yang tidur seketika dekat RNR tu sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Itulah yang paling baik untuk kita lelapkan mata. Tapi jangan lupa untuk buka sedikit tingkap itu supaya ada pengudaraan. Sama-samalah kita ingat mengingati supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku kepada anda. Walau apa juga yang sedang dilakukan, semoga terus-terus memilih Nasional FM sebagai peneman setia. Sebab kata orang, Nasional FM sentiasa di hati. Begitulah anda di hati saya, dan saya harap anda juga memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Teruskan hiburan.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di ke mana juga destinasi anda, hanya mengucapkan supaya anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang menyapa Hanim dekat dalam Nasional TikTok Live kita, kan. Okey, Hanim juga nak menyapalah balik daripada tadi. Ada yang menemani Hanim bukan saja dalam siaran radio tapi juga dalam TikTok Live Nasional FM. Antaranya ada Ben Ais, ada Mok Wan, NAC.

Pro 2 tengah pasang tinted katanya. Ada Nas Zain, pendengar setia Nasional FM dari Bota Perak. Ada Pat Guardiola, RTM mantap dari dulu, kini dan selamanya. Ada Siti Khatijah, assalamualaikum. Lavender Girl, kalau ikut kata tadi mengantuk tapi masih ada lagi dekat dalam TikTok live kita. Ada Abang Farm Fresh juga, selamat pagi. Ramai yang dekat sini menyapanya. Ada Syazila Ila, daripada tadi pun ada. Ada Daluri, ada yang sedang buat kuih. Ada juga Abang Johan kita yang tengah membalut nasi lemak guna daun pisang katanya. Ada juga ramai, ada Acu Ila tadi, ada Haliza Baha sambil-sambil mendengarkan kita dari Tasik Ipoh, Perak. Ada juga Syafiq tadi, ada Zulkifli, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni. Terima kasihlah kerana menemani Hanim daripada tadi hingga, dan harapnya hingga ke 6 pagi lah kan. Kalau tidak dalam TikTok live ini, dengarkan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng Buruhantu, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Hanya masih lagi di sini menemani anda untuk jam yang kelima. Masih lagi segar lagi saya di sini di Konti memainkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan anda, menemani hari anda. Mungkin ada yang sedang berehat, beristirahat, ada juga yang sedang bekerja waktu ini, berehat sekejap kan, dengarkan lagu-lagu daripada susunan lagu Geng Burung Hantu. Okay, hari ini juga nak kongsikan mengikut Jabatan Met Malaysia, pagi ini telah dikeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan Perlis, Kedahnya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, juga di Pahang, di Maran dan Kuantan, di Sarawak, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sariki, Pakan dan Sariki, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit, Kapit, Bukit Madong dan Belaga. Itulah kawasan-kawasan yang dijangkakan akan mengalami ribut petir hingga ke jam 6 pagi ini. Kepada anda yang melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, hati-hati memandu, pastikan pasang lampu kenderaan supaya dapat memberi signal kepada orang hadapan dan juga orang di belakang. Sama-sama kita memandu dengan cara yang berhemah, tidak memandu dalam keadaan terburu-buru, tidak memandu dalam had laju yang melebihi yang ditetapkan. Kerana apa? Kerana kita kena sentiasa peka, sentiasa menjaga keselamatan diri, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Terus hiburan dengan Geng Burung Hantu pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Terimalah samaran bayangan dari Nikki Astria, Nasional FM, sentiasa di hati.

5 dengan This Love untuk hiburan anda waktu pagi ini. Ada yang sudah dengan aktiviti-aktiviti pagi ini, menyiapkan juadah untuk jualan di pagi hari. Semoga dimurahkan rezeki kepada semua yang mengusahakan perniagaan. Hanya mengucapkan okey kepada anda juga. Ada juga yang sedang bekerja, yang bekerja di kilang tayar, ada juga yang bekerja di kilang-kilang automotif ini, mendengarkan Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada pilot darat kita, Abang Lori. Selamat sampai ke destinasi, terus fokus dalam pemanduan. Banyak trip pagi ni, walau ke mana juga, walaupun jauh destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman perjalanan anda. Anda nak kongsi sikit kan, kalau waktu pagi ni ada juga yang dah bangun pagi dengan niat untuk berdiet. Itu adalah perkara yang biasa ya. Bukan je kepada biasa, kepada orang lain, kepada diri saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya akan berniat untuk berdiet untuk hari ini. Jadi waktu pagi itu saya akan merebus 2 biji telur. Okey, sebab orang kata diet telur ni boleh, diet telur ataupun diet protein ni, dia boleh memberi kesan dari penurunan berat badan dengan cara yang cepat sikit lah kan. Ada yang makan telur je satu hari, tapi sebenarnya diet protein ni boleh buat kita, memang boleh buat rasa kenyang, tapi sebenarnya kita kena juga kawal pengambilan dia, kerana kalori dia lah kan. Diet hanya bergantung kepada telur sahaja tidak digalakkan, kerana tubuh kita memerlukan nutrien lain seperti serat, vitamin, mineral dan juga sayur-sayuran, buah-buahan kan, juga bijirin. Itulah dia kunci kepada gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, pengambilan air yang cukup dan aktiviti fizikal yang konsisten. Boleh nak makan telur waktu pagi, tapi tengah hari tu kalau nak juga ada telur dalam menu makanan tengah hari tu, tambahkanlah juga protein lain seperti ikan, atau mungkin ambil juga yang orang kata suku-suku separuh tu. Itu adalah tips untuk berdiet juga kan. Lagi satu, makan jangan melepasi pukul 7 malam. Itulah antara tips yang selalu orang kongsikan. Selalu jugalah saya cuba untuk amalkan, tetapi terbabas. Bagaimana? Itulah kadang-kadang pemakanan ni, makanan ni adalah satu apa perkara yang kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita rasa macam teringin nak makan. Itulah yang utamanya kan. Tapi dah macam-macam kita teringin, susahlah kita nak diet. Tapi macam mana pun kita kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan sihat, gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

pagi menemani anda dalam geng burung hantu. Nak tanyalah juga geng-geng burung hantu yang ketika ini ada lagi yang masih tidak tidur kan, berapa lama anda tidur? Jadi anda nak kongsikanlah juga sebenarnya untuk orang dewasa, 4 jam tidur sangat tidak cukup. Itu macam saya lah, saya rasa kan. Sebab kita kena bekerja waktu siangnya. Okey, 5 jam masih terlalu singkat. 6 jam, ramai rasa tidur 6 jam ni cukup, badan rasa puas, tidur rasa macam lena. Tapi sebenarnya rasa je cukup, tak cukup juga ya. 7 jam paras minimum yang disarankan. Tapi sebenarnya tidur yang cukup bagi orang dewasa ialah tidur antara 8 hingga 9 jam untuk membantu fokus emosi dan kesihatan. Kualiti tidur juga penting. Tidur 8 jam tapi kerap terjaga juga, tu masalah lah kan. Berdengkur kuat atau mengalami gangguan pernafasan juga tidak menyegarkan lah, tidak baik lah untuk kesihatan. Keperluan tidur turut berbeza mengikut umur, keadaan kesihatan, aktiviti dan individu. Remaja biasanya memerlukan tidur lebih lama berbanding orang dewasa. Betul, itu sebablah kalau anak-anak kita yang paling kecil itu, kalau budak-budak, dia akan tidur banyak sebab dalam tidur tu dia membesar. Tapi kalau kita yang dah besar ni, janganlah banyak tidur sangat kan. Tapi kena tidur yang cukup, antara 7 ke 9 jam macam saya katakan tadi. Kurang tidur bukan sekadar menyebab mengantuk, ia boleh menjejaskan perhatian, pertimbangan, penyelesaian masalah, kawalan emosi dan keupayaan menghadapi tekanan. Mampu bertahan tidak bermaksud badan tidak terkesan. Sama-samalah kita hayati apa yang Hanim sampaikan, supaya kita cuba cari masa untuk kita tidur supaya kesihatan kita terjamin. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Selamat pagi, Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih setia menemani saya. Saya juga setia menemani anda. Ini adalah jam yang terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Okey, kepada anda-anda yang baru bangun, baru mulakan hari, kalau ikut waktu sekarang ni, kebiasaannya ibu-ibu memang dah bangun lah kan, untuk menguruskan hal-hal persekolahan anak. Ada yang gosok baju, ada yang gosok baju seminggu sekali, ada yang gosok baju hari-hari. Ambil lah kesempatan kan. Kadang-kadang masa kita tak sama dengan masa orang. Ada waktu orang boleh buat hujung minggu, ada ibu-ibu tak boleh buat hari-hari. Apa-apa pun, semua yang ibu lakukan adalah semata-mata untuk memastikan semua kelengkapan, semua apa yang diperlukan oleh anak juga bapa kepada anak tu kan, semuanya ada dilengkapkan sebelum permulaan hari kan. Jadi itulah Anim nak kongsikan jugalah kan, pagi ni adalah sebuah undangan, sebenarnya undangan untuk kita memulai hari dengan hati yang lebih lapang, dengan tekad yang lebih kuat. Setiap kali mata kita dibuka untuk menyambut hari baru, itu adalah satu peluang untuk memperbaiki diri, mengejar impian, mencipta lebih banyak kenangan bermakna. Lihatlah sinar mentari hadir pada waktu pagi. Setiap cahaya membawa satu pesan yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang hari ini. Mungkin ada cabaran yang perlu kita lalui, tapi setiap langkah kecil yang kita lakukan tetap membawa lebih dekat kepada kejayaan. Mulakan pagi dengan senyuman. Fikirkan dengan fikiran yang positif, dengan hati yang penuh rasa syukur. Semoga segala urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Terus bersama Nasional FM dengan pilihan lagu-lagu menarik untuk anda. Tentunya Geng Burung Hantu.

0: salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi dapat bersama-sama untuk melakukan kebaikan dan juga bersama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan akan bertambah manfaat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan sama-sama tentang memelihara amal. Dan kita tahu bahawasanya dalam kita beramal, satu, kita kena beramal sebaik mungkin dalam kita mendekatkan, melaksanakan tanggungjawab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak juga, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan ialah kita kena pelihara amal daripada perkara-perkara yang menjadikan amal kita sia-sia ataupun yang akan membatalkan pahala amal-amal kebaikan kita. Maka di antara salah satu perkara yang boleh menyebabkan amal kita sia-sia ataupun amal kita tidak mempunyai kualiti yang baik, bahkan tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ialah apabila kita mengeluarkan zakat ataupun kita mengeluarkan sedekah ataupun kita memberikan bantuan kepada orang lain adalah dengan cara mengungkit-ungkit pemberian kita, mengungkit sedekah yang telah kita lakukan ataupun zakat yang telah kita keluarkan. Maka Imam Ghazali mengatakan kita hendaklah memelihara amal kita, memelihara amal yang telah kita lakukan, sama ada zakat atau sedekah atau infak yang kita laksanakan, jangan daripada mengungkit-ungkit. Imam Ghazali berpesan, janganlah sekali-kali engkau mengungkit-ungkit sedekahmu yang telah engkau berikan kepada orang lain, yang telah engkau infakkan kepada orang lain. Kenapa? Kerana itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang telah kamu berikan infak atau telah kamu berikan sedekah. Maknanya kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita, kita adalah golongan yang tidak memelihara amal kita daripada perkara yang boleh menjadikan amal kita itu sia-sia. Amal kita itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa timbul satu perbuatan, timbul istilah mengungkit-ungkit ni? Apa puncanya? Seseorang yang berinfak, seseorang yang bersedekah, mengungkit-ungkit pemberian. Apa puncanya? Maka Imam Ghazali mengatakan, hakikat sifat ini adalah kerana apa? Kerana engkau memandang dirimu sebagai orang yang berbuat baik kepada orang fakir dan menganggap diri lebih unggul daripada banyak. Yang pertama, kita dah merasakan kita buat baik kepada orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kerana kita rasa kita lebih baik daripada dia. Itu adalah maknanya kenapa kita kadang-kadang mengungkit pemberian kita. Kan, kita menyebutkan semula pemberian kita kepada orang lain. Apa tanda-tandanya? Apa tandanya kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kita bantu? Kita lebih baik daripada orang yang kita tolong tadi. Apa tandanya? Maka tanda-tandanya adalah engkau menuntut terima kasih dan penghargaan darinya. Kan, kalau orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kita bantu orang tu, orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kan, kita rasa, dah lah tolong, tak ucap terima kasih kan. Ha, itu yang pertama. Maknanya kita rasa kesal, rasa kecewa. Memang itu sebenarnya hak kepada orang yang diberikan bantuan. Memang ucapan dia kena ucap terima kasih. Tapi kita yang bagi ni tak layak pun minta sebenarnya. Kan? Dia macam contohlah tuan-tuan, kita menerima tetamu. Memang hak kita adalah menghormati tetamu. Tapi bukanlah kita boleh paksa tuan rumah untuk sediakan. Kita memang layak, contohlah kita tetamu layak untuk dimuliakan dengan diberikan air, diberikan makanan. Tapi bukan hak kita untuk menuntut tetamu, kau kena hormat aku. Tak, bukan tuan-tuan. Maknanya kita kena sedar, bila kita dalam keadaan kita memberikan penghargaan, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, memang sepatutnya orang yang diberikan sumbangan mengucapkan terima kasih. Tapi kita yang berikan sumbangan bukanlah boleh paksa dia. Kau tak ucap terima kasih ke? Kau tak erti nak menghargai ke pemberian? Tak. Apa, kita beramal kerana Allah. Kalau diucapkan terima kasih, itu bonus kepada kita. Maknanya dia adalah orang yang tahu membalas budi dan menghargai pemberian. Itu yang pertama. Maknanya kita kena usahakan, kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak hargai pun, Allah akan balas kebaikan kita. Cuma kita boleh nasihati kepada orang lain. Contohnya kita sendiri, bila dibantu oleh orang lain, maka kita menghargai pemberian bantuan daripada orang lain. Yang kedua, apa tandanya kita merasa kita baik daripada orang lain? Merasakan kita ada kelebihan berbanding orang yang kita bagi bantuan tu. Kita mencelanya. Contohnya tuan-tuan, kita dah bantu dia. Satu hari kita minta bantuan kat dia, tak bantu. Kita akan mencela dia. Ni lah tak kenang budi. Kita mencela dia. Maknanya itu kita rasa kita masih lagi ingat kepada amal perbuatan kita yang dulu. Sedangkan kita buat tu kerana Allah SWT. Kan, mungkin dia tak bantu kita, kita boleh cari bantuan daripada orang lain. Tapi kalau kita rasa diri kita dah ada menanam amal, memang tuan-tuan, ulama mengatakan nak jadi orang itu tunduk pada kita ataupun orang itu ikut pada kita, senang je. Banyak buat baik kat dia, orang tu akan senang buat ikut kita kan. Lepas tu dikatakan seseorang itu akan jadi hamba kepada orang yang buat baik kepadanya. Tapi bukan itu tujuan kita sebenarnya. Kita beramal adalah kerana nak mengharapkan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dikatakan dalam Al-Quran, wahum bil akhiratihum yukinun. Mereka yang solat, mereka yang keluarkan zakat, berinfak, sebenarnya bukanlah kemanusiaan semata-mata, bukan kerana simpati semata-mata, bukanlah kerana dorongan empati semata-mata, tapi dorongan yang kuatlah kerana mereka yakin kepada hari akhirat. Kerana mereka yakin kepada balasan hari akhirat. Jadi yang mereka harapkan bila mereka memberikan infak, memberikan bantuan, memberikan sumbangan adalah ganjaran daripada Allah di hari akhirat. Ada juga Allah bagikan di dunia, tapi itu yang lebih utama. Itu tanda-tandanya. Maknanya tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Ada tak contoh kita bagi bantuan kawan kita, kita bagi tolong kawan kita, kita ungkit. Kau lupa ke siapa tolong kau dulu? Maknanya kita masih lagi menanamkan tujuan dalam tujuan apa? Tujuan dalam bantuan kita. Allahumma salli ala si Muhammad. Jadi kita kena sematkan bila kita dah bagi tu. Aku tak mengharapkan apa-apa daripada dia. Aku hanya mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Maknanya contohlah kita bantuan kepada orang tu. Satu masa kita susah, kalau boleh jangan cek dia dulu, cek online dulu. Supaya nak apa? Tidak mengharapkan. Kecuali memang dah tak ada jalan lain dan memang dia dah seorang je, maka kita minta bantuan. Tapi tanpa ingat, tanpa perlu menyebutkan pemberian kita yang dulu. Jangan ungkit balik. Lu kau ingat ke masa kau susah siapa tolong kau? Tak perlu. Kan? Itu adalah melatih diri kita. Melatih diri kita untuk apa? Untuk tidak mengungkit-ungkit pemberian kita. Ya, nafsu kita tuan-tuan. Kan? Nafsu kan mestilah kita nak nak dapatkan bantuan cepat kita akan sebut kan. Supaya apa? Kawan kita ingat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya bila kita mencela, akibatnya bila kita ungkit perkara tersebut tuan-tuan, kerana celaanmu kepadanya, dia lebih memusuhimu dibandingkan dengan sebelum engkau bersedekah kepadanya. Bila kita ungkit sebut-sebut, artinya apa? Dia musuhi kita. Padahal sebelum kita bersedekah, sebelum kita bagi bantuan pada dia, sebelum kita bagi semangat pada dia, kita elok je. Tapi bila kita bagi bantuan pada dia, lepas tu kita sebut-sebut, akhirnya hubungan jadi renggang. Kerana kita selalu menyebutkan kebaikan kita.
1: Allahumma

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konsumen langsung di RTM Klik.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kita sedari sepanjang 6 jam Hanim menemani anda dah sampai ke penghujung waktunya untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih kerana terus setia memilih Nasional FM sebagai peneman anda selama 6 jam dalam geng burung hantu. Sebelum saya mengundurkan diri, renungkan sejenak mutiara kata ini. Setiap pagi adalah peluang baru untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Jangan biarkan semalam menghalang langkah kita untuk hari ini. Buat anda yang beragama Islam, jangan lupa untuk menunaikan fardu solat subuh. Untuk makluman, azan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, Negeri Sembilan, Alustar Kedah dan Kangar Perlis akan berkumandang tepat pada pukul 6 pagi ini, 29 Julai 2026. Sebelum berpisah, saya titipkan serangkap pantun. Mentari pagi mula berseri, burung berkicau, riang bernyanyi. Andai ada umur dan rezeki, kita bersua lagi di lain hari. Saya Hanim atau nama sebenar saya, Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon undur diri dulu. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang siaran segmen Geng Burung Hantu 6 jam ini. Semoga hari yang bakal menjelang dipenuhi keberkatan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lindungannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Lidaul Islam #PenyaranJakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Mutiara FM. Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.

0: Bobo ni bergaduh pula jiran. Duduk lama dah sekali bergaduh. Jiran ni boleh menjadi penanda aras kepada iman kita. Bagaimana kita layan bermuamalat dengan jiran kita. Nabi kata dalam riwayat Imam Bukhari, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar berlaku baik kepada jiran. Sehingga Nabi kata, aku menyangka jiran itu akan mewarisi hartaku. Punya banyak Jibril. Tok Guru Rasulullah pesan berkaitan jiran kepada Nabi SAW. Dan kemudian hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim, Nabi kata takkan masuk syurga man la ya'manu jaruhu bawa iqahu. Orang yang membuat jirannya tak selesa, tak berasa aman daripada gangguan dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Nabi SAW pesan riwayat Abi Syuraih, hadis Muslim juga, hadis sahih, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ada perhitungan, ada mahsyar, ada titian sirat dan sebagainya, hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Riwayat Imam Muslim. Kita faham berbuat baik dengan jiran, macam mana hubungan kita dengan jiran, itu antara petanda kita seorang yang mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat yang baik dan juga jiran yang membantu kita untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi.
3: Pada anda yang tengah broken-broken, jangan broken lama-lama, cari kekuatan diri itu. Pesanan ini dari saya, Nakyu, untuk Mutiara FM, segalanya untuk...

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: tunggu apa lagi?
1: Saya Azmi Khalif Vasquez. Okey, untuk anda semua pendengar Mutiara FM, ni nak pesan sikit ni. Kalau boleh, hormatilah setiap kemudahan yang telah diberikan pada golongan OKU macam kami. Contohnya macam laluan pejalan kaki. Janganlah parking motor ataupun kereta sesuka hati di atas laluan pejalan kaki untuk OKU. Dan kalau nampak golongan OKU macam kami perlukan bantuan, rajin-rajinkan diri untuk bertanya sekiranya mereka memerlukan bantuan. Pesanan

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

FM. Srotas ribu belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Gas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya badan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di Ibu Negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan, perkara itu selaras dengan matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
4: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Menurut Dato' EB Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan ke Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat daya Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di Selatan Lubnan mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari Selatan Lubnan. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lubnan. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lubnan ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avila. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus setia layan Muter FM pagi ni. Bertemakan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi Bambang.
0: Yes. Apa abang Chombi?
1: Dengarkan pagi anda bersama geng pagi Mutiara. Dia Chombi dan dia Bambang.
0: Oh yeah.
1: Awe.
0: Chombi okey Chombi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Tengok hari ni ceria dia macam.
0: Dia biasa berlepas cuti eh.
1: Oh ingat baru lepas bonai. So macam mana segala perjalanan dan percaturan? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Diterima baik oleh semua orang.
0: Betul. Alhamdulillah semua okey.
1: Alhamdulillah.
0: Chombi macam mana okey?
1: Dan
0: Bambang satu trip mah. Chombi banyak trip.
1: Sebab saya berbahagia atuk mam. Atuk rumah mak mentua, rumah mak mentua.
0: Itulah saya atuk satu lah.
1: Rumah mak mentua saya kan banyak.
0: Oh itu.
1: Itu belum mak mentua angkat lagi.
0: Ada angkat
1: ada.
0: Oh mak mentua angkat, mak mentua angkat.
1: Mak mentua angkat, mak mentua angkat, mak mentua tiri.
0: Oh, tiri pun ada.
1: Mak mentua menakan semua banyak.
0: Alhamdulillah. Tapi kok mana pun bagus jugaklah Chombi. Sebab hati kena bahagia.
1: Betul, sebab kita kena mengeratkan lagi tali silaturahim. Kita tak tahu kita bila akan jemput. Jadi kita jangan memutuskan pertalian. Kita harus awang kata apa? Kita jangan memutuskan pertalian. Kita harus menyambungkan pertunangan.
0: Betul. Pertunangan lagi. Ingat apa tak pasal dah?
1: Oh ya. Okey faham.
0: Tapi Chombi sepanjang kita tidak bergandingan bersama. Okey, hampir 3 bulan tengok noh. Ai. Lebih. Hampir 3 bulan dah. 1 Mei. Satu Mei. Sekarang 29 Julai.
1: Ya betul.
0: Kan ada pendengar yang masih setia bersama kita.
1: Masih setia bersama.
0: Ada juga pendengar kita dah pun pergi menghadap ilahi kan.
1: Ya betul.
0: Dan pasti juga suara yang sering kali kita dengar kat radio pun ada yang ada, ada yang dah tak ada,
1: ada
0: kan.
1: Ada.
0: Tapi kok mana pun siapa pun ada kat sini akan setia temankan semua. Dekat Bingat Betul FM.
1: Betul itu. Jadi apapun kita hidup di kaum ini tak lama kullu nafsin zaiqatul maut.
0: Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati.
1: Ya.
0: Oh, nah. Boleh macam begini Chombi. Saya tak berhubung eh.
1: Sembiu semua.
0: Semua tu kan ni.
1: Kan ni.
0: Kan tu.
1: Ini pakai penasihat juga.
0: Tapi kan Chombi, pagi-pagi ni sebelum kita nak kongsikan ramalan cuaca di Pulau Pinang.
1: Betul.
0: Dan juga info trafik. Satu kata-kata tip pagi ni.
1: Kata-kata tip pagi ni seperti satu kata pepatah daripada seorang yang walaupun saya rasa dia muda daripada saya,
0: okay,
1: tapi dia adalah guru saya.
0: Oh, siapa dia?
1: Ustaz Ma'asyad.
0: Ustaz Ma'asyad. Ustaz Ma'asyad kata apa?
1: Yang lalu biarkan berlalu.
0: Oh, macam tu.
1: Sedih itu pasti.
0: Oh,
1: kan?
0: Okay.
1: Bahagia itu harus dicari.
0: Fuh.
1: Kerana inilah asam garam dan rencah kehidupan.
0: Fuh. Bahagia itu harus dicari.
1: Ya.
0: Orang pegang keyword tu.
1: Kata guru saya Ustaz Muhammad Arsyad.
0: Bapa pun nak ambil jugalah.
1: Apapun jangan lupa capati 3 keping.
0: Okey, apa pun untuk anda pagi ni. Ada ramai yang beritahu kata hujan Chombi.
1: Betul. Kalau kita dapat saksikan di Jalan Burma ni tadi pun alhamdulillah hujan rahmat bahasa
0: hujan.
1: Pulau Pinang.
0: Ada yang cakap mata cerok hujan juga. Semua jaya apa hujan di Pulau Pujang kata pagi ni ramai cerah Pulau Pinang. Ada makan ribut petir menyeluruh.
1: Menyeluruh kan. Ada yang katanya balik pulau apa hujan dan itu kalau di sebelah pagi, kalau di sebelah petang lah ribut petir di beberapa tempat saja. Kalau pagi ribut petir menyeluruh. Kalau petang di beberapa tempat.
0: Malam tak ada hujan.
1: Malam tak ada terus.
0: Alhamdulillah. Tapi kat mana pun hujan Allah mursyidan nafian. Jangan mengurut lah.
1: Betul.
0: Datang nak keluar rumah tu dah hujan kan. Pakai baju hujan.
1: Rancang perjalanan.
0: Plan lah. Jangan kata tak apa asal tu.
1: Betul.
0: Atau lokal lagi sampai Pak Raja kena sejuk ni.
1: Kes yang tak apa habis minyak tinggal celepah. Minyak tak ada nasi.
0: Betul. Itu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni. Dan kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Sama Azhar. Tak masuk lagi. Bukit Jambui pun tengok lain macam.
1: Bukit Jambui of course.
0: Tak relax.
1: Of course.
0: Sentiasa tak relax.
1: Walaupun Chombi tiada, dia tetap ada di situ. Nampak menanti.
0: Okey. Kita mulakan di atas jabatan Pulau Pinang dari Prime menghala ke Pulau Chombi. Ini pun letih ni. Yang ada ni, semua kemalangan ni.
1: Yang ni boleh dikatakan orang kata apa, corak. Kalau bola corak permainan tau.
0: Corak permainan kalau kalau jam corak apa?
1: Yang ni corak perjalanan yang akan melenguhkan kaki untuk pengguna-pengguna kenderaan empat roda.
0: Manual. Okey. Dan dari Permatang Pauh nak menghala ke Prime memang sesak lah macam.
1: Betul.
0: Okey, dan juga dari Taman Indrawasih menghala ke Prime juga memang tak relax
1: ni, betul.
0: Okey, dan di bulatan Bukit Tengah dari Taman Indrawasih Matang Batu pun sama juga.
1: Kalau kemarin orang kata apa, tak sesak, hang ni sesak.
0: Oh, hang sesak.
1: Ya, betul.
0: Oh, okey, dan seterusnya di Pekan Bukit Bertajam dari Tanah Liat. Fuh, mereka boleh set meeting lah kereta ni.
1: Yang ni cerita dia, Bang. kalau yang ikutkan hasil orang kata apa, penilaian dan hasil kaji selidik daripada saya pagi tadi kan.
0: Okey.
1: Kalau yang mana yang isi borang kaji selidik tu. Aha. Pagi ni ramai yang menik kenderaan, menik kereta daripada naik motor.
0: Hujan.
1: Bukan sebab hujan sama.
0: Tapi tu
1: sebab nak dengar Abang Mancumi. Duk taram lama.
0: Dia geram tu.
1: Taram lama dah. Habis kancing gigi-gigi ni.
0: Okay. Tak apa, sabar. Jaga-jaga. Takut tinggi lidah lagi.
1: Okay.
0: Dan di Jalan Kulim menghala ke macam bubuk dan juga ceruk tokun.
1: Ya. Yeah.
0: Taufik juga perlahan.
1: Betul.
0: Di Permatang Pau pun sama juga ni. Dia banyak tempat tak relax, Cumi.
1: Ah, betul.
0: Dan dari Pekalan Tambang menghala ke Tambang Reindah, Taufik juga perlahan. Dan seterusnya di Sabang.
1: Belum lagi dah. Sebab dikongsikan Mak Asyad ni, katanya naik jambatan ni, duk masuk jambatan pun dah senok.
0: Sesak.
1: Senak kaki.
0: Oh, senak kaki.
1: Senak kaki.
0: Oh, macam tu eh.
1: Tekan brek.
0: Senak kaki ya. Lain macam oh.
1: Ya.
0: Okey, baik.
1: Dia macam-macam. Sebab dia zaman 2026 mam penyakit boleh main macam-macam penyakit.
0: Itulah pasal.
1: Go pun boleh naik kat telinga.
0: Okeylah, senak kaki pun boleh. Okey. Dari Mengkuang Dam menghala ke Penanti, trafik juga perlahan.
1: Okey.
0: Dan dapat kita kongsikan ini di Mabuk Kudung ni.
1: Fuh.
0: Menghala ke Taman Simun ni, melekat pak-pak ni.
1: Itulah tak macam kemarin. Teruk lagi hari ni.
0: Itulah pasal.
1: Ya.
0: Dan kita nak kongsikan juga di Tasik Gelugong.
1: Tasik Gelugong.
0: Tasik Gelugong pun sama juga. Dari komplek Tasik Gelugong menghala ke Pokok Sena.
1: Pokok Sena.
0: Ha. Lain macam juga ni.
1: Sungai Luar Santek kan ni kan. Pokok Sena.
0: Ya, betul. Pokok Sena. Di Jalan Gelugok ni.
1: Oh, Jalan Gelugok ni.
0: Ya, Jalan Gelugok. Ada yang tak tahu Pokok Sena, dia Gelugok ni bukan di pulau saja.
1: Okay,
0: di seberang pun ada Gelugok juga. Di Jalan Gelugok ni dari Tasik Gelugok nak menghala ke Pokok Sena. Okey. Dan seterusnya di Paya Keladi.
1: Hui.
0: Macam tarau nama. Macam lepas geram.
1: Dah, tengok. Cumi tak kata apa pun.
0: Dah. Tarau apa.
1: Cuba lagi sekali pelan-pelan.
0: Okey. Nah. Di Jalan Paya Keladi.
1: Ui. Nak abak tu. Impression dia macam mana kata jam tu.
0: Tu.
1: Tak huih lagi ni.
0: Sesak.
1: Semangat.
0: Okey. Dan juga di Pusat Banak Bertang Berdana.
1: Ya.
0: Taufik juga perlahan. Okey.
1: Dan
0: ya, betul. Di Teluk Tawang.
1: Teluk Tawang
0: menghala ke Bangga Lebai Tahir dan juga ke Bangga Ajam.
1: Bangga Lebai Tahir dan juga Bangga Ajam.
0: Melekat juga pagi ni. Juga disebabkan hujan ni pagi ni, Cumi.
1: Yalah, sebab rata-rata di semua tempat hujan pagi ni.
0: Betul. Itu di sebarang, Cumi. Di sebarang empat pun sama juga.
1: Betul.
0: Memang tak relax. Dan ada juga di atas lebuh raya dari Jawi nak menghala ke Tambun. Okey, Taufik juga perlahan pagi ni. Itu di sebarang, Cumi.
1: Di sebarang.
0: Kalau di pulau apa cerita, Cumi?
1: Di pulau yang Cumi nak cerita pagi ni, nak kata relax pun tak apa nak relax sangat. Tambah pula hujan pula pagi ni. Lagi tambah orang pulau panggil menaah. Lagi menaah. Saat susur turun jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya tunduk Lim Chong Yu menuju ke pangkalan Whale. Saya hingga ke Esplanade. Semangat.
0: Memang tak relax ni.
1: Memang tak relax pagi ni. Begitu juga di kedua-dua arah di jalan utama, iaitu Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland pagi ni. Juga kesesakan yang terlampau melampau dan dilampau-lampau kan.
0: Tengok melekat tu.
1: Dan daripada jalan utama untuk masuk ke Jalan Gotrip juga. Jalan Gotrip pagi ni memang lebih kurang Jalan Masjid Negeri lah pagi ni.
0: Betul.
1: Untuk terus ke Jalan Bagan Jemba. Begitu juga di Jalan Kelawai mengala ke pesiaran Geni dan juga daripada Tintok.com juga pesiaran Geni kedua-dua arah sesak. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi sedikit
0: relax
1: perlahan.
0: Relax lagi lah.
1: Perlahan lah sebab kebanyakannya orang timpa ke sebelah Tanjung ni. Sebab atas tugasan kan. Begitu juga yang saya nak kongsikan di Jalan Anson ke Jalan McAllister. Di kedua-dua arah pada ketika dan sana ni juga sesak. Dan daripada pagi ni juga di Jalan Magazine ya. Yang ni yang jarang-jarang Cumi kongsi. Jalan Magazine ataupun Magazine Road juga sesak. Di Victoria Street pagi ni juga sesak. Daripada Jalan Magazine nak masuk ke Jalan Datuk Keramat pagi ni juga sesak.
0: Tak relax.
1: Okay. Daripada Jalan Datuk Keramat nak masuk ke Jalan Perak di kedua-dua arah dan juga Jalan Perak pagi ni juga terus sesak. Daripada Jalan Datuk Keramat menuju ke Jalan Air Hitam di kedua-dua arah terus ke Padang Tembak, ke Falim dan juga ke Padang ke Petobong pagi ni juga terus sesak. Turut sesak pada pagi ini adalah di Jalan Tintik dan juga Tintik Highway. Terkena tempiasnya, Abang. Lorong Batu Lancang.
0: Ini pun sama juga ni.
1: Membawa ke Jalan Hamilton dan masuk ke Jalan Free School. Serta terus ke Jalan Perak pagi ini. Memang sesak pagi ini. Sebab seperti kita sedia maklum, pagi ini hujan. Jadi Jalan Tan Sri Teck Yulim. Sepanjang Jalan Tan Sri Teck Yulim menghala ke Jalan Ahmad Noor.
0: Trafik juga sesak ni.
1: Sesak pagi ni. Dan juga di Bukit Dambar, Bukit Dumba juga pagi ni turut sesak. Begitu juga di Jalan Yap Choi di kedua-dua arah, dan juga Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah juga turut sesak pagi ni. Di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gerungok, pagi ini juga turut sesak. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak. Jalan Sungai Dua juga turut sesak. Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu menuju ke Bayar Lepas dan juga ke Batu Mau pagi ini. Yang ni kalau sesak okey lagi lah, ni panggil sesesak.
0: Sesesak. Kalau sesak tu sesak lah.
1: Sesak tu memang tahu sesak. Ha. Ni nak habak lagi sesak. Dia sesak, dia panggil sesesak.
0: Sesesak.
1: Sesesak.
0: Sesak lain.
1: Sesak lain macam begini. Okay. Ha, memang lain macam. Dan juga saat masuk ke Sungai Nibong Highway, masih lagi sesak terus ke Bulatan Bayar Baru. Daripada Bulatan Bayar Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang. Daripada Bulatan Bayar Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang. Menuju Kerelau ke Sungai Arang juga lepas pagi ini juga turut sesak. Jalan Masuri pagi ini juga turut sesak. Kampung Jawa di kedua arah.
0: Ada lorong, ada lorong.
1: Ada.
0: Fuh! Jalan Bukit Jamui.
1: Persiaran Bukit Jamui.
0: Hak ni pun tak tahu.
1: Ya.
0: Boleh nazak.
1: Yang ni dikategorikan sebagai jalan alternatif. Jalan alternatif pun sesak. Bayangkan tengok jalan utama. Sesak-sesaknya. Pagi ni kan. Sebab apa macam kita sedia maklum. Pagi ni hujan. Jadi ramai yang mengambil keputusan untuk keluar dengan kereta. Begitu juga di Jalan Kampung Jawa di kedua-dua arah terus menuju ke Jalan Sungai Tiram pagi ni. Melekat.
0: Melekat.
1: Di Pekan Bayar Lepas, Simpang Empat Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ni juga terlalu sesak. Terus. Dia bukan terus tau. Dia bukan dia kata dia berhenti sekejap. Lepas tu dia sambung benar-benar. Bukan. Daripada Pekan Bayar Lepas, masuk ke Kampung Seronok, terus ke Pematang Ramai Laut dan terus ke Batu Mong pagi ni. Memang sesak. Ataupun lebih
0: dikategorikan.
1: Lebih dikategorikan. Sebab kita ambil contoh daripada Pekan Bayar Lepas tu sampai ke Batu Mong terus sesak lah. Kira tak ada yang tak sesak lah.
0: Sesak. Kapal terbang tu saya kunci tau.
1: Mana?
0: Saya parking pagi tu kat situ tadi.
1: Oh, dah kena tarik eh? Tak bayar. 2 bulan 21 hari RO keluar. Daripada Teluk Kumbak turun saja bukit balik pulau. Bukit Lama. Terus ke Teluk Kumbak dan juga Bayar Lepas pagi ni. Ke Sungai Batu. Juga sesak di kedua-dua arah.
0: Itu dia.
1: Ini yang kita boleh kongsikan. Di
0: balik pulau.
1: Di jalan balik pulau. Saat susur turun jalan balik pulau. Untuk masuk ke jalan Pondok Upih pagi ni. Juga turut sesak. Di kedua-dua arah. Jalan Sungai Nipah hari ni lancar. Alhamdulillah. Dan masih lagi di jalan balik pulau. Bermula di Masjid Daerah. Barat Daya sehingga ke Pekan balik pulau untuk masuk ke Jalan Penara dan juga Jalan Tun Sadun pagi ni kesesakan yang melampau. Masih lagi di jalan balik pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang juga kesesakan melampau. Kesesakan melampau juga terlihat di Jalan Tun Sadun dan juga di Jalan Pondok Upih untuk masuk ke Jalan Tun Sadun. Ini yang kita boleh kongsikan pagi ni.
0: Ada orang balik pulau beritahu ni. Dari Sungai Rusa nak ke roundabout balik pulau. Jalan sesak yang amat ni.
1: Ya, betul. Ini yang Cumi dah kongsikan.
0: Betul. Hujan,
1: kalau,
0: hujan.
1: Kalau boleh beritahu dekat orang balik pulau tu, naiklah motor.
0: Tapi yang beritahu kat Abang Mai nak tahu.
1: Tak apa, suruh dia naik motor. Baju hujan ada.
0: Okay.
1: Dia gunakan inisiatif tu insyaAllah.
0: Betul. Tapi apa pun untuk ni yang mandu berhati di mandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan lupa mulakan dengan bismillah. Dan saya dengar alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca doa naik kenderaan tu kan. Bukan apa sebab kadang-kadang kita rasa kita dah selamat dah bawa kereta tu, bawa motor tu. Tapi kita tak lengah orang lengah kita.
1: Doa penting, doa. Doa untuk naik kenderaan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bam terus sambung.
0: Baca doa naik kenderaan Jambi.
1: Doa naik kenderaan.
0: Seringkas-ringkasnya bismillah.
1: Yalah. Dan kan? Waktu nak bergerak tu bismillahirrahmanirrahim tawakkal tu
0: Allah. Tu seringkas-ringkas orang kata apa? Untuk kita mulakan perjalanan kita. Bukan apa sebab kadang-kadang kita rasa kita selamat dah bawa. Tapi ada asbab-asbab lain yang menyebabkan kita kemalangan dan sebagainya.
1: Baik,
0: kan?
1: Ada pertanyaan daripada rakan pendengar kita, katanya ambulans dah potong saya 3 buah, ada kemalangan ke? Buat masa ni kita dapat tahu yang kita
0: tak dapat info lagi.
1: Tak dapat info lagi di atas Jambatan Pulau Pinang. Cuma yang kita sedia maklum, orang kata apa, cuma kerosakan saja yang berlaku. Mungkin ambulans tu daripada Seberang Jaya, sebab kemarin dari Hospital Pulau Pinang ke Seberang Jaya pagi nak balik untuk tugasan, kita tak tahu Allah Alam. Tapi kita akan update daripada semasa ke semasa.
0: InsyaAllah kalau ada info yang boleh kita kongsikan, kita akan kongsikan di semasa ke semasa.
1: Ataupun kepada squad GPM kita.
0: Yang nak GPM kongsikan kita. Yang nak kongsikan mungkin ada kemalangan di sekitar kawasan anda, ataupun ada kenderaan rosak ke yang menghalang laluan tu, boleh hantar ke nombor set FM 010-5080-9957. Alright, kita nak beri bodoh Jambi.
1: Ya boleh.
0: Apa pun macam biasa, untuk anda terus dengan GPM dia Jambi
1: dan dia Bambam
0: Acu. Mana dia? Tekan tak boleh.
1: Tu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kan dah nasihat jangan buat, sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tak kuat.
1: Pani, buat dia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: GPM Game Pagi Mutera masih lagi dia Combi
4: dan dia masih lagi Bambang.
3: Yes, good morning untuk yang terus setia dengar Mutera FM. Ada yang buka radio pagi ni, betul ke pagi ni? Betul lah.
4: Betul.
3: Pagi ni Combi, dia pagi-pagi ni kan, dia kena ada mood yang seronok tau.
4: Yeah,
3: walaupun ramai tengah bebai atas jabatan.
4: Betul.
3: Tengah bebai hadap jam.
4: Kita dapat orang kata apa, informasi
3: berdasarkan sahabat
4: kita daripada penonton dan juga pendengar. Katanya sebelum sampai ke pertengahan jabatan tu ada kemalangan melibatkan motosikal. Dan sehingga ke pertengahan jabatan tu ada kenderaan yang rosak.
3: Ya, itu info yang kita dapat berdasarkan GPM kita lah.
4: Jadi orang kata apa, berhati-hati memandu di jalan raya. Bertabahlah wahai hati. InsyaAllah kita doakan.
3: InsyaAllah kita doakan semoga selamat dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Sebab kita dah seronok hari ni Jombi.
4: Betul.
3: Sebab apa, walaupun kadang tengah berbay tu. Ada yang masuk pukul 8:07:40 duduk terjabat tangi. Ada yang masuk pukul 9 tak kena rumah lagi. Tapi kau mana pun Jombi, kita kena buat cari satu benda yang membuatkan hati kita seronok tau.
4: Alasan.
3: Kena cari alasan.
4: Kita kena mencari satu alasan.
3: Okay. Okay.
4: Kita kena mencari satu alasan. Alasan yang boleh menyebabkan kita bahagia. Alasan yang boleh membuatkan kita tersenyum.
3: Sebenarnya orang kata lah, orang kata, bukan
4: orang
3: cakap
4: kata
3: tau.
4: Baik.
3: Orang katakan tak perlukan perkara yang besar pun untuk asal bahagia ni. Sebab kadang-kadang secawan kopi pun jadi.
4: Betul.
3: Orang lelaki tak payah pun nak susah nak bahagia, nak seronok. Cukup sekadar tengok train lalu kat tepi jalan pun dah bahagia dah.
4: Orang lelaki ada cara bahagia dia sendiri. Sebab orang lelaki ni dia, walaupun dia mempunyai masalah, dia tidak berkata-kata.
3: Betul.
4: Orang lelaki kan, dia nak bahagia, dia tengok kucing jalan pun dia bahagia.
3: Seronok dah.
4: Dia seronok.
3: Dia tengok kucing jalan tu pun rasa macam tengok.
4: Tapi orang perempuan takkan bahagia bila tengok lelaki jalan seorang-seorang tepi jalan.
3: Waktu leh tu
4: bercakap seorang-seorang. Yang tu kira lelaki masalah paling berat tu. Tak ada apa-apa sebab lelaki ni dia tak meluahkan.
3: Betul.
4: Dia banyak menyimpan. Dia memendam rasa.
3: Memendam rasa. Tapi kau tengok yang menahat jalan pijalan pun kebanyakan lelaki.
4: Ya, betul.
3: Dalam 10 lelaki seorang perempuan ada? Tak ada.
4: Tak ada.
3: Dalam 50 orang lelaki seorang perempuan ada?
4: Ada. Mungkin sebab lain. Tapi lelaki sebab apa, dia tekanan.
3: Tekanan.
4: Sebab tu lelaki ni akan sentiasa mencari alasan untuk bahagia. Untuk happy.
3: Tapi
4: tak mau semua-semua kepala.
3: Tapi tak mau sampai tahap jalan seseorang pilihan.
4: Apa dia?
3: Tak mau sampai tahap jalan seseorang pilihan.
4: Saya bukan nak kata abang, saya pernah jadi sekali dalam hidup saya. Memang tahu.
3: Okey.
4: Saya
3: cerita. Macam mana jadi macam tu?
4: Benda berlaku lebih kurang waktu tu saya pun belum bertugas di sini lagi.
3: Okey.
4: Waktu tu saya tak duduk di Penang lah. Saya tak duduk di Penang. Saya duduk di luar.
3: Okey.
4: Saya berjalan tu sebab apa tu, bang? Sebab saya rasa stres yang teramat-amat sangat.
3: Okey, stres.
4: Betul-betul stres. Terlampau stres. Ini yang boleh saya kongsikan.
3: Okey, lepas tu apa yang Cumi buat?
4: Saya kena jalan kaki, bang. Cari sesi minyak.
3: Habis tu memang jalan kaki lah.
4: Beli minyak sebab sesi minyak tu kan datang, takkan datang ke motor saya.
3: Baik Cumi.
4: Tu yang saya jalan sorang-sorang. Takkan saya nak panggil berjemaah orang naik tiap jalan-jalan dengan saya.
3: Tak ada. Saya tahan motor lah. Dan tu makan minyak saya habis kan. Saya macam ni lah Cumi. Kalau masuk ke pulau, motor sorang-sorang Cumi.
4: Dah benda pernah berlaku pun.
3: Sebelum subuh,
4: Cumi,
3: motor aku rosak. Jadi hamailah. Itu jenis yang bukan susah nak berdikari. Tapi sekali benar boleh meminta bantuan.
4: Betul.
3: Itu sosial dekat. Tapi hari ni Cumi, kita akan cerita pasal minyak motor habis.
4: Betul.
3: Kita akan cerita pasal motor rosak. Bukan. Tapi kita nak kongsikan perkara yang membuatkan anda rasa seronok sangat-sangat
4: yang,
3: hari ni.
4: Yang anda buat anda seronok, buat anda bahagia, buat anda happy. Kerana satu perkara, sekecil-kecil perkara. Untuk hari ni, bukan kemarin.
3: Hari ni.
4: Sebab apa, kadang-kadang cerita dah, kalau orang kita ni dia pantang larang tau. Kalau orang kita celik-celik mata kan dia nak happy. Bila main masalah tau, dia timarah tau. Hang ni duk main cerita masalah, aku ni sebiji nasi pun tak masuk mulut lagi, duk main cerita masalah. Pantang tu nenek tu. Betul.
3: Betul.
4: Ada
3: sebab dia pagi-pagi ni kan, kadang-kadang bila kita mula dengan orang yang negatif Jombi. Contoh kan, siapa-siapa kat tempat kerjaan baru nak duduk. Ni ramai sat. Hang tahu tak semalam.
4: Dia ajak membawang.
3: Ajak membawang. Bukan kata membawang. Dia meng semua meng dah.
4: Masalah tu.
3: Ini yang kadang-kadang boleh jadikan benda yang negatif kan. Tapi bila kita sampai-sampai tempat kerja kan, orang bagi senyum kat kita. orang senyum, orang bagi salam kat kita dengan orang kata apa, cara yang macam tu pun sebenarnya betul. Boleh orang kata apa, menenangkan hati.
4: Betul bang, betul.
3: Ah, betul tak Jimmy?
4: Saya sokong.
3: Ya. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami pagi ni perkara yang membuatkan anda seronok sangat-sangat hari ni.
4: Ya.
3: Walaupun benda tu kecil bagi orang kecil, tapi besar bagi hati kita.
4: Walaupun contohlah kata hari ni saya seronok sangat-sangat Jimmy. Siapa? Saya tiba-tiba ni saya bangkit, saya sedih. Hmm. Kebetulan saya masuk pancok nak pergi mandi, cicak jatuh depan saya.
3: Oh no.
4: Saya seronok.
3: Kenapa? Cicak bebek flip.
4: Pasal apa kaki dia tak melekat dah di bumbung rumah saya. Oh. Dia buat sama sok.
3: Oh macam tu eh.
4: Contoh.
3: Oh, contoh kan.
4: Contoh sekecil-kecil perkara yang boleh buatkan kita seronok ni, kita bahagia, kita happy.
3: Betul. Jangan kongsikan dengan kami 0421073897.
4: Ataupun lainkan ruangan WhatsApp kami 0105080957.
3: Yes, GPM dia Chombi.
4: Dan dia Mom.
3: Achoo.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari pinggir berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezra 7.55 minit pagi. Waktu ni GPM. Masih lagi dia Combi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Ezra Combi, apa yang buatkan Combi seronok hari ni Combi?
0: Combi tiap-tiap hari seronok.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi cerita dia, yalah, of course pertama seronok pasal kita digandingkan berdua lah.
1: Betul.
0: Tapi apa yang membuatkan tiap-tiap hari saya menjadi seronok adalah kita kena motivate diri kita.
1: Motivate diri kita lah.
0: Sebab tu kadang-kadang kalau orang pernah tengok Jomi, orang akan tanya, ni Jomi yang tak ada masalah, saya pun ada masalah. Tapi cerita dia senang. Sebab masalah saya nak tunjuk ke orang.
1: Betul.
0: Saya sembunyikan masalah saya dan saya cari satu alasan untuk saya tersenyum dan bahagia adalah kerana hari ini saya nak membahagiakan dan juga nak mengembirakan pendengar juga penonton.
1: Yes. Betul-betul Jambi. Tugas kita, walaupun kita ada masalah Jambi, kita pun ada bebanan kita. Betul. Kita pun ada perasaan hati. Betul. Kan? Tapi bila kita masuk dalam ni, kita letak semua tu kat luar.
0: Ya.
1: Sebab apa? Tugas kita lebih berat ni adalah untuk kita menceriakan pendengar-pendengar kita. Kalau kita kena kemudikan segmen-segmen yang sedih-sedih tu, tak apa lah.
0: Happy pula. Sama sebab apa? Kalau nak bagi orang teriak ni cukup senang.
1: Betul.
0: Nak bagi orang teriak, nak bagi orang menangis, nak bagi orang terasa, nak bagi orang dekat geram dekat kita, cukup senang. Bagi saya lah. Tapi nak buat orang tersenyum, orang bahagia dengan ikhlas-ikhlasnya, itu amat payah.
1: Ya, betul tu kan. Jadi apa pun pagi ni untuk anda, nak kongsikan dengan kami perkara yang buatkan anda seronok sangat-sangat hari ni.
0: Betul.
1: 04-2107-389. Halo, siapa talian?
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Jadi auto sedih.
2: Abang Mambang dengan Combi seronok ini.
0: Abang Abel.
1: Dah kata seronok Mamu. Seorang Mamu tak seronok. Mamu.
2: Mamu pun seronok.
1: Ya ke seronok?
2: Dengar Combi ni kan Mambang ni memang seronok.
0: Ingat-ingat Mamu tambah satu lagi.
2: Bagus lah tajuk. Seronok ni bukan boleh beli.
1: Betul. Ya, betul.
0: Dan Mamu. Mamu, sebelum tu Mamu telefon pagi ni datang mana?
2: Mamu ada rumah ni.
1: Ada kat rumah?
0: Rumah anak? Rumah anak, alhamdulillah. Mamu makan air?
2: Tak lagi.
0: Awak tak makan air?
2: Mamu memang pukul 10.
1: Pukul 10 kat atas. Sebab Mamu dengar-dengar dah. Dia pun kata. Mamu
2: makan. Mamu makan.
1: Mamu bagi nak mengaku. Mamu.
2: Mamu.
0: Nak main. Main
1: lah. Baik, insyaAllah.
0: Kami takut saya kalau PA tak cukup lagi.
2: Cukup.
1: Ni, Combi. Mamu bisa beritahu kat Bambam. Mamu ni dengar-dengar dah. Dia nak makan cerewet.
0: Nak makan cerewet.
1: Sebab tu Mami tak masak kat Mamu. Pergi cari kat orang. Betul ya, Man?
2: Memang betul.
0: Tapi tak macam Combi. Combi kau nak makan kena ada orang suap.
2: Mamu boleh suap dengan Combi.
0: Mamu nak suap dengan Combi. Baik, insyaAllah. Okay.
1: Mamu, kata laluan sikit Mamu. Ingat lagi tak?
2: Tak hujan lagi.
1: Tak, Mamu. Kata laluan, bukan hujan kedok lagi.
2: Laluan ni. Tapi comel. Tajuk yang keluar ni memang comel. Mambang dengan Combi.
1: Boleh. Ya, ya,
2: baik, ya. Allah Tuhan baginya. Tajuk ni kat Combi dengan Mambang ni. Memang Mamu suka.
0: Okey, Mamu. Cerita pasal hari ni Mamu. Hari ni hari Rabu. Okey, jadi hari ni apa yang buatkan perkara yang buatkan hari ni Mamu seronok, Mamu happy untuk hari ni, bukan kemarin. Hari ni.
2: Hari ni ya, Mamu seronok. Hari ni Mamu nak peniaga. Memang Mamu seronok.
0: Mamu kata Mamu tak peniaga dah.
1: Peniaga apa Mamu?
2: Peniaga macam-macam. Mamu nanti peniaga dia orang.
0: Hari tu dulu Mamu kata
2: berniaga untuk orang.
0: Mamu kata Mamu dulu berniaga nasi kandar. Ni berniaga pula. Mamu takut Mamu takut Jomi dengan Mama minta nasi kandar kat Mamu pun.
1: Mamu niaga apa Mamu?
2: Nanti jantan tu dah pasti dah petang anak-anak semua marah. Yang berniaga dia pun nak bagi dia.
0: Okey. Lah Mamu berniaga apa lah ni?
2: Lah Mamu duk tolong-tolong orang saja. Mamu tak berniaga.
1: Tolong orang berniaga kat
2: orang. Ada orang ni. Mamu siap orang singgah. Itu kata nak pergi kencing, Mamu singgah tempat tu.
0: Okey.
2: Ini kata nak pergi minum, Mamu singgah tempat tu.
1: Jadi Mamu hari-hari duk ada dekat ni lah, orang lah.
2: Orang dia ada.
1: Alhamdulillah.
2: Mamu biasa barang, lepas tinggal dengan Mamu barang, senang siapa main beli dengan Mamu barang, senang Mamu biasa.
0: Macam mana?
2: Dia tanya, dia pernah mambang dengan cumbi, dia tanya, berapa harga ni?
0: Okey.
2: Mamun tanya balik dengan cumbi dengan mambang, berapa nak bagi?
0: Mamu, mamu, ni nak tanya mamu, macam mana kalau mereka pergi sana, mereka nak kenal yang tu mamu, macam mana?
2: Tanya kat siapa, semua orang tahu.
0: Nak tanya apa?
2: Tanya ke mana mamu Hanifah.
1: Semua orang tahu lah.
0: Kalau mereka tak tanya, kalau mereka tak tanya, mereka nak buat suprisi.
1: Nak tengok macam mana orang tu tinggi
0: handsome, tak handsome kan, nak masuk merisik.
1: Betul. Tapi
2: cumi dengan mamang tahu dah rupa mamu
0: macam mana.
1: Macam mana tak...
2: Hai, dia buat lawak lah.
0: Saya okay, saya tahu mamu ni ada mata, ada hidung, ada telinga.
2: Jangan kata mamu hitam, kata putih. Habis putih kata sudahlah.
0: Dah bukan kata dah, hitam mamu.
1: Tak, ayat kami dia tak kata ni. Hitam pun tak cerita dah. Mama tak jumpa mamu lagi.
0: Eh, mamu.
2: Mama tak jumpa lagi lah.
1: Tak pernah.
0: Lagi, mamu.
2: Tak apa, saat ni mai.
0: Baik, mamu.
2: Ya.
0: Janganlah kata hitam, cumi terasa.
1: Mana?
0: Bukan mana.
1: Habis tu?
0: Mamu dengar betul-betul ni kalau orang
2: apa,
0: tanya.
2: Tuhan bagi kita sihat cukup.
0: Ni kalau dah, orang dah tanya mamu, mamu ni macam mana orang dia? Abang kata kalau jumpa putih dua-dua tu kira mamu lah. Ha, kan. Putih dua-dua tu kira mamu.
1: Bapa dah fikir agak dua-dua dah putih eh.
0: Dua-dua diam lah. Putih dua-dua ya, putih dua-dua. Putih dua-dua kira mamu
1: lah. Okey mamu, jadi nanti insyaAllah ada rezeki kami pergi cari mamu kat sana lah.
2: Apa pagi ni
1: nanti
2: mamu keluar dalam pukul 10 mamu keluar dalam.
1: Insya-Allah.
2: Tanya
1: langkah
2: siapa?
0: Mamu Hanifah.
2: Mamu Hanifah.
1: Mantap. Baik, masih mamu.
0: Assalamualaikum.
2: Ni ya boleh duduk tunggu. Anu ada tunggu mana.
0: Baik. Terima kasih mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia mamu kita.
1: Mamu Hanifah.
0: Jangan sebut hitam, sebut putih dua-dua lah.
1: Putih tu.
0: Berlapis sikit.
1: Ni kalau Bambang suka sebut maneh.
0: Apa dia?
1: Maneh.
0: Mana sebab tak
1: Bambang,
0: boleh
1: Bambang dengan cumi, Bambang lagi lah gelap. Eh, bukan Bambang lagi lah dedai.
0: Dia lebih kurang ni. Kalau kata manis awak ada menyakit ke?
1: Macam tu pula no.
0: Manis ke? Awak ada menyakit ke?
1: Bambang tak terfikir juga. Putih dua-dua no. Tadi temen yang berlotak. Mana kalau makan dua-dua yang mana, mana putih tu ke? Basi tu dah kulat.
0: Dia lebih kurang ni. Kulit dia ke apa? Kalau kulit dia, kalau putih dua-dua. Dia tu baru nak fikir no. Putih. Shh. Tokan dodoi kalau apa? Duit diam
1: sudah. Tahan saja.
0: Tak. Putih dodoi. Okey, baik.
1: Kan. Okey, Cimi, kita ada masuk lagi pagi waktu ni.
0: Ya, halo.
1: Halo, siapa yang talian?
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Ya.
0: Makcik Jah.
1: Cik Ajijah ya, Italian.
3: Cumi Bambang.
0: Abang baik, alhamdulillah.
3: Ni tengok happy lah ni.
0: Ni Makcik Jah.